0: pendapatan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
2: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
3: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
4: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
3: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
3: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'ad Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan aspirasi kita tertuju di setiap bawah Presiden Indonesia yang merekamkan penguatan reformasi.
6: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Priyonggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
5: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
6: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
7: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
6: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
10: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
9: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
8: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
9: 为全球南方国家开展亲密防务合作呢，是一个大事。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
11: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
9: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip

0: tersebut. Kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan.

0: atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
6: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
7: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
6: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
8: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
8: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Makassar pagi ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini edisi 22 Agustus 2026. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi film yang bisa Anda tonton bersama keluarga di hari ini. Ada film Ayah Aku Mau Cerita, bergenre drama family, berkisah tentang seorang ayah diperankan oleh Vino Jebastian. Andi Budiman berjalan sederhana bersama istri yang diperankan oleh Niken Anjani dan kedua anaknya di desa Banaran. Semuanya berubah ketika putri remajanya yang diperankan oleh Ziva Magnolia menjadi korban pelecehan oleh seorang pemuda. Dalam upaya membela diri, sang putri melakukan perlawanan yang berujung pada kematian pemuda tersebut. Masalah menjadi jauh lebih rumit ketika diketahui bahwa korban adalah putra tunggal seorang kapolres. Dan saat seluruh aparat kepolisian bergerak mencari kebenaran, Andi, seorang pria yang sederhana, yang hanya mengandalkan kecerdasan, insting, dan pengetahuan yang ia peroleh dari film-film yang ditontonnya, harus melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya. Diproduseri oleh Frederica, didirect oleh Daniel Rifki, dan ditulis oleh Daniel Rifki. Film ini diperankan oleh Vino Jebastian, Marsha Timothy, Niken Anjani, Ziva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Prit Timothy, Rizky Hanggono, Queen Lubis, Sadana Agung, Norman Akiwen, Ibnu Gundul, Wani Darmawan, Faris Fajar, dan juga Aksa. Didistributori oleh Falcon Pictures.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar pagi ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita dalam beranda Astacita. Pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan membahas terkait dengan keamanan pangan program MBG. Dan kita ketahui bersama mendengar bahwa program makan bergizi gratis merupakan terobosan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sekaligus sebagai instrumen untuk menekan angka stunting di tanah air. Dinamika implementasi program ini tentu tidaklah sederhana, mengingat cakupan sasaran yang sangat luas dengan sebaran geografis yang beragam. Tantangan logistik, pemilihan bahan baku yang bergizi, hingga koordinasi di tingkat satuan pendidikan menjadi kompleksitas yang dinamis dalam memastikan bahwa setiap porsi makanan yang tersaji tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi standar kecukupan nutrisi bagi para siswa di seluruh penjuru negeri. Di tengah kompleksitas tersebut, aspek keamanan pangan mutlak menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan memperketat pengawasan di seluruh lini rantai pasok, mulai dari pemilihan mitra penyedia jasa boga, penjamin higienitas produksi, proses produksi hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Kolaborasi lintas sektor termasuk pelibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM serta Dinas Kesehatan setempat terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh bahan baku memenuhi standar kesehatan, bebas dari cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Protokol pengawasan ketat ini dirancang guna memitigasi resiko kontaminasi pangan yang dapat berdampak pada kesehatan anak-anak penerima manfaat.

0: Masih bersama kami bergara dalam beranda Astacita. Pendengar, keberadaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM diharapkan akan menjadi pendamping program Makan Bergizi Gratis MBG. Karenanya untuk menjaga keamanan pangan di program ini, BBPOM memberikan pelatihan kepada karyawan SPPG dan penguatan kualitas keamanan pangan. Kita ikuti informasinya bersama Kiswanti Ruslia.
1: Sebagai bentuk keterlibatan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar memberikan pelatihan hingga penguatan terhadap kualitas keamanan pangan yang bakal dikonsumsi oleh penerima manfaat. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan mengaku mendukung program ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan generasi emas 2045 yang berkualitas, juga membuka lapangan pekerjaan. Dikatakan sejak program ini hadir di Makassar, bentuk pelatihan sudah kerap digelar. Seperti yang baru-baru ini, pihaknya memberikan pelatihan dalam bentuk penggunaan rapid test terhadap menu makanan yang akan disiapkan. Penggunaan rapid test ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini zat kimia yang berbahaya pada makanan.
2: Jadi di SPPG ternyata sudah punya, tapi kan memang kemarin karena keterbatasan pengetahuan teman-teman, mereka belum bisa menggunakan. Nah itu tugas kami membantu untuk meningkatkan kapasitas-kapabilitas dari teman-teman di SPPG, para kepala dan juga para ahli gizinya agar mampu mengoperasikan. Karena ini sangat bagus sebenarnya ya, bagi deteksi dini. Ya, walaupun yang sifatnya lebih pada untuk semaran kimia ya, kimia itu artinya seperti formalin, borak, kemudian residu pestisida, kemudian kesegaran ayam, histamin. Ini sangat-sangat bagus ya. Sedangkan untuk yang cuman mikrobiologi memang karena alatnya terkendala, satunya belum ada inkubator. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk cemaran mikrobiologi ini, paling sederhana adalah dari sisi organoleptis. Apabila ada penyimpangan dari rasa, dari bau, dari penampakan secara fisiknya, tentunya tidak boleh dikonsumsi. Tapi bahwa alat yang sudah ada, ini harus dioptimalkan.
1: Gitu. Adapun program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih di Kota Makassar. Dan sejak pelaksanaannya, berbagai masukan dan saran datang dari orang tua maupun siswa, salah satunya adanya menu variatif.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Mai, batukmu dari tadi gak berhenti? Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
2: Jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Dia belum sembuh juga.
1: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa, gratis kok.
2: Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
1: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
2: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
3: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.
0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita. Terkait dengan bagaimana BBPOM mengawal program MPG, kami akan menghadirkan informasinya bersama rekan kami, ada Emmy Bafadal.
1: BPOM memiliki peran strategis dalam mengawal keamanan pangan pada seluruh tahapan pelaksanaan program MPG. Peran tersebut mencakup penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, keterlibatan dalam penanganan dugaan kejadian luar biasa KLB, keracunan pangan, pengembangan kapasitas SDM di fasilitas SPPG, edukasi keamanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program sesuai tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Obat Makanan. Hal ini disampaikan Joseph Setiawan, Kepala BPOM Makassar, saat diwawancarai RRI Makassar baru-baru ini. Menurutnya, keamanan pangan ini perlu dilatih setiap harinya agar sesuai standar operasional. BPOM dalam hal ini akan memberikan pelatihan setiap personel agar pelaksanaan MBG berjalan dengan aman.
2: Butuh bagaimana keamanan pangan ini dilatih, dipaksakan setiap hari sehingga menjadi suatu budaya. Karena pekerjaannya ini kan bervariatif ini, ya, ya dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, berbagai macam latar belakang budaya, gitu kan ya, backgroundnya. Nah tentunya inilah tugas kita bersama-sama. Kami dari Badan POM adalah melakukan pelatihan, untuk memastikan setiap personil yang ada di SPPG tersebut memiliki tentunya kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan. Apalagi program ini kan untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya, pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, ya, kemudian juga ada kelompok rentan juga, ya ibu hamil, ibu menyusui, balita, tentunya harus dipastikan bagaimana MBG ini betul-betul bermutu, aman, dan bergizi.
1: Joseph Setiawan menambahkan, BPOM terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan setiap makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis memenuhi aspek keamanan, mutu, dan gizi. Emmy Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam memajukan

0: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
1: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
0: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
1: Hah? Indonesia Emas?
0: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
1: Memangnya apa kuncinya?
0: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
1: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
0: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam Prada Asta Cita, kesempatan kita di 22 Agustus 2026. Kami hadirkan di ruang dengar Anda wawancara terkait dengan keterlibatan BBPOM di program MBG bersama rekan kami Alpianus Baka.
1: Siap. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Alpian.
1: Baik, Kak Frawi, untuk menjaga kualitas dan juga keamanan makanan yang dikonsumsi pada program MBG ini, ke BPOM mulai terlibat di dalamnya. Bagaimana tanggapan Anda dengan ini?
2: Ya, tentu BGM dengan upaya memperbaiki citranya ya, tentu kolaborasi yang banyak antar instansi terkait untuk bagaimana kualitas makanannya bisa sampai kepada masyarakat, tentu itu harus memang baik ya. Pelibatan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan tentu bagian yang tidak terpisahkan, bahwa ini penting untuk dilibatkan sehingga kualitas yang sampai makanan itu di masyarakat itu betul-betul terjaga, apa namanya, kondisinya baik dan layak untuk dikonsumsi. Karena sampai hari ini masalah-masalah atau problematika soal makanan yang ada racunnya dan tidak higienis itu ternyata masih ada, dan ini bukan terjadi di satu tempat saja, tapi banyak terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia seperti itu.
1: Oke, jadi menurut Anda ini merupakan sebuah langkah yang positif begitu ya?
2: Ya, jadi BGN bukan hanya sekedar menuliskan jam layak konsumsinya, bagaimana kandungan gizinya, digambarkan ke sekolah-sekolah ataupun ke masyarakat yang berhak mendapatkan apa namanya MBG ini, tapi betul-betul juga ada apa lembaga eksternal ya, misalnya BPOM terlibat ya. Tapi ya bukan hanya sekedar terlibat secara MOU kemudian bekerja, tapi tidak betul-betul ditelusuri sampai ke dapur dan sampai atau sampai diperiksa sampai ke sekolah-sekolah atau di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kelurahan misalnya. Tapi ini betul-betul harus diawasi dengan apa namanya ya, melibatkan banyak pihak-pihak pegawai atau staf yang untuk bagaimana menindaklanjuti makanan yang disajikan oleh pihak dapur itu betul-betul bersih dan sehat untuk masyarakat seperti itu.
1: Tapi untuk menjangkau seluruh SPPG ini kan tentunya butuh kerja keras begitu. Sementara mungkin dari BPOM, BPOM sendiri masih terbatas mungkin tergawai. Ini menjadi persoalan, apakah kemudian langkah ini akan menjangkau begitu terhadap dengan SPPG, taruhlah mungkin Sulawesi Selatan yang ada di seluruh daerah Sulawesi Selatan ini, Kak Frawi.
2: Ya, memang kalau kita berbicara personil, tentu tidak akan ada apa namanya, tidak akan ada cukupnya ya. Baik itu gabungan antara kelompok dari BGN, SPPG, bahkan pelibatan BPO misalnya, ataupun pelibatan aparat, itu pasti akan terus terkendala dengan jumlah personil yang ada. Tapi bagaimana kolaborasi itu nyata bisa dilibatkan masyarakat, apa namanya, masyarakat sipil ataupun pihak sekolah sendiri ataupun tokoh-tokoh masyarakat atau pihak yang paling terbawah misalnya RT/RW itu bisa melaporkan ketika ada kondisi-kondisi yang memang masalah-masalah yang ditemukan terkait dengan makanan yang disajikan. Karena kalau tidak, ya ini kali lagi masalah-masalah itu ya bisa akan terulang terus, dan ya kalau misalnya tidak ada hukuman atau sanksi yang jelas dan penindaklanjut yang apa namanya secara apa namanya bisa lebih keras untuk para pihak dapur, tentu ya itu akan bisa terjadi lagi dan lagi ya. Sehingga memang apa namanya BGN dan BPOM ini betul-betul memikirkan bagaimana cara upaya secara optimal untuk memeriksa kualitas makanan itu sehingga betul-betul higienis, sehat, dan layak untuk dikonsumsi.
1: Kalau menurut Anda, apakah BBPOM ini, Balai Besar Pengawas Obat Makanan ini, perlu mengambil sampling makanan yang disiapkan oleh SPPG, ataukah hanya kemudian membuat standar begitu dari makanan yang sehat nantinya untuk di menjadi panduan dari setiap SPPG?
2: Ya, kalau dibilang sampling ya, ini kita sudah tidak perlu ragukan karena setiap dapur itu ada ahli gizinya masing-masing ya. Yang paling penting sebenarnya bagaimana mencicipi hidangan itu ketika memang hadir di sampai ke masyarakat. Entah itu di dapurnya ataupun di tujuan sampainya itu makanan yang disajikan. Karena kalau sampel ya, itu bisa saja sampel yang diberikan ya sampel yang bagus. Yeah. Tapi bagaimana yang sampai di masyarakat ke anak-anak sekolah, misalnya anak madrasah, atau kepada ibu hamil, bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu semuanya aman kalau kita tidak datang langsung ataupun betul-betul mengecek kondisinya secara melalui kasat mata kita dan dirasakan dengan apakah makanan itu memang layak atau sehat.
1: Jadi, sehingga memang BPOM ini harusnya mungkin melaksanakan pemeriksaan pemeriksaan pada saat MBG itu tiba di penerima manfaat, dalam hal ini mungkin sekolah-sekolah begitu, untuk mencicipi, mencoba ya, melihat bagaimana kondisi makanan yang diberikan tersebut.
2: Ya, harusnya seperti itu. Dan memang dapur ya memang harus betul-betul memberikan sampling yang bukan mengurangi jatah peserta didik atau masyarakat yang memang berhak mendapatkan makanan itu. Dan sampling itulah yang nanti dicoba oleh baik oleh pihak BPOM ataupun pihak sekolah ya, ataupun apa namanya pihak di kelurahan yang menjadi tempat apa namanya transitnya makanan untuk sampai di tengah-tengah masyarakat.
1: Baik. Ya Prawi, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan keluar ya, bagaimana mengurangi terjadinya kasus keracunan yang mengkonsumsi dari makan bergizi gratis ini. Siap, baik, siap. Terima kasih Kak Prawi atas waktunya bersama RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, salam.
0: Pendengar, ke depan keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada komitmen kolektif dalam mempertahankan integritas mutu dan keamanan pangan. Upaya preventif melalui edukasi kepada pengelola dapur, pemberdayaan UMKM lokal yang terstandarisasi, serta sistem pelaporan yang transparan menjadi kunci utama. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau penyajian makanan, program MBG diharapkan mampu mencapai tujuannya dengan maksimal, yakni membentuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan tangguh tanpa adanya kekhawatiran tentang aspek keamanan pangan. Demikian Beranda Astacita edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Yudi Kartika, penulis naskah Alpianus Baka, dan juga rekan teknik ada Iqbal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari makan bergizi gratis, salah satu program astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program makan bergizi gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini memastikan perputaran uang tetap berada di desa-desa dan komunitas kita. MBG menciptakan ekosistem di mana anak-anak mendapat nutrisi terbaik, sementara UMKM dan pangan lokal tumbuh mandiri. Jadi, dalam program makan bergizi gratis, anak-anak sehat, ekonomi kuat.
1: Aduh, cepetan Rin, udah telat nih. Kelas bentar lagi mulai.
2: Iya. Bentar. Loh, ini kok ada jam tangan di wastafel?
1: Hah? Serius? Wah, keren banget jamnya. Kayaknya mahal deh. Ambil aja kali ya. Siapa tahu.
3: Jangan, Van. Itu bukan punya kita. Taruh aja di situ. Nanti kalau pemiliknya balik, kan bisa diambil lagi.
1: Tapi kalau kita nggak ambil, nanti malah orang lain yang ambil. Sama aja hilang kan?
2: Tapi kalau kita yang ambil, berarti kita juga nggak jujur dong, Van. Barang temuan itu haknya pemilik, bukan rezeki yang jatuh dari langit.
3: Benar, mengembalikan barang yang bukan milik kita itu bukti kejujuran.
4: Kejujuran kecil tumbuhkan kepercayaan besar antar manusia.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali hadir menemani Anda bersama saya Mori Hermalasari yang menemani di Makassar menyapa pagi hari ini hingga Makassar menyapa siang hari nanti. Dan pendengar, untuk mengawali pagi hari ini kami akan menghadirkan hiburan dan informasi untuk Anda. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: 94.4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menghadirkan informasi untuk Anda, di mana kita akan membahas tanaman binahong. Nah, pendengar pernah melihat tanaman binahong? Tanaman merambat yang daunnya berbentuk hati ini ternyata cukup menarik perhatian dan dalam penelitian kesehatan. Daun binahong mengandung sejumlah senyawa aktif seperti saponin, flavonoid, dan antioksidan yang berpotensi membantu melindungi sel tubuh serta mendukung proses pemulihan jaringan. Sejumlah penelitian juga melihat potensi binahong dalam membantu penyembuhan luka dan mendukung regenerasi jaringan. Bahkan pemanfaatannya telah diteliti dalam perawatan setelah pencabutan gigi. Namun pendengar perlu diingat, binahong bukan obat untuk menggantikan terapi dokter, dan klaim bahwa binahong dapat menyembuhkan penyakit seperti gagal ginjal, hipertensi, atau katarak masih membutuhkan bukti klinis yang lebih kuat. Jadi kalau ingin memanfaatkan binahong seperti bahan herbal, gunakan secara bijak dan konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan, terutama jika sedang mengonsumsi obat tertentu. Nah, untuk itu kenali manfaat tanaman herbal, tetapi jangan lupa, kesehatan tetap membutuhkan informasi yang benar dan penggunaan yang aman.
1: Makassar pagi ini.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, siapa nih yang hampir setiap hari menggunakan bawang merah? Bumbu dapur yang satu ini memang sulit dipisahkan dari berbagai masakan Indonesia. Tapi tahukah pendengar, selain memberi aroma dan rasa yang khas, bawang merah juga mengandung sejumlah senyawa yang berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Nrekang dikenal sebagai salah satu sentra utama produksi bawang merah. Menariknya, bahan pangan ini mengandung flavonoid seperti quercetin, senyawa organosulfur, senyawa felonik, vitamin dan mineral yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan tersebut berpotensi membantu tubuh melawan stres oksidatif. Sejumlah penelitian juga melihat kaitannya dengan kesehatan jantung, tekanan darah, kadar kolesterol, hingga pengendalian gula darah. Bawang merah juga mengandung serat larut yang berpotensi mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Namun pendengar, manfaat tersebut bukan berarti bawang merah bisa menjadi obat untuk berbagai penyakit. Bagi yang memiliki hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, jangan mengganti obat dokter dengan bawang merah. Bawang merah bisa kita konsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari, misalnya dalam tumisan, sup, sambal, atau salad. Konsumsilah dalam jumlah wajar, karena pada sebagian orang bawang merah mentah terlalu banyak bisa menyebabkan kembung dan rasa tidak nyaman di perut. Jadi bawang merah bukan hanya penyedap masakan, tetapi juga memiliki potensi manfaat kesehatan. Kuncinya tetap sama, konsumsi makanan bergizi seimbang dan jangan lupa menerapkan pola hidup sehat.

esensi buku. Alasan untuk tetap hidup adalah kisah nyata seorang Matt Haig yang berjuang melawan depresi dan kecemasan pada usia 24 tahun. Buku ini merupakan memoir reflektif tentang bagaimana ia bertahan, pulih, dan akhirnya menemukan kembali makna hidup. Kisah dimulai ketika Haig tiba-tiba mengalami serangan kecemasan parah saat tinggal di Ibiza bersama sang kekasihnya, Andrea. Ia diliputi rasa takut, kebingungan, dan keputusasaan yang mendalam. Dan dalam kondisi itu muncul pikiran untuk mengakhiri hidup sebagai jalan keluar dari penderitaan batinnya. Namun, ia tidak melakukannya. Ia memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya di Inggris, di mana proses penyembuhan perlahan dimulai. Haig memutuskan untuk tidak menggunakan obat-obatan antidepresan. Sebagai gantinya, ia mencoba metode penyembuhan alami dengan berjalan kaki, membaca, menulis, dan mendekatkan diri pada kehidupan sehari-hari. Ia menyadari bahwa salah satu kunci pemulihan adalah memahami bahwa pikirannya yang diliputi kecemasan dan pikiran kelam bukanlah kebenaran mutlak, melainkan gejala dari depresi itu sendiri. Buku ini ditulis dengan gaya yang sederhana namun emosional. Matt Haig tidak memberikan teori medis atau solusi instan, melainkan membagikan pengalaman personalnya yang penuh kejujuran dan harapan. Ia menyelipkan daftar-daftar reflektif seperti hal-hal yang membantu saat depresi dan alasan untuk tetap hidup, yang memberikan

perspektif ringan namun sangat bermakna. Peran orang-orang terdekat, terutama Andrea, sangatlah penting dalam perjalanan pemulihan Matt Haig. Ia menunjukkan bahwa dukungan dan cinta tanpa syarat bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang sedang dalam kondisi mental yang rapuh. Pada akhirnya, Haig menyampaikan pesan bahwa hidup memang sulit, tetapi tidak mustahil untuk dijalani. Meskipun depresi bisa terasa seperti akhir dari segalanya, waktu dan harapan bisa membawa perubahan. Hal-hal kecil seperti sinar matahari

berbeda dengan ubi yang diolah dengan tambahan gula ataupun bahan tinggi kalori lainnya. Jadi pendengar, ubi Cilembu bukan sekedar cemilan manis khas daerah. Rasanya enak, mengenyangkan, dan punya kandungan gizi yang cukup beragam. Jadi kalau ingin menikmati pangan lokal yang lezat sekaligus bernutrisi, ubi Cilembu bisa menjadi salah satu pilihannya. Dan informasi tentang ubi Cilembu ini menjadi penutup kita di Makassar Menyapa pagi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menambah wawasan sekaligus menjadi informasi untuk Anda. Terima kasih sudah bersama kami, tapi tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar, karena sebentar lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ruang Disabilitas yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas. Untuk itu, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas. Senang sekali saya Mori Harmalasari kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas. Ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, informasi sekaligus menyuarakan berbagai isu yang berkaitan dengan teman-teman penyandang disabilitas. Pendengar, berbicara tentang kesehatan reproduksi mungkin masih menjadi hal yang dianggap sensitif oleh sebagian masyarakat. Padahal kesehatan reproduksi merupakan hak setiap orang termasuk perempuan penyandang disabilitas. Namun dalam kenyataannya perempuan disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan, kurangnya edukasi yang mudah dipahami, hingga masih adanya stigma atau anggapan bahwa perempuan disabilitas tidak perlu mendapatkan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Nah, untuk membahas persoalan ini lebih dalam lagi, pagi hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman yang untuk pembahasan pagi hari ini. Sudah bersama kami melalui media Zoom bersama Kak Nurul Fadilah Putri. Baik, saat ini kita sudah bersama Kak Nurul Fadilah Putri, perempuan disabilitas sekaligus perwakilan Himpunan Disabilitas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini kami akan coba menghubungkan dengan Kak Nurul Fadilah Putri yang sudah bergabung melalui media Zoom, dan kami masih menunggu untuk Kak Nurul Fadilah untuk mulai tersambung melalui kami di Pro 1 RRI Makassar. Di mana pagi hari ini topik kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas. Di mana kita akan berbagi dan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan disabilitas bersama Kakak Nurul Fadilah Putri. Halo, assalamualaikum Kak Nurul Fadilah.
1: Halo, kedengeran Kak suaraku?
0: Baik, sudah terdengar Kak Nurul.
1: Oh, waalaikumsalam. Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kak Nurul, bagaimana kabarnya pagi hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Kak Nurul, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Ruang Disabilitas pagi hari ini. Tema kita cukup penting, yaitu mengenai kesehatan reproduksi bagi perempuan disabilitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kita akan membahas ke Kak Nurul dulu. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu saat ini. Kesibukan Kak Nurul apa saja?
1: Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah Putri, perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk saya sendiri, saya adalah disabilitas netra low vision, yang dimana saya masih netra, tapi masih memiliki sisa penglihatan, seperti itu.
0: Baik, Kak Nurul, dan mungkin kesibukan Kak Nurul saat ini apa saja, Kak?
1: Iya, kalau kesibukan kali ini tuh lebih aktif ke organisasi, yaitu HWDI, karena kebetulan di HWDI juga saya lagi jadi asisten FO untuk program kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas, yaitu didukung oleh International Budget Partnership gitu.
0: Baik. Nah, Kak Nurul, ini tadi kan Kak Nurul bahas kalau Kak Nurul aktif di HWDI. Untuk pendengar mungkin belum terlalu mengenal. Nah, sebenarnya apa sih Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ini atau HWDI ini? dan kegiatan apa saja yang dilakukan HWDI di, khususnya di Sulawesi Selatan?
1: Nah, saya cerita latar belakang saya terlebih dahulu ya.
0: Baik.
1: Jadi saya tuh baru masuk di HWDI itu tahun 2023, dilibatkan sebagai enumerator untuk kebijakan konsesi. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada PP konsesi. Dan HWDI itu bergerak di bidang advokasi pemberdayaan perempuan, di mana kita ketahui stigma yang melekat di masyarakat ketika sudah perempuan kemudian disabilitas, ada termarginalkan lah ceritanya. Jadi kenapalah ada HWDI untuk mendorong teman perempuan lebih berdaya lagi. Kemudian kan kalau dilihat dari latar belakangnya HWDI kalau tidak salah itu berdiri tahun 97, kalau tidak salah ingat saya ya, 97-98 gitu. HWDI itu bergerak karena banyak sekali yang dilibatkan tuh hanya laki-laki, pemimpinnya tuh laki-laki, jarang sekali melibatkan teman-teman perempuan. Padahal perempuan itu punya kontribusi yang sangat besar di aspek kehidupan atau sosial kita. Ceritanya kalau misalnya ada kebijakan, perempuan yang paling terdampak, kebijakan pajak naik lah atau apalagi lain dan sebagainya. Jadi memang HWDI ini bekerja di bidang advokasi dan pemberdayaan untuk perempuan, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan, seperti itu.
0: Baik, kalau untuk kegiatan HWDI ini sendiri ada apa aja misalnya Kak Nurul yang sudah dilakukan?
1: Kalau saya sendiri di HWDI itu yang pertama itu KESPRO, kemudian ada juga terkait lingkungan, bagaimana dampak perubahan iklim yang terjadi bisa ke lingkungan kita, baik itu di pedesaan, kota, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan juga ada, di HWD juga pernah pegang program PADI. PADI itu apa ya? Untuk anak disabilitas lah, yang memperjuangkan teman-teman disabilitas yang untuk bisa bersekolah, lain sebagainya, bersekolah di inklusi, seperti itu.
0: Baik, kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi nih Kak Nurul,
1: ya,
0: ada banyak hal yang perlu mendapat perhatian nih, salah satunya tentang soal kesehatan reproduksi sendiri. Mengapa isu ini menjadi penting untuk diperhatikan?
1: Iya, karena sebenarnya teman-teman perempuan, jangankan teman perempuan, teman-teman disabilitas itu seringkali tertinggal dan tidak mendapatkan informasi. Ketika di luaran sana sudah mulai teredukasi, sudah ada informasi terkait hal ini, itu, segala macam, teman-teman disabilitas malah awam, tidak tahu sama sekali terkait hal tersebut. Nah, termasuk juga yang dengan kesehatan reproduksi gitu. Teman-teman disabilitas mungkin di sana, di luar sana tuh mungkin nggak tahu gitu bagaimana cara melindungi mereka, menjaga serta merawat kesehatan reproduksi mereka. Nah, itulah kami mendorong atau mengadvokasi ke pemerintah untuk bagaimana agar kami juga bisa diedukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Karena memang kalau kita lihat teman-teman disabilitas, kalau bicara terkait KESPRO, sangat nggak awam sekali, nggak tahu sama sekali, bahkan mereka kayak tabu gitu, nggak ngerti terkait, untuk bicara terkait KESPRO aja mereka kayak malu gitu untuk menceritakan gitu.
0: Baik, terima kasih Kak Nurul. Dan dari pengalaman Kak Nurul sendiri nih selama mendampingi perempuan disabilitas, hal-hal apa aja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang masih sering belum mereka ketahui atau bahkan yang masih dianggap tabu untuk dibicarakan?
1: Kayak misal mungkin fase menstruasi, mungkin kalau teman-teman disabilitas kalau menstruasi ya udah menstruasi, tapi mungkin kalau misalnya mereka tuh kalau memeriksakan dirinya ke puskesmas kah atau ke rumah sakit, mereka juga kadang masih takut gitu, karena seringkali kalau kita ke puskesmas atau ke rumah sakit yang ditanya mana pendampingnya, atau kalau teman tulih ke rumah sakit biasa ditanya apakah ada yang JBI atau yang mendampingi, karena tenaga kesehatannya juga nggak tahu berkomunikasi dengan teman disabilitas, terutamanya untuk teman tuli gitu, yang bahkan teman-teman disabilitas itu mungkin yang isu kayak mens, kemudian pemeriksaan payudara, mereka kalau misalnya mungkin ada benjolan di payudara, mungkin mereka menganggap oh mungkin cuman bisul apa segala macam, tapi bisa jadi itu bisa salah satu gejala terjadinya kanker gitu, tapi mereka nggak tahu kalau misalnya hal itu bisa terjadi gitu, karena nggak teredukasi bahwa oh kalau misalnya ada benjolan di payudara ya diperiksakan ke dokter kah, karena siapa tahu ada sesuatu, tapi kan kadang kita kalau yang begitu-begitu takut kah atau bagaimana, nggak mau ngemeriksain ke dokter, kemudian alat reproduksi juga kalau misalnya mungkin dikira lagi mens ternyata lagi keputihan banyak gitu, kadang itu juga terjadi, mungkin terjadi juga di teman-teman netra, dan yang seharusnya kalau misalnya begitu ya harusnya diperiksakan langsung ke dokter gitu, tapi kan yang terjadi teman-teman disabilitas kan takut kalau nggak meriksakan ke rumah sakit atau ke puskesmas, bukan takut gimana ya, lebih ke ini sih fasilitasnya nggak cukup memadai gitu, kalau akses puskesmas mungkin terjal kah atau nggak ada jalan landai untuk pengguna kursi roda, kemudian takut juga mungkin berkomunikasi dengan tenaga kesehatannya karena tenaga kesehatannya juga nggak tahu berkomunikasi sama teman disabilitas dan lain sebagainya sih, itu sih Kak.
0: Baik, kalau berbicara soal akses tadi nih, akses informasi tentang kebutuhan setiap ragam disabilitas juga berbeda-beda, misalnya ada teman tuli, teman netra, disabilitas intelektual maupun disabilitas lainnya. Menurut Kak Nurul, apakah informasi mengenai kesehatan reproduksi yang tersedia saat ini sudah cukup ramah dan mudah diakses oleh semua perempuan disabilitas?
1: Jujur belum sih, karena kalau misalnya ada pelatihan, seringkali untuk teman tuli itu nggak ada JBI, sehingga kalau misalnya ada edukasi yang berupa pelatihan, teman tuli itu nggak ngerti, bahkan nggak terpapar kali ya edukasi yang disampaikan, ya kayak ya cuman dihadirkan saja, tapi mereka bingung ini yang disampaikan di depan apa, karena memang ada beberapa kali pelatihan yang diadakan sama pemerintah itu tidak menghadirkan JBI-nya karena kekurangan anggaran. Nah ini yang mungkin kami perlu dorong, karena ini salah satu bentuk akomodasi bagi kami untuk mengakses informasi untuk teman tuli. Kemudian untuk teman netra, informasinya mungkin kalau misalnya edukasi KESPRO harus ada alat peraga supaya teman netranya juga tahu gimana sih reproduksinya laki-laki kemudian perempuan gitu. Karena saya pernah dengar cerita teman di Jakarta ketika dipegangkan alat reproduksinya laki-laki yang alat peraganya itu, dia kaget karena nggak sama punya suaminya gitu. Jadi ya ini yang lumayan miris, karena kita memang dari akses informasinya aja tuh masih belum cukup untuk kami gitu. Itu sih untuk disabilitas intelektual juga mungkin kalau informasi harus ada tulisan, bergambar juga itu perlu diberikan. Tapi kan ya yang terjadi saat ini ya seringkali ya cuman apa ya, mungkin gambar tapi nggak dijelaskan cara detail ini gambar apa, kemudian bahasanya mungkin juga terlalu tinggi sehingga kalau teman-teman disabilitas intelektual sulit memahami gitu penjelasan. Ya seperti itu sih mungkin.
0: Baik, mengenai hak mendapatkan layanan kesehatan nih, tadi kan sudah dijelaskan beberapa sama Kak Nurul. Nah sebenarnya seperti apa sih yang hak perempuan disabilitas ini dalam mendapatkan informasi maupun pelayanan kesehatan reproduksi ini? Apakah mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan yang aman dan layak? Nah bagaimana dari Kak Nurul sendiri?
1: Iya, perlu mendapatkan hak yang sama sih, karena selama ini kan kami sering tertinggal. Contohnya saja itu kalau misalnya ada edukasi kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, seringkali di SLB itu nggak ada sama sekali. Yang saya sering dapat sih di sekolah reguler kan, karena kebetulan saya juga sebelum jadi netra saya sempat melihat dan saya bersekolah juga di sekolah reguler, dan mungkin privilege buat saya juga karena mendapatkan edukasi terkait kesehatan reproduksi. Tapi pada saat saya masuk ke dunia disabilitas ini tuh ketika dibicarakan sangat tabu sekali, bahkan kayak ah masa sih di begitu, mereka akan langsung kayak malu dan lumayan geli gitu kalau mendengar saya cerita terkait edukasi kesehatan reproduksi yang saya dapat di sekolah gitu. Dan ini betul-betul ketimpangan yang saya dengar sendiri dari teman-teman, bahwa teman-teman non-disabilitas mungkin bisa dapat. Bahkan jangankan teman disabilitas, mungkin ada yang nonton saat ini juga belum tahu betul gimana sih itu kesehatan reproduksi yang baik gitu. Dan itu yang seharusnya teman-teman perempuan disabilitas harus dapat edukasinya, diundang kalau misalnya ada posyandu, puskesmas bisa mendata yang warganya disabilitas, perempuan disabilitas, kemudian rutin apa ya, rutin menanyak, mungkin kayak sekedar datang ke posyandu, diundang ke posyandu ada kegiatan kesehatan di wilayah kecamatannya kah gitu. Kemudian edukasi juga di sekolah-sekolah gitu, sekolah SLB terutama yang seringkali tidak terpapar terkait edukasi kesehatan reproduksi itu sendiri gitu.
0: Baik, kalau untuk menjaga kesehatan reproduksi sendiri nih, pemeriksaan apa saja sih yang sebaiknya dilakukan secara rutin oleh perempuan disabilitas ini sendiri, Kak Nurul?
1: Nah, sebenarnya sih saya baca-baca juga sih, ada kayak misalnya itu tes screening HPV, itu tuh sebenarnya dari yang saya baca itu ternyata setahun sekali tuh kita bisa periksakan gitu, screening HPV, apakah ada virus HPV yang di leher rahim kita, kemudian payudara, ya screening payudara, kemudian mendeteksi apakah ada sel kanker serviks yang ada di rahim kita. Ternyata, dan saya juga ketika saya gabung ke program kesehatan reproduksi, saya juga kayak teredukasi kembali gitu, ternyata kita harus secara rutin memeriksakannya ini itu setahun sekali gitu. Karena jangan sampai ketika kita sudah berhubungan seksual dengan suami, ada virus-virus yang bisa menyebabkan perempuan terjadi kanker serviks di reproduksinya mereka gitu.
0: Dan selain pemeriksaan rutin ini, Kak Nurul, penting juga nggak sih bagi perempuan untuk mengenali kondisi tubuhnya sendiri, tanda-tanda ya, ataupun perubahan seperti apa yang sebaiknya tidak diabaikan atau perlu segera diperiksakan ke tenaga kesehatan?
1: Iya, kayak seperti yang tadi saya bilang, ketika ada benjolan di payudara itu jangan dianggap enteng karena takutnya itu bukan benjolan biasa, tapi justru gejala terjadinya kanker payudara gitu. Ya itu sih yang kita perlu, kalau misalnya mandi atau apapun itu kita sekali-sekali pegang payudara dan lihat lihat gitu, pegang-pegang gitu apa yang

0: kemudian tenaga kesehatannya, kemudian edukasinya juga tidak terpapar langsung sama teman disabilitas. Yang perlu diatasi mungkin kita sebagai teman disabilitas, ketika ada sesuatu yang terjadi pada tubuh, ya jangan takut atau jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter. Ya mungkin sesulit apapun itu untuk berkomunikasi dengan dokter, mungkin ketika ada kendala bisa menceritakan langsung ke organisasi kendala apa saja, mungkin organisasi juga bisa bantu. Dan yang kami lakukan juga ini, kami sedang berkomunikasi dengan pemerintah terkait kesehatan reproduksi yang seharusnya ada di perempuan disabilitas gitu, terutamanya kalau saya di kesehatan reproduksi itu sendiri yang didukung sama International Budget Partnership, kami tuh lagi ada bermitra sama 6 puskesmas yang jadi piloting kami di Makassar. Nah, kami sedang mengedukasi fasilitas dan cara berinteraksi dengan teman disabilitas itu supaya bisa membantu untuk memudahkan untuk teman-teman disabilitas bisa mengakses dengan mudah kesehatan, terutamanya untuk bagi perempuan gitu.
1: Dan Kak Nurul, selama ini kan apakah Kak Nurul sendiri masih melihat ada kendala dari sisi tenaga kesehatan, misalnya keterbatasan kemampuan berkomunikasi atau kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas?
0: Iya sih, selama saya audit sosial juga kemarin, itu di tahun 2024, saya lihat langsung bahwa kendalanya itu tenaga kesehatan itu nggak tahu berkomunikasi atau nggak tahu cara berinteraksi sama teman disabilitas. Apa-apa yang harus dilakukan ketika teman disabilitas datang sendiri ke puskesmas, karena kan nggak selalu teman disabilitas datang dengan pendampingnya, kadang mereka datang sendiri gitu. Kenapa datang sendiri sih? Karena mereka juga pengen mandiri dan nggak selamanya pendampingnya itu selalu tersedia gitu. Kadang-kala kalau misalnya pendamping dari keluarga, mungkin keluarganya juga lagi sibuk lain sebagainya, kemudian cari pendampingnya juga mungkin mitra-netranya juga lagi sibuk. Jadi nggak selamanya teman disabilitas, apalagi terutamanya untuk teman netra, nggak bawa pendamping gitu. Nggak selamanya mereka bawa pendamping, pasti mereka biasanya datang sendiri. Nah, itu yang biasa kalau misalnya mereka datang sendiri ke puskesmas, mereka kadang nggak tahu cara berinteraksinya, nggak tahu mau apa gitu, karena nggak terpapar itu juga. Mereka juga nggak, ya mungkin di lingkungan sosialnya nggak pernah lihat di teman disabilitas kah, atau nggak pernah berinteraksi langsung gitu dengan disabilitasnya. Jadi kendalanya sih lebih ke itunya sih. Kalau misalnya teman netra datang ke puskesmas, ya udah biasa kami datang sendiri, duduk di ruang tunggu gitu, nggak tahu mau ngapain. Terus ya udah gitu aja, ya palingan mungkin nunggu bantuan dari dari orang yang mau berobat juga, mungkin tunggu bantuan ketika datang sendiri, terus baru bisa akses kesehatan gitu. Dan bahkan saya pernah dengar cerita dari teman disabilitas, tenaga kesehatannya tuh cuek gitu. Dan yang mereka hadapi ini kan teman disabilitas ya, mereka nggak bisa bersikap yang cuek atau gimana, karena biasa teman disabilitas tuh kita bisa mungkin salah artikan kaprah maksudnya, karena kami nggak bisa melihat wajahnya mereka, kami cuma bisa lihat kami cuma bisa dengar suaranya. Dan yang jadi kendala yang paling utama sih itu sih kak, cara berinteraksinya mereka gitu. Ketika sudah di data kami sakitnya apa, kemudian nggak diantar ke ruangan pemeriksaan, itu juga salah satu kendala gitu. Kemudian fasilitasnya juga, kalau misalnya

0: sirodanya juga kadang yang tersedia di puskesmas atau rumah sakit itu suka rusak atau dipakai sama orang lain gitu. Itu yang jadi kendala terbesarnya kami gitu. Teman tuli juga kalau misalnya berkomunikasi dengan tenaga kesehatannya nggak tahu mau komunikasi bagaimana karena mereka nggak tahu bahasa isyarat gitu.
1: Nah, menurut Kak Nurul sendiri nih, seperti apa sih yang diperlukan atau diberikan solusi atau pelatihan kepada tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan reproduksi ini bisa lebih sampai informasinya terhadap penyandang disabilitas yang mungkin dengan disabilitas yang berbeda-beda, misalnya dengan disabilitas fisik, sensorik, teman tuli, teman netra. Nah, mungkin solusinya seperti apa nih pelatihan yang perlu diberikan agar informasi ini bisa sampai dengan cara yang baik dan jelas?
0: Kalau kami sekarang sih sebenarnya lagi ngedorong pelatihan DPIT. DPIT itu disabilitas perspektif, interaksi, training. Jadi kita melatih teman-teman tenaga kesehatan bagaimana cara berinteraksi dengan teman disabilitas, apa yang dilakukan ketika ada teman netra yang datang ke puskesmas, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan teman tuli, yang harus di apa kalau misalnya berkomunikasi itu yang bukan berkomunikasi sama pendampingnya tapi ke teman disabilitasnya langsung, karena kan yang sakit kan teman disabilitas gitu. Lebih ke arah itunya sih Kak, kami lebih mendorong pelatihan cara berinteraksi gitu, bagaimana berkomunikasi juga dengan teman disabilitas intelektual, gimana cara mendorong pengguna kursi roda ketika mengakses layanan kesehatan, kemudian bagaimana cara mengedukasikannya gitu, seperti itu Kak.
1: Nah, ini kita sekarang berbicara tentang peran keluarga. Nah, disinilah dukungan keluarga dan lingkungan tentu sangat penting nih. Nah, menurut Kak Nurul sendiri, seperti apa sih peran keluarga dalam memberikan edukasi dan mendampingi perempuan disabilitas agar mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dengan aman dan nyaman?
0: Peran keluarga sih menurutku sangat penting ya. Bagaimana orang tua itu sendiri bisa membantu mengedukasikan reproduksi ketika mens untuk teman disabilitas perempuan, teman disabilitas intelektual ketika mens, apa yang perlu dilakukan orang tuanya pertama kali gitu, bagaimana cara memberitahukannya ketika mens, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh disentuh sama orang lain gitu. Itu sih peran keluarga yang memang sangat penting, dan bahkan pendidikan itu sendiri kan datangnya dari keluarga terlebih dahulu kan, sebelum lingkungan dan sosial.
1: Baik, terima kasih Kak Nurul untuk penjelasannya. Dan ini, mengapa sih masih ada anggapan bahwa perempuan penyandang disabilitas ini tidak membutuhkan pendidikan kesehatan reproduksi? Dan bagaimana cara mengubah stigma tersebut, Kak?
0: Itu salah sih sebenarnya. Justru perempuan, kita semua setara. Kita mendapatkan hak yang sama. Berarti ketika ada teman non-disabilitas yang mendapatkan edukasi terkait kesehatan reproduksi, justru perempuan disabilitas juga mendapatkan hak yang sama terkait kesehatan reproduksi gitu, karena kita warga negara, kita punya hak yang sama, kita setara semua. Bukan berarti karena hanya kami tidak melihat berarti kami tidak mendapatkan hak yang sama. Bukan berarti kalau teman netranya sendiri nggak bisa baca berarti ya udah mereka nggak bisa baca, tapi kami bisa baca dengan cara yang berbeda begitu. Caranya aja sih Kak, mungkin yang lebih berbeda dari teman-teman yang non-disabilitas gitu.
1: Dan mungkin ini akan jadi pertanyaan juga untuk beberapa pendengar yang mungkin penyandang disabilitas. Kemana sih perempuan penyandang disabilitas yang dapat mencari informasi dan layanan kesehatan reproduksi ini yang nyaman, aman, dan terpercaya? Mungkin ini yang banyak dipertanyakan sekarang ini. Apalagi dengan tadi kita bahas bahwa beberapa akses fasilitas kesehatan ini masih belum cukup nih untuk membuat penyandang disabilitas merasa aman ataupun merasa nyaman di tempat tersebut. Mungkin ada tempat ataupun tempat informasi yang lain gitu, Kak Nurul?
0: Justru kalau sekarang tuh udah zamannya teknologi yang begitu canggih, bahkan udah ada AI gitu. Dan yang paling mudahnya sih, paling mudahnya kita bisa akses tuh mungkin pendengar juga sering akses sosial media seperti Instagram, kemudian TikTok yang paling sering, mungkin saya juga paling sering. Banyak banget influencer dokter sekarang yang edukasi terkait kesehatan, dan mungkin kita bisa juga gitu akses terkait dengan kesehatan reproduksi itu melalui informasi yang ada di sosial media seperti itu, Pak. AI juga bisa jadi salah satu yang kita bisa akses informasi di situ.
1: Dan mungkin apa nih solusi konkret yang perlu dilakukan pemerintah, fasilitas kesehatan, keluarga, dan masyarakat agar hak kesehatan reproduksi semua perempuan penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi?
0: Yang paling utamanya sih bahwa kesetaraan ya, bahwa kami perempuan penyandang disabilitas perlu mendapatkan hak yang sama gitu, terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian fasilitas harus setara, yang bisa aksesnya itu harus setara, yang aksesnya itu bisa diakses oleh teman disabilitas, lansia, kemudian dan lain-lain gitu. Bukan hanya teman non-disabilitas yang akses ke rumah sakit, puskesmas, tapi ada lagi kelompok-kelompok yang mungkin termarginalkan seperti itu. Kemudian edukasi kesehatan reproduksi bukan hanya di sekolah tapi di posyandu, mungkin tenaga kesehatan perlu kayak aware gitu sama warganya yang disabilitas, apakah dia sering datang ke posyandu memeriksakan anaknya mungkin, Kak, imunisasi anaknya, Kak, atau Kak dirinya sendiri gitu. Kan apalagi sekarang sudah ada posyandu remaja gitu, gimana kita berharapnya bukan hanya teman non-disabilitas, tapi disabilitas juga bisa terlibat gitu untuk mendapatkan akses yang sama gitu. Kemudian tenaga kesehatannya juga kami berharap bisa tahu cara berinteraksi dan ya tahu berinteraksi dengan teman disabilitas, sehingga kami ketika datang suatu fasilitas kesehatan bisa mudah gitu aksesnya. Itu, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Nurul. Sebagai penutupnya nih Kak Nurul, mungkin bisa memberikan pesan kepada para perempuan disabilitas yang selama ini masih merasa malu, takut, atau ragu untuk mengenal kondisi tubuhnya sendiri. Apa yang ingin Kak Nurul sampaikan agar mereka lebih berani menjaga dan memperjuangkan kesehatan reproduksinya?
0: Untuk teman-teman perempuan disabilitas yang ada di luaran sana, ketika ada sesuatu yang berbeda dari tubuh alat reproduksinya kah, atau mungkin payudaranya kah, bisa langsung periksa. Jangan takut, jangan ragu, karena justru ketika kita nggak sering datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, orang-orang teman-teman non disabilitas justru nggak tahu kalau misalnya di luaran sana ada teman disabilitas. Justru kita harus keluar, kita akses layanan fasilitas supaya mereka juga bisa tahu, oh ternyata ada teman disabilitas yang perlu akses, dan mungkin dari hal itu pemerintah bisa meningkatkan pelayanan fasilitasnya, terutama untuk kesehatan seperti itu. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk periksakan secara rutin kesehatan reproduksinya gitu.
1: Baik, Nurul, terima kasih untuk waktunya dan sudah berbagi pandangan serta pengalaman yang telah dibagikan bersama kami di pagi hari ini. Semoga apa informasi yang disampaikan ini bermanfaat untuk pendengar penyandang disabilitas di luar sana. Dan untuk itu, pendengar, dari perbincangan kita dapat kita pahami bahwa kesehatan reproduksi adalah hak setiap perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas. Informasi yang mudah diakses, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, dukungan keluarga, serta lingkungan yang bebas stigma menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemenuhan hak tersebut. Sudah saatnya kita membangun pemahaman bahwa disabilitas bukan alasan untuk membatasi seseorang dalam mendapatkan informasi. Dan untuk itu, terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak program Ruang Disabilitas Pro 1 RRI Makassar pagi hari ini. Saya Mori Harmalasari bersama rekan ISPA di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Makassar siang ini.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
2: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
3: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
1: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
2: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah, ya Bu?
1: Betul sekali. Kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain, tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak dari mereka.
4: Siap, Bu!
1: Disabilitas bukanlah hambatan, jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.
5: Baiklah pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga yang direlay langsung dari RRI Pro 3. Untuk itu mari kita simak bersama dinamika olahraga. Untuk informasi terupdate berita olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Golf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua

0: sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas dan penataan ruang dapat diwujudkan

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: cukup untuk melukiskan keindahan baju bodoh dan keluasan gerak sang gadis Bugis Makassar, karena makna yang tersirat belum lengkap terungkap tentang busana adat tradisional Bugis Makassar. Pakaian adat yang dimiliki setiap suku dan bangsa di Indonesia memiliki ciri tersendiri. Salah satunya baju bodoh yang merupakan pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan tersebut didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodoh. Namun kain yang ditenun dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu pada pertengahan ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan populer di Prancis pada abad ke-18.
1: Pakaian adat kebesaran kita itu adalah, kalau dia di perempuan, baju bodoh. Baju bodoh ini adalah pakaiannya, pakaian kebanggaannya, bahkan pakaian kebesaran daripada wanita-wanita Makassar. Kemudian laki-lakinya berpakaiannya itu ya ditandai dengan ciri khasnya itu. Kemudian laki-laki ya pakai pasapu, nyonyol. Buku Makassar itu ciri khasnya dari dulu itu dia selalu pakai pasapu. Artinya semacam pengikat kepala ya, yang menggambarkan dia bahwa dia seorang laki-laki. Tambah lagi ini selorak nariolanya tutu-tutu aja semuanya selorak baroci. Kemudian ditambah lagi Makassar paling senang pakai sarung, dan rata-rata laki-lakinya itu kalau mau bekerja lipara na basa pare nasiko kenyariaya. Nah, sekaligus di samping itu di pinggangnya terselip ebadi. Itu ciri khas dalam berpakaian.
0: Sesuai dengan namanya, bodoh yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Dahulu, baju bodoh dipakai tanpa baju dalaman sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk badan pemakainya dan dipadukan dengan sehelai sarung yang menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Islam di Sulawesi Selatan, baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun mengalami perubahan. Busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju.

0: namun lebih terang, sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutra berwarna senada. Dalam beberapa buku yang menjelaskan mengenai pakaian adat, dijelaskan bahwa pakaian adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dihasilkan melalui pemikiran manusia dan tidak lepas dari rangkaian pesan yang hendak disampaikan ke masyarakat melalui lambang atau simbol-simbol yang dikenal dalam tradisi masyarakat secara turun-temurun. Pakaian adat memberikan keselarasan, keharmonisan bagi tubuh manusia yang dapat menjelma dalam rasa. Selain itu, pakaian adat baju bodo juga merupakan pakaian kebanggaan karena dahulu dipakai oleh kalangan tertentu.
1: Pakaian yang dipakai oleh orang-orang Makassar dulu dengan sekarang ini kan sudah jauh berbeda. Dan kenapa mesti pakaian adat itu dibanggakan di zaman dulu orang-orang itu? Kayak mantan itu enggak kah? Orang yang memakai pakaian baju bodo yang bagus-bagus di zaman dulu kan hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang terhormat. Makanya dia menjadi pakaian adat karena pakaian yang dicontohi oleh rakyatnya. Sekarang ini kan sudah dimodifikasi sedemikian rupa baju bodo itu. Iya, sah-sah saja dan memang merupakan kreativitas dari orang mencapai supaya semakin indah. Nah, yang perlu dijaga tentu barangkali estetikanya. Jangan sampai dipakai baju bodo tak. Orang-orang tua dulu kita menghindari pakai baju bodo silawar. Kalau kita sekarang pakai baju bodo dan silawar, menetap bayang-bayang muntama. Makanya orang-orang tua dulu kita kalau pakai baju bodo, saya masih lihat nenek saya. Susu-susu dalam.

0: Baju bodo memang pakaian tradisional khusus untuk perempuan yang dalam penggunaannya memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta perempuan pemakainya.
1: Untuk anak-anak perempuan bangsawan, mereka menggunakan baju bodo rawan tipis ya. Kemudian bajunya hanya selapis. Warna pilihan untuk mereka biasanya berwarna hijau atau jingga, orange ya. Dalam bahasa Makassar dinamakan warna repotino. Ketika sang gadis berusia 12 hingga 25 tahun, Pilolo, warna pilihan untuknya berwarna merah lombok. Baju bodo untuk anak gadis terdiri dari 2 hingga 3 lapis. Bagi wanita bersuami yang berumur 18 hingga 35 tahun, warna yang dipakainya disebut salaeja, sampai ungu hingga merah tua. Untuk mereka, baju bodonya 2 hingga 3 lapis juga. Mereka tidak diperkenankan memakai warna lain karena akan membuat penafsiran yang keliru. Sedang wanita yang ditinggal oleh suaminya memakai baju bodo berwarna ungu. Kemudian wanita berumur 35 hingga 50 tahun ya memakai warna leleng hitam berlapis. Nah, baju untuk mereka bahannya lebih tebal dan dipakai 2 hingga 3 lapis.
0: Pakaian tradisional baju bodo sering dipakai untuk acara adat seperti upacara pernikahan. Tetapi sekarang penggunaan baju bodo mulai meluas untuk berbagai kegiatan, misalnya lomba menari atau upacara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Baju bodo juga masih dikenakan oleh para pengantin perempuan saat upacara akad nikah dan resepsi pernikahan. Saya Ruslan Syarif Hidayatullah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satu dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat
4: atau melihat memang kayaknya deh? Memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
2: Jauh-jauh kita datang kan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar,

0: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Masih bersama Mori yang menemani Anda di siang hari ini, di mana kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kembali dengan obsesi obrolan seru siang ini, dengan pembahasan berkembang bersama di TDA Perempuan, di mana narasumber kami kali ini bersama Susi Irnawati selaku owner Tumpeng Kang Cakdi. Nah, ini juga dipandu bersama rekan kami Arti Alfiat. Untuk itu mari kita simak bersama obrolan seru siang ini berkembang bersama TDA Perempuan.
1: Satu RRI Makassar, saya Arti Alfiat masih menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Dan kita akan berbincang di program acara obsesi obrolan seru siang ini terkait berkembang bersama di TDA Perempuan. Lantas apa sebenarnya TDA Perempuan itu dan seperti apa narasumber kita ini akan menghadirkan informasinya untuk Anda, dan beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Anda Mbak Susi Irnawati, assalamualaikum, selamat siang Mbak Susi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Hai. Salam kenal.
1: Salam kenal juga, sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini menjadi satu topik inspiratif untuk banyak orang ya, karena pendengar narasumber kita ini Mbak Susi Irnawati adalah owner Tumpeng Kang Cakdi, TDA Kak. Perempuan Makassar. Yeah. Di awal kebersamaan kita bisa diinformasikan dulu TDA Perempuan Makassar itu apa?
2: Oke, baik Kak. TDA Perempuan Makassar ini adalah komunitas yang menaungi pengusaha-pengusaha perempuan, istri perempuan. Karena sebenarnya TDA Perempuan Makassar ini masih satu divisi dengan TDA Makassar.
1: Oh iya. Ya,
2: jadi kalau TDA Makassar itu secara umum Kak, laki-laki perempuan boleh gabung, tapi kalau di TDA Perempuan Makassar
1: khusus perempuan.
2: Khusus perempuan. Jadi walaupun bukan pebisnis perempuan, tapi istri owner tetap bisa masuk di grupnya TDA Perempuan Makassar. Seperti itu, Kak.
1: Jadi hal menariknya ketika gabung di TDA Perempuan Makassar ini bisa sharing informasi bagaimana cara mengembangkan bisnis. Dan akhirnya dengan komunitas ini jangkauannya makin luas begitu ya?
2: Iya benar, jadi di TDA Perempuan Makassar bukan hanya belajar soal bisnis juga Kak, karena kita belajar juga bagaimana menjadi pengusaha perempuan yang lebih kuat, terutamanya apalagi kita sebagai owners, kita sebagai istri juga, jadi problemnya itu jadi banyak banget gitu Kak. Jadi memang pelajarannya di dalam itu bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang bagaimana finansial dengan keluarga, pokoknya
1: manajemen waktu juga.
2: Iya, manajemen waktu, sampai bahkan kekajian-kajian pun kita sediakan di TDA Perempuan Makassar ini.
1: Ada nggak pertemuan rutin yang di dalamnya ada pelatihan, ada sharing begitu di TDA Perempuan Makassar ini?
2: Iya benar, ada setiap bulan Kak. Setiap bulan kita adakan TDA sharing, itu ada TDA bisnis juga, ada kajian juga. Jadi nanti kalau acara-acara itu kayak workshop, seminar, semuanya ada Kak. Yang rutin tiap bulan itu adalah sharing session sama kajian.
1: Dan mungkin kalau kita berbicara seputar gabung di komunitas, ketika kita menjadi owner, ada produk kita, langsung sharing aja di grup itu ya.
2: Jadi kalau kita habis kajian itu kan rame sama makan-makannya, karena masing-masing bawa produknya.
1: Dan sekalian promosi.
2: Iya, marketing gratis lah ya.
1: Oke, menarik gitu. Ini menarik. Dan Susi Irnawati ini adalah owner Tumpeng Kang Cakdi.
2: Benar, Kak.
1: Kang Cakdi, inspirasinya dari mana? Kenapa? Arti Kang tadi mau pikirannya Susi ya? Tumpeng Susi, iya, ini Tumpeng Kang Cakdi.
2: Iya, kenapa bukan Tumpeng Susi? Karena sebenarnya bisnis ini saya bangun berdua dengan suami Kak. Karena kebetulan saya orang Sunda, Jawa Barat Kak.
1: Ya, kira tadi orang Makassar, gak ketar kita. Logatnya udah menyatu dengan Makassar.
2: Iya, saya sudah berbaur begitu dalam, sampai KTP pun sudah di sini kan, jadi karena saya orang Sunda, suami orang Maros, jadi ya terbilang Bugis lah ya. Kita gabungin aja deh kayaknya. Kalau di Sunda kan panggilan laki-laki tuh Akang kan? Ya Kang. Jadi ya udah kita panggil Kang Cakdi tuh. Di sini artinya kecil, karena dulu waktu kita bangun bisnis itu kita masih kuliah Kak. Kita nikah, kuliah sambil bangun bisnis. Jadi ibaratnya waktu itu ya kita masih kurus-kurus lah kayak gitu. Pokoknya kayak ya orang gak makan.
1: Sekarang udah malah gemuk kan ya.
2: Iya, sekarang udah alhamdulillah ya.
1: Udah banyak perubahan ya, udah yang kelihatan. Positif pastinya.
2: Iya benar. Uh-huh. Tapi ya dari situ lagi kembali, sebenarnya Cak Adi bukan berharap bisnisnya akan kecil aja ya, jadi
1: motivasi lah.
2: Iya motivasi, kenapa kita bangun dengan Kang Cak Adi sebenarnya lebih ke budayanya juga sih. Mm-hmm. Kita mau bawa nama budaya Sunda dan Bugisnya terlebih dulu. Mm-hmm. Makanya di situ waktu awal kita bangun bisnis itu ya makanannya gabungan Kak. Okay. Rasanya Kak, sampai kita kayak punya cita-cita kita bikin rumah makan Sunda Bugis enggak sih? Kayak gitu. Tapi ya lari ke sini lama-lama ya udah kita fokusnya ternyata di tumpeng Kak. Jauh perjalanannya.
1: Lantas kenapa harus memilih tumpeng? Biasanya kalau Sunda banyak hal bukan tumpeng
2: iya,
1: begitu
2: banyak,
1: ya.
2: Banyak, banyak banget.
1: Kenapa harus milih usaha tumpeng deh? Gitu.
2: Iya, sebenarnya kalau usaha tumpeng ini kita jalankan sudah lama Kak. Cuman rebrandingnya baru di 2024 di Tumpeng Kang Cak Adi. Karena itu kita udah 3 kali ganti branding. Yang awalnya itu kita Pelangi Tumpeng. Nah, ini adalah
1: tahun berapa itu Pelangi Tumpeng?
2: 2017 Kak.
1: Oh, sudah
2: kita masih
1: lama. Ya,
2: kita masih kuliah dan itu pun juga hanya untuk lomba-lomba sebenarnya Kak.
1: Iya.
2: Kita di mahasiswa kita cari lomba-lomba kewirausahaan apa nih yang bagus. Pokoknya kan kalau mahasiswa ide-idenya yang cemerlang ya udahlah kayaknya Pelangi Tumpeng cocok karena waktu itu adalah makanan sehat Kak. Jadi nasinya tuh berwarna-warni.
1: Cocok deh dengan namanya.
2: Iya, jadi kayak Pelangi Tumpeng. Ya udah deh cocok, tapi ternyata ya penjualannya kurang karena di mulut Makassar mungkin masih kurang
1: familiar atau
2: iya,
1: mungkin susah
2: benar,
1: di
2: kurang cocok
1: ya. Ada
2: ya.
1: Pokoknya ada lah memang ketika nama itu sangat berpengaruh ya.
2: Iya benar, jadi kayak berat juga di kita, waduh ini bener-bener sehat gak sih nanti sebenarnya. Mau ditambah lagi dengan lauk-lauk yang kita mau kayak mode-mode sehat, tapi ya mungkin saat itu ya belum terlalu teredukasi masyarakatnya jadi kita mungkin waktu itu kita masih fokusnya ya udah di tumpeng yang kita lombakan, tapi yang menghasilkan uang di nasi kotak sebenarnya.
1: Oh begitu.
2: Iya nasi kotak ke mahasiswa-mahasiswa kayak gitu kan. Kan dulu kita banyak organisasi, ya udah kita masuk jalur itu.
1: Ini jiwa dalam. Usahanya sudah mulai muncul ketika mahasiswa dulu.
2: Iya, udah muncul Kak, karena memang dulu kita emang sukanya jualan-jualan, tapi ya sekedar jualan.
1: Disiplin
2: sih.
1: Disiplin ilmunya memang sesuai kah atau justru berat?
2: Iya, saya paling takut kan ditanya. Oh. Disiplin ilmu saya komunikasi dan penyiaran Kak.
1: Oh, iya. Hampir sama dengan kita.
2: Iya.
1: Eh, justru seharusnya kebalik. Dia yang duduk di sini, saya yang entah di mana gitu.
2: Iya, karena saya dulu magangnya juga di sini pernah magang.
1: Oh, di RRI.
2: Iya, pernah sama teman saya di tahun 2016.
1: 2016.
2: Iya, saya masih unyu-unyu.
1: Oh, masih unyu-unyu. Dulu di sini, di sana atau di sana?
2: Gimana ya, udah lupa kan udah berapa tahun yang lalu.
1: 2016 seharusnya dia yang jadi presenter loh, karena memang dia sesuai dengan disiplin ilmunya.
2: Iya benar, jalannya udah beda sih kan.
1: Nah, udah 2017 tuh Pelangi Tumpeng sampai kapan bertahan di nama itu?
2: Pelangi Tumpeng hanya bertahan 2 tahun Kak.
1: Next artinya 2019 menjadi
2: sudah jadi nasi kuning Kang Cak Di.
1: Sudah ada nama Kang Cak Di.
2: Iya, kita sudah main di outlet-outlet. Jadi di outlet nasi kuning kita buka beberapa cabang dan alhamdulillah bertahan sampai COVID.
1: Ya, itu di dia COVID. Tantangannya di COVID. Ya.
2: Ya,
1: di 2019 COVID. Sampai 2019 ya.
2: Iya.
1: Karena COVID kan mulai masuk 2019-an 2020.
2: 2020 awal udah masuk Kak di situ. Jadi emang lagi kalau dibilang lagi bagus-bagusnya di situ penjualan Kak lagi naik-naik, apalagi di Boulevard waktu itu kan CFD.
1: Yes.
2: Kayaknya orang yang tahu CFD Boulevard paling tahu deh
1: nasi kuning
2: yang paling ramai di situ, orang sampai niat ngantri berjam-jam di situ Kak.
1: Jadi, nasi kuning Kang Cak Di itu ya.
2: Iya benar, nasi kuning Kang Cak Di. Jadi pada saat COVID datang itu ya udah kayak langsung
1: gimana tuh pengalamannya ketika itu, karena ada banyak usaha yang pada masa itu luar biasa yang ketika lagi tinggi-tingginya seperti yang disampaikan oleh Susi itu langsung stagnan dan sama sekali tidak ada pesanan begitu.
2: Iya benar.
1: Bagaimana menyiasatinya begitu?
2: Waktu itu kan dibatasi ya sama pemerintah juga sampai akhirnya harus ditutup total. Karena waktu itu ya kita pikirnya bagaimana tim tetap berjalan, usaha tetap berjalan, tapi ujung-ujungnya ternyata harus ditutup total juga. Akhirnya tuh kita tutup total sekitar 5 bulanan, kita rumahkan semua karyawan Kak, kita enggak buka apapun. Jadi ya istilahnya dulu kita sistem tabungan tak juga masih belum bagus, finansial belum bagus. Jadi ya di antara 6 bulanan sudah kehabisan Kak. Jadi otomatis kita harus pivot lagi nih, kita harus jualan apa nih kayak gitu. Ternyata di situ adalah penjualan lauk agak naik Kak. penjualan lauk. Jadi kita kayak tiba-tiba jadi jualan lauk aja. Yeah. Jadi kan kita dulu yang unggulnya tuh nasi kuning paru rica. Dan ternyata paru rica ini di Makassar ya agak rame lah, banyak peminatnya. Jadi dari situ Kak, kenaikan kita mulai dari jualan lauk paru rica, mulai dari ayam peleko segala macam. Jadi, kita pivotnya malah ke situ.
1: Jadi boleh dikatakan tantangan di masa COVID itu tidak membuat down, justru lebih mencari inspirasi apa nih yang harus diusahakan lagi gitu.
2: Tiba-tibanya aja langsung jadi jualan lauk. Jadi kayak warteg gitu.
1: Itu berapa tahun tuh bertahan jualan lauknya?
2: Hampir 5 bulanan sih Kak. Setelah itu kan sudah mulai bisa nih sama pemerintah, udah mulai jualan. Jadi kita buka lagi outlet nasi kuning Kak. Tapi bukan di Boulevard, karena saat itu penyesuaian kayaknya mulai dari sewa tempat sudah mulai naik, dan ternyata tempat saya udah lebih dulu diambil orang kayak gitu. Jadi ya udah kita cari tempat, kita buka di Tamalate. Itu awal kita buka
1: di lapangan COVID. Tamalate itu ya.
2: Bukan sih Kak, di depan kampus UNEM.
1: Oh,
2: UNEM Parantambung ya. Di situ. Jadi kita di situ mulai menjualan lagi, mulai start lagi, mulai dari nol lagi sih Kak. Di situ nyari pelanggan baru lagi. Di Grab Gojek juga ya cari lagi pelanggan baru karena beda tempat kan.
1: Mulai dari awal lagi begitu.
2: Iya, jadi mengulang lagi dari awal itu di tahun 2022. Terus kita buka lagi di BTP
1: cabangnya.
2: Iya, buka lagi terus di Perintis ya. Ada beberapa hal lah kayak fraud dan segala macam. Akhirnya kita memilih untuk memutuskan tutup. Nah, setelah tutup itu ya pasti down.
1: Berapa lama vakumnya gitu yang untuk akhirnya tutup? Ada kan masa di mana mungkin entah jenuh atau apa, menyerah atau apalah sebagainya. Jadi kita punya waktu untuk tenang dulu.
2: Iya.
1: Berapa lama tuh akhirnya Susi dan suami termotivasi kembali lagi dan akhirnya ya untuk mau membuka bisnis lagi nih?
2: 2 bulan.
1: Oh, cukup 2 bulan. Termasuk cepat loh ini 2 bulan.
2: Karena kalau kita nggak kerang cepat, kita ngapain kayak gitu? Karena saya sama suami emang nggak ada kerjaan lain nggak selain bisnis. Jadi emang kita harus fokus, kalau nggak bangkit nggak ada pilihan lain.
1: Betul.
2: Kayak gitu. Jadi dan beruntungnya pada saat kita lagi jatuh-jatuhnya, kita berada di TDA Makassar, di TDA Perempuan Makassar ini. Jadi pada saat itu lagi ada mentor, lagi ada teman-teman. Jadi ada beberapa saran yang bisa kita ambil selama ini yang kita tidak pikirkan, ternyata itu adalah jalan sebenarnya ke sana. Yang selama ini kita pikir tumpeng kayaknya enggak mungkin ya ada orderan setiap hari, enggak mungkin ada orang ulang tahun tiap hari kayak gitu. Jadi kita enggak pikir ke situ, tapi kata salah satu mentor, coba aja dulu kan. Kita enggak pernah tahu kalau kita enggak coba. Ya udah kita coba, setelah pokoknya setelah 2 bulan kita perbaiki sistem dulu, perbaiki semuanya, istikharah dan segala macam, muhasabah diri. Akhirnya ya udah kita nekat, ya udah kita buka di tumpeng Kang Jadi. Alhamdulillahnya di situ satu hari ada yang 5 tumpeng, 7 tumpeng. Jadi kayak wah, ada nih jalannya, kayaknya bagus nih. Ya
1: akhirnya kita termotivasi jalan kembali nih.
2: Iya, termotivasi kembali, semangat lagi, ya udah kita jalan lagi. Akhirnya sampai sekarang. Jadi kalau mau dibilang tumpeng Kang Jadi itu belum cukup 2 tahun, Kak. Iya, karena di 2024 kita baru mulai bangkit lagi, kita mulai rebranding lagi. Berani lagi ambil tim. Saat itu kita masih jalani berdua selama 8 bulan. Kita takut sebenarnya. Kita masih ada rasa takut ketika kita lagi berjalan, tapi kita tidak sampai selesai. Kita takutnya merumahkan lagi karyawan, karena kita sudah 2 kali merumahkan karyawan. Dan itu perasaannya tuh aduh, campur aduk antara ya oke, mana pokoknya.
1: Dilema juga di satu sisi ingin mempertahankan, tapi ya dibatas kemampuan ya.
2: Iya benar, kayak gitu.
1: Ini sih menjadi motivasi juga sebenarnya buat semua pengusaha-pengusaha di luar sana yang mungkin ketika saat ini berada di posisi yang pernah dirasakan oleh seorang Susi ya. Entah harus berbuat apa. Salah satu yang menginspirasi adalah TDA Perempuan Makassar.
2: Benar, makanya saya nggak bisa tinggalkan rumah ini Kak. Karena tempat kembali, tempat pulang ya di sini, di komunitas ini. Dan banyak sekali orang-orang baik di dalamnya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu lah. Karena rata-rata baik Kak. Jadi ya udah kita nggak usah sebutin satu-satu. Intinya orang-orangnya di dalam ini baik. Dan pembelajaran yang paling banyak yang kami pelajari selama bisnis di TDA Makassar ini Kak.
1: Luar biasa, ini sangat menginspirasi lah. Nah, ini kan sudah berani memilih tumpeng sebagai usahanya. Tadi juga disebutkan kalau yang jual tumpeng itu bukan cuma satu orang.
2: Benar,
1: banyak sekali. Apa yang menjadi ciri khas tumpeng Kang Cakdi ini sehingga orang kalau mau buat tumpeng pasti langsung scroll informasi di IG-nya Kang Cakdi. Pokoknya langsung pesannya itu di tumpeng Kang Cakdi. Apa ciri khasnya? Rasanya Kak ada balutan Sunda.
2: Singkat sih Kak, kita tumpengnya tumpeng ekspres. 3 jam langsung jadi. Sebenarnya Tumpeng Express ini kita sudah jalankan di dari tahun 2019, tapi kita tidak pernah jadikan itu sebagai value karena kita pikir semua orang bisa. Tapi ternyata kalau kita naikkan lagi value itu, ternyata di media sosial kalau bisa lagi cari tumpeng dadakan yang muncul tumpeng kain candi. Jadi orang hamin 3 jam kan kita sebenarnya berasal dari masalahnya orang. Kita biasa sering lupa nih acara ulang tahunnya ibu,
1: tiba-tiba
2: teman.
1: Tiba-tiba ingat
2: hari hanya baru ingat. Nah itu salah satunya solusinya kita bikin tumpeng ekspresi ya, tumpeng kanca di ini salah satunya ya sebagai makanan yang ada kasundanya.
1: Selain terutama, rasanya juga beda pastinya.
2: Rasanya beda, nasinya juga pokoknya lundra katanya.
1: Lundra
2: katanya orang Makassar kayak
1: sekarang
2: gitu.
1: Sudah pasti dia ya.
2: Iya udah pasti. Dan paru rica ini yang pembedanya sebenarnya. Karena tumpeng kami selalu ada paru rica, semua tumpeng paket apapun selalu ada paru ricanya kayak
1: nah,
2: gitu.
1: Nah, ada tadi apa saja yang ada di dalam sebuah tumpeng milik tumpeng Kang Cakdi ini? Mungkin bisa di zoom dulu ya di kamera di sini pendengar Prosa TVRI Makassar dan pemirsa, ini juga terlihat tumpeng Kang Cakdi. Tapi sembari di zoom ini kalau masyarakat yang ingin langsung mencari tumpeng Kang Cakdi itu di mana nih? Media
2: di
1: sosialnya.
2: Di Instagram, di TikTok semua namanya tumpeng Kang Cakdi.
1: Tumpeng Kang Cakdi.
2: Iya.
1: Kalaupun juga ada yang ingin mencari tumpeng ekspres langsung atau tumpeng dadakan.
2: Iya, tumpeng dadakan, tumpeng ekspres, tumpeng Makassar biasanya langsung muncul di situ tumpeng Kang Cakdi.
1: Nah, ini terlihat ya apa saja lauk yang ada di tumpeng Kang Cakdi ini, mungkin bisa dilihat di monitornya juga apa saja.
2: Nah,
1: ini ornamen dalamnya.
2: Ini sebenarnya nggak terlalu jelas ya kelihatan, cuman ini kami namakan tumpeng tar, Kak. Tumpeng tar
1: apa itu?
2: Jadi dia tumpeng kayak tar kayak
1: ala-ala kue ulang tahun gitu.
2: Jadi ini adalah tumpeng inovasi kami di tahun kemarin. Jadi untuk orang-orang yang nggak mau pesan tumpeng biasanya kelebihan kebesaran, terlalu mubazir, nah ini adalah versi mininya. Jadi ini juga cocok untuk hampers, untuk ngasih orang mahasiswa, ngasih ke dosen ataupun itu. Nah ini cocok banget untuk dikasih tumpeng tar ini. Sedangkan di sini adalah modelnya itu sudah modern, udah mirip tar, Kak, di bawah nasi, nanti di atas ada mie sama orek tempe, atasnya lagi ada ayam, telur sama paru ricanya, terus ada sambelnya juga.
1: Jadi ini menjadi pilihan hadiah kan biasanya kalau orang ulang tahun bawanya kue ulang tahun happy
2: birthday.
1: Ini bisa menjadi salah satu ide kreatif lainnya, pilihan kalau orang mungkin khususnya mungkin para orang tua yang sudah tidak ingin makan manis-manis, ini bisa menjadi salah satu solusinya.
2: Nah, salah satu muncul idenya juga ya karena orang tua itu yang ulang tahun, karena tidak sebenarnya ini boleh saya ceritakan kembali.
1: Iya,
2: tumpeng kanca ini waktu awal hari itu ya karena keluhan salah satu teman mau ngasih hadiah di mamanya, tapi mamanya diabetes.
1: Nah,
2: dia nggak bisa makanan manis-manis, ya udah karena saya bilang kalau di Jawa itu apapun acaranya pakai tumpeng, saya bilang begitu kan. Ya udah kita coba bikinin, ternyata suka, ya udah dijual.
1: Dan laku gitu. Sampai sekarang
2: dan
1: kan.
2: Dan laku, alhamdulillah ternyata di tahun 2020 itu melonjak edukasi tumpeng itu makin banyak. Jadi semakin banyak penjual, semakin banyak juga customer. Karena di tahun 2017 itu saya waktu riset sebagai mahasiswa itu penjual tumpeng itu baru ada 3-5 orang, Kak, saat itu. Saya juga kan sambil riset waktu itu kan untuk lomba-lomba riset.
1: Dan kenapa tidak gitu, kita yang memulai.
2: Iya benar, kayak gitu, Kak.
1: Nah, tadi kan disampaikan bahwa ini menjadi salah satu hadiah hampers buat para orang tua yang mungkin tidak suka dengan hal yang manis-manis begitu. Dan kalau kita berbicara seperti itu kan artinya tumpeng itu identik dengan acara-acara besar, acara-acara sakral, banyak hal begitu. Lantas bagaimana nih strateginya dari Susi Nawati selaku owner tumpeng Kang Cakdi untuk terus menjaga keberlanjutan dari tumpeng Kang Cakdi ini?
2: Baik, Kak, karena kan sekarang itu orang taunya tumpeng itu hanya untuk acara ulang tahun kayak gitu, tapi sebenarnya kita semua menerima untuk anniversary, opening kantor, perayaan kantor. Jadi kalau ada achievement di kantor bisa merayakan sama teman-teman karyawan, ya makan-makan lagi pakai tumpeng. Karena kita bukan hanya ada tumpeng aja, Kak. Jadi kita punya nasi liwet juga.
1: Ya, ada beragam pilihan.
2: Iya, jadi itu enggak harus melulu pakai tumpeng. Kalau misalnya terlalu mewah ya ada yang nasi liwet ya langsung dihamparkan di atas lantai pakai daun pisang, itu ada juga. Jadi ada juga kayak nasi kotak juga. Jadi ya nggak melulu datang tumpeng sih. Jadi kayak mulai strateginya mulai beragam, karena sekarang kita juga sudah menerima aneka lauk juga, kayak menu lebaran nanti ini mulai sudah ada penjualan menu lauk kayak gitu, jadi hamper segala macam. Jadi strateginya ya kita nggak bisa masif di tentang
1: tumpeng itu
2: aja. Benar.
1: Nah ini kan kalau kita berbicara di zaman sekarang ya, bagaimana brand-brand atau makanan-makanan modern yang kekinian untuk anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, bagaimana nih menjawab tantangannya dari tumpeng Kang Cakdi ini sehingga bisa diterima begitu juga di kalangan anak muda?
2: Nah, karena kita takut tidak diterima di Gen Z, makanya kita hadirkan tumpeng tar ini.
1: Oh, ini salah satunya.
2: Ya, ini customer terbanyaknya adalah tumpeng Gen Z ini, tumpeng tar. Karena kan dia maunya yang modern tapi rasanya masih ada terbawa-terbawa nasional. Pokoknya kalau ada tumpeng tar itu kebanyakan untuk mahasiswa, pekerja kantor yang baru mulai bekerja. Jadi mereka tidak malu, karena kan biasa kalau tumpeng kayaknya kuno banget ya. Kayak gimana banget. Nah, kalau dengan tumpeng tar ini, apalagi nanti kita sudah hadirkan juga tumpeng hampers tapi belum di launch, jadi mungkin itu akan lebih modern lagi. Sebenarnya dia lebih berbentuk hampers dengan unik-unik sebenarnya,
1: dari
2: lucinya.
1: Segi ukurannya berbedakah dari yang terlihat saat ini?
2: Berbeda, dia ada yang lebih kecil dan lebih besar, jadi dia bisa lebih hemat lagi sebenarnya dengan yang itu, karena bisa 2 orang, kalau ini kan 3-5 orang dia bisa makan.
1: Jadi
2: kalau
1: sebenarnya ini bisa menyasar semua
2: semua kalangan.
1: Mau yang untuk konsumsi pribadi saja atau mau yang teman-teman privasi yang dikit-dikit aja atau yang sampai ukuran besar ini ada juga.
2: Ada, karena kita juga menyesuaikan dengan momen, kayak misalnya Agustusan ya tumpeng merah putih, Maulid kita tumpeng kado minyak, jadi kita suka olah. Pokoknya semua setiap beda bulan, beda momen.
1: Sudah bulan.
2: Jadi
1: tergantung mungkin apa yang lagi viral ketika itu lagi hangat-hangatnya
2: gitu, betul. Jadi kita tidak boleh ketinggalan juga, karena memang kita juga lagi gencarkan marketingnya di Instagram. Pokoknya kita nggak boleh ketinggalan zaman nih. Kayak gitu, jadi harus menyesuaikan.
1: Kan? Nah, tadi kan Susi juga menyampaikan kalau yang membuat menjadi pembeda tumpeng Kang Cakdi dengan tumpeng-tumpeng yang lainnya adalah tumpeng ini bisa di request, dipesan dadakan, ekspres. Lantas apa nih tantangan terbesar dalam bisnis manajemen waktu pembuatan dari tumpeng Kang Cakdi ini? Atau memang ya sudah, memang karena kan tadi ada apa ya, ada

0: dadakan kayak gitu, karena kita mau menjadikan bahwa tumpeng ini bisa terjadi kapan saja, makanya kita punya hashtag juga bisa kapan aja. Cuman kadang ya customer lagi-lagi jam 12 malam bisa nggak kak? Kayak gitu, karena kita belum buka 24 jam kak. Jadi ya belum, maaf. Kalau...
1: Jadi lebih tantangannya lebih kepada waktu pemesanan dari customer ini ya.
0: Iya sebenarnya, karena dia lihatnya hashtag bisa kapan aja, bisa dong kak jam 3 subuh segala macam.
1: Aduh, kita banyak. Masih tidur say.
0: Iya. Jadi kayaknya, aduh kayaknya mengundang lagi nih. Jangan-jangan nanti kita 24 jam kita udah buka.
1: Bisa juga saja menjadi iya, terobosan terbaru iya, di masih, tahun 2027 mungkin. Mungkin masih terpikirkan
0: masih
1: ya Susi.
0: Masih survei juga kak, berapa orang yang mau
1: bisa standby
0: pakai, ya, menggunakan tumpeng di jam segitu, masih disurvei juga berapa.
1: Tapi kalau jam-jam orang segitu, jam 12 malam biasanya orang kasih surprise di jam segitu sih
0: ya,
1: untuk bener, acara-acara ulang tahun.
0: Cuma kita bisa dilakukan di situ kak, di untuk jam 12 malam, tapi tidak pengantaran jam 12 malam kak. Kita pengantarannya di batas maksimal di jam 10 malam.
1: Oh, jam 10 malam.
0: Jadi kan tumpeng ini awet nih. Kita di sini juga biasanya kita sudah kasih jangka waktu 5 jam setelah ready.
1: Ya.
0: Jadi masih aman kalau dia mau simpan sampai jam 12 malam.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: masih banyak juga biasa customer, ya udah kak nggak apa-apa diantar jam 10 nanti aku pakai jam 2 atau jam 12 kayak gitu, dan itu masih aman.
1: Nah,
0: bahkan mereka kalau pagi-pagi ngechat kak ternyata tumpengnya masih aman loh sampai pagi, alhamdulillah ternyata masih aman
1: ini
0: sampai
1: kan
0: pagi.
1: Menjadi poin yang paling diharapkan juga oleh seluruh masyarakat ketika membeli sebuah produk makanan yang paling utuh ya, bagaimana dari makanan tersebut tetap awet.
0: Benar.
1: Dan ini menjadi salah satu hal yang positif juga sih dari tumpeng Kang Cadi.
0: Salah satu kebahagiaan juga mereka, supaya mereka nggak makan pagi lagi, beli lagi kan.
1: Nggak cari nasi kuning lagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Udah ada ini di tumpeng.
1: Jadi dari makan malam lanjut untuk sarapan.
0: Bener, kayak gitu, kak.
1: Langsung saja kepoin di Instagram di @tumpengkangcadi,
0: TikToknya
1: juga
0: tumpengkangcadi.
1: Jadi di sana video-video yang diupload itu yang kekinian ya semua.
0: Iya, bisa dilihat mungkin nanti ada tim-tim kami juga yang menghibur sedikit. Karena kita nggak melulu tentang tumpeng di dalamnya, jadi kita selipkan juga tentang tim juga di
1: nah,
0: situ.
1: Maksud sih, tumpeng itu kan identik dan mengandalkan estetika atau tampilan visual.
0: Iya.
1: Bagaimana nih? Dari strategi dari tumpeng Kang Cadi, sehingga ketika orang melihat tumpeng Kang Cadi, oh beda nih, orang langsung bisa membedakan, oh ini pasti tumpengnya Kang Cadi dan lebih memilihnya.
0: Iya, biasanya orang sudah tahu sih kalau muncul tumpeng langsung dia ngetek, kalau teman saya atau customer yang sudah langganan udah tahu, ih ada tumpeng Kang Cadi di sini. Karena ada biasanya mereka sudah tahu pembedanya, garnish kita itu semuanya 100% dari hiasan.
1: Hiasan
0: jadi
1: apa tuh?
0: Timun, wortel, lobak,
1: okay.
0: Jadi semuanya, dan juga penyusunan penataannya orang sudah hafal kalau tumpeng Kang Cadi begini penyusunannya, alasnya, bentuk daunnya itu mereka sudah tahu. Jadi walaupun tidak ada labelnya, walaupun sebenarnya semua tumpeng kita kasih label, tapi tanpa label juga mereka sudah tahu.
1: Sudah
0: bahwa
1: paham
0: ini, iya sudah paham. Apalagi ada parurica-nya di situ, udah
1: pasti nih, pasti tumpeng Kang Cadi ya.
0: Iya udah
1: nah,
0: terlihat.
1: Kalau kita kaitkan dengan tampilan visual, tadi juga disampaikan oleh Mbak Susi kan, terkadang ada orderan dadakan dan biasanya ini kan bagaimana ya? Bagaimana sistem pengirimannya sehingga ketika sampai di customer visualnya tetap ada dan pokoknya tidak sampai bercampur lah begitu, atau memang teknik penyusunannya yang memang sudah biar diapain aja dia aman.
0: Iya kak. Kita kalau teknik pengantaran kita sudah pasti sudah pakai driver langganan. Dan kalau misalnya keamanannya 100% kita bisa jamin aman, karena kan kita sudah berapa tahun berjalan.
1: Gitu.
0: Iya. Kenapa kita bisa bilang tidak akan berantakan? Karena memang penyusunannya kita sudah sesuaikan dengan SOP-nya. Ada sesuatu hal yang tidak bisa ditumpuk, ada yang bisa kayak gitu kak. Jadi kan kalau misalnya kayak nasi itu kan sudah padat, sudah paten dan udah pasti nggak akan hancur. Nah untuk lauk-lauknya yang ini adalah penyusunan posisi kiri kanannya harus pas, posisi depan belakangnya harus sesuai supaya tidak goyang, tidak goyang. Nah itu juga ada SOP-nya semuanya kak. Jadi insya Allah aman sampai customer. Dan selama ini nggak pernah ada kasus
1: keluhan
0: sih. Iya nggak pernah ada kasus.
1: Belum ada, semoga aman ya,
0: semoga
1: terus, amin.
0: Semoga amin.
1: Nah ini kan dalam apa ya, ketika menghadirkan produk makanan, kalau di tumpeng Kang Cadi ada nggak sih requestan yang misalnya tingkat kepedesannya, maksudnya lauknya dibanyakin yang ini ya, parunya dibanyakin ini ya, itu bisa itu.
0: Nah, sebenarnya di Kancadi itu kita bukan hanya jualan produk, tapi kita jualan jasa. Karena kita biasanya itu kita menawarkan dulu di customer kebutuhannya seperti apa, budgetnya seperti apa, kayak termasuk ketingkatan kepedisan juga seperti apa. Jadi kita

0: bukan hanya jual produk tok, kak ini press listnya udah selesai itu udah enggak, tapi kita tanya sesuai kebutuhannya mereka. Dan ternyata dengan adanya strategi seperti itu, ternyata customer lebih nyaman, lebih merasa diperhatikan lagi. Oh ternyata sampai ke tingkatan kepedisan kita juga ditanya.
1: Jadi bukan
0: gitu
1: serta-merta customer saya langsung pesan tumpeng yang gini, tetapi kita sebagai owner harus mengetahui dulu apa kemauan dari customer itu.
0: Apalagi
1: sendiri
0: kan kayak kalau mahasiswa atau siswa kan biasanya terbatas budget, nah itu kita juga bisa sesuaikan bertanya, tapi nggak harus ngikutin kata mereka. Kita sesuaikan juga dengan budget, dengan kebutuhan yang kita bisa berikan, kayak gitu kak.
1: Nah Mbak Susi, di tumpeng Kang Cak di ini kan ada bermacam varian lauk di dalamnya. Lantas di tumpeng Kang Cak varian apa yang wajib ada begitu sehingga menjadi pembeda dari tumpeng lainnya nih?
0: Yang tadi saya sering sebut kak, paru rica.
1: Paru rica.
0: Itu wajib ada di mana-mana nih, paket apapun itu
1: paket
0: pasti
1: apapun
0: ada
1: harus paru ada paru ricanya.
0: Iya benar kak, karena kalau yang kayak ayam, customer bisa ganti mau ayam kecap, ayam balado, ayam rica, nah itu bisa ganti. Tapi kalau paru rica ya udah wajib.
1: Udah mentok,
0: udah situ, mentok di situ, iya. Kayak mie juga bisa diganti urap segala macam, semua lauknya bisa diganti kak sesuai pembicaraan kita aja.
1: Sesuai pembicaraan dan budget masing-masing.
0: Iya benar kak.
1: Nah Mbak Susi, kembali lagi begitu merintis sebuah usaha kan tidak mudah. Tadi disampaikan jatuh bangunnya luar biasa, bagaimana kadang mungkin ketika lagi tinggi-tingginya nih kemudian jatuh, ada perasaan udah berhenti mungkin. Ada yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita yang mungkin juga pernah berada di posisinya Mbak Susi, yang sudah tidak mau bangkit lagi padahal usahanya udah jalan nih, udah dikenal oleh orang.
0: Kalau saya kembali lagi ke big way-nya kita, kita sebenarnya bangun bisnis di awal itu kita mau ngapain, untuk apa, dan mau bermanfaat untuk siapa saja. Ketika kita sudah punya big way, kita udah temukan purpose kita ke sana, sebenarnya ketika kita jatuh itu kita akan pasti bangkit lagi, karena tidak ada alasan kita buat berhenti, tidak ada alasan kita buat menyerah lagi, karena pilihannya hanya satu, ya lanjut lagi, kayak gitu.
1: Harus lanjut lagi, gak ada opsi lain.
0: Gak ada opsi lain, kalau saya udah tahu big way-nya, kan biasanya kalau entrepreneur, pengusaha itu kita kembali lagi ke mental sih sebenarnya. Kalau kita sudah paham mental kita, udah kuat mental kita, mau sejatuh apapun pasti akan bangkit. Karena saya lihat juga teman-teman di TDA Makassar seperti itu. Walaupun mereka berkali-kali jatuh, berkali-kali harus mengulang lagi dari nol, dari minus, tapi mereka tetap mengulangnya lagi. Karena apa? Karena mereka sudah tahu big way-nya mereka seperti apa, big way-nya mereka akan menjadi apa, mereka sudah tahu, udah paham kayak begitu.
1: Dari ceritanya Mbak Susi ini di TDA Makassar, artinya setiap kita perlu dukungan dari orang-orang di sekitar kita gitu untuk bangkit lagi menuju ke hal-hal yang lebih positif.
0: Iya, nah salah satunya kalau menjadi pengusaha cari circle pengusaha, karena kalau kita di circle yang bukan pengusaha, ketika kita jatuh ya udah pasti ya udah berhenti aja sih, udah bangkrut, udahlah mau cari modal dari mana lagi, pasti kayak gitu. Beda kalau kita berada di circle yang sama-sama pengusaha, pasti akan dibangkitkan lagi semangatnya, mulai dari motivasinya akan dikembalikan lagi, akan diingatkan lagi bahwa big way kita ini sebenarnya ada, dan kita akan maju, ataukah kita mau diam aja terus di sini? Kita menjadi penonton apa kita menjadi penggerak kayak begitu.
1: Jadi memang dari pengalaman hidup ya, pengalaman yang sudah dijalani, akan ada masa yang kita temui itu tantangan yang luar biasa dari bisnis kita. Tinggal bagaimana kita tinggal memilih jalan mana nih? Mau menyerah atau mau lanjut lagi gitu?
0: Iya, karena banyak jalannya sih kak, kita yang memilih jalannya sendiri.
1: Oke, ini menarik. Pendengar, namun kita rehat dulu ya. Mbak Susi ya, pendengar Pulau Satu dari Makassar, tetap bersama kami di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini membahas seputar berkembang bersama di TDA Perempuan. Dan masih ada Mbak Susi Indawati, masih yeah, semangat menginspirasi ini. Harus dong, supaya ini menjadi ajang yang bermanfaat untuk semua orang. Amin. Salah satunya ketika orang berada di titik terendah dalam hidup mereka, yeah, ingin memperjuangkan usaha mereka, mau lanjut nih atau mau menyerah, yeah, ya. Dan salah satunya tadi yang menjadi acuan ya, yang menjadi semangat lagi dari seorang Susi Irnawati, owner Tumpeng Kang Cadi, dengan hadirnya teman-teman dari komunitas TDA. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan di TDA Perempuan Makassar ini?
1: Oh iya, kebetulan nih nanti di bulan Juli itu, di tanggal 11 sampai 12 Juli itu, insya Allah TDA Perempuan Makassar akan mengadakan Womanpreneur. Dan kegiatan Womanpreneur ini adalah kegiatan yang hanya ada satu kali dalam kepengurusan.
0: Oh, gitu. Jadi sasarannya ini, siapa saja nih?
1: Sasarannya adalah pengusaha perempuan, ibu pekerja, dan perempuan-perempuan yang mau membangun bisnisnya. Itu target salah satunya.
0: Di bulan Juli ya?
1: Di bulan Juli, Kak. Dan insya Allah kita akan menghadirkan pemateri nasional juga. Jadi kita mendapat inspirasi dari lokal dan juga dari nasional. Dan pesertanya semuanya harus perempuan. Kayak gitu, Kak.
0: Jadi kalau bukan perempuan, maaf ya.
1: Iya, maaf. Saya tolak dari awal nih.
0: Ini pendaftarannya bisa langsung datang di komunitas TDA Perempuan Makassar atau langsung bisa cari di website atau IG-nya gitu?
1: Kalau untuk pendaftaran sebenarnya kita belum jual tiket nih, Kak, okay. Tapi kita udah spill memang dari sekarang karena kita akan menjual tiket di tanggal 1 Juni. Jadi nanti kalau,
0: udah mau nih minggu depan?
1: Iya, minggu depan. Jadi nanti kalau teman-teman yang sudah mau ngorder tiketnya langsung di TDA Perempuan Makassar aja di Instagramnya. Jadi nanti bisa bertanya di sana, dan sudah ada juga coming soon segala macam, nanti dimunculkan juga pematerinya siapa-siapa saja, dan nanti juga akan saya spill siapa-siapa pemateri insya Allah.
0: Dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh TDA Perempuan Makassar, apa yang diharapkan dari kegiatan tersebut pada bulan Juli nanti?
1: Nah, yang diharapkan dari kami sebagai pengurus di TDA Perempuan Makassar sebenarnya bagaimana perempuan-perempuan ini yang sebagai perannya itu banyak banget, ada yang sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pengusaha, bagaimana mereka bisa tetap bergerak tanpa menyerah dan juga tentunya tetap menghargai dirinya sendiri. Makanya kenapa kita akan hadirkan juga sebenarnya Coach Nia ya. Coach Nia ini adalah sebagai penggerak perempuan, bagaimana dia harus menghargai perempuan sendiri, diri, self care dan wellness, pokoknya semua akan dibahas di sana. Jadi sebelum kita membahas tentang perempuan tangguh, kita akan mengembalikan dulu ke diri kita bahwa kita adalah perempuan juga yang butuh dihargai, yang butuh pokoknya self reward juga semua kita butuhkan. Jadi kita akan hadirkan itu Coach Nia. Setelah itu baru kita muncul ke Leadership for Women yang akan dibawakan Ibu Fauzia Zulfitri.
0: Wow.
1: Nah, ini Ibu Fauzia Zulfitri sudah pasti sudah dikenal banget nih di Sulawesi Selatan, bahkan ke mancanegara sudah dikenal karena salah satu beliau adalah coach untuk leader-leader perempuan sebenarnya.
0: Keren ya acaranya bulan Juli nanti. Rahman mau ikut? Gak bisa.
1: Mohon maaf ya, Kak. Pintunya tertutup untuk laki-laki.
0: Oke, gak terasa waktu kita nih, Mbak Susi. Ada yang ingin disampaikan atau bisa juga sharing terkait Tumpeng Kang Cadi ataupun juga komunitas TDA Perempuan Makassar nih?
1: Baik, terima kasih sebelumnya, Kak, kesempatannya kita sudah dihadirkan di sini. Saya sebagai perwakilan pengurus TDA Perempuan Makassar, dan memang yang akan kami sampaikan yaitu acara kita, acara terbesar kita di Womanpreneur itu di tanggal 11 sampai 12 Juli, dan tiketnya belum dijual, akan dijual di tanggal 1 Juni 2026. Dijagain aja Instagramnya, di Instagram TDA Perempuan Makassar itu Instagramnya. Nah, kalau untuk di Tumpeng Kang Cadi ya, saya hanya harap bahwa bisnis ini bisa membawa kebermanfaatan. Amin. Dan keyakinan saya adalah, mimpi saya bahwa di bisnis ini kita bisa memperdayakan banyak perempuan. Wah. Karena sebenarnya tim kami sebenarnya masih perempuan semua, Kak. Jadi satu laki-laki ownernya hanya suami saya. Selebihnya perempuan. Jadi semoga dengan adanya bisnis ini bisa menjadi tempat kebermanfaatan teman-teman yang mau belajar.
0: Amin. Iya. Dan intinya di program acara Obsesi ini bisa menginspirasi banyak orang, khususnya perempuan di luar sana. Entah itu dia yang berlaku sebagai ownernya langsung atau dia sebagai istri dari ownernya. Bagaimana dukungan dari seorang perempuan ini penting ya,
1: Mas Susi. Penting banget loh. Gak boleh bilang gak penting.
0: Karena itu bisa menentukan kesuksesan dari brand produk yang dihadirkan. Jadi perempuan itu harus menjadi perempuan tangguh. Salah satunya dengan hadir nanti di acara TDA Perempuan Makassar di bulan Juli. 2026 Womanpreneur 11 ya. Hingga 12 Juli 2026.
1: Benar.
0: Tak terasa waktu kita ya. Yes. Susi, thanks banget sudah menginspirasi ya, banyak orang. Dan harapannya Tumpeng Kang Cadi ini makin sukses. Amin. Dan yang pastinya ini bisa bermanfaat begitu untuk semua orang ya. Amin. Langsung saja kepoin di IG-nya pendengar di Tumpeng Kang Cadi.
1: Iya benar.
0: Ataupun juga
1: langsung ke WA-nya juga boleh.
0: Oh, WA-nya boleh di mana?
1: Di 0811-4226-468.
0: 0811-4226-468.
1: Benar.
0: Atau langsung ke IG-nya ya. Dan iya, ataupun juga yang lagi pusing nih, butuh apa ya? Butuh semacam mentor ketika berada di titik menyerah ataupun juga jenuh, bisa langsung gabung di TDA Perempuan Makassar.
1: Kalau perempuan ya, kalau laki-laki langsung aja ke TDA Makassar ya.
0: Baru arti mau bilang
1: tahu, pendengarnya kalau ada laki-laki nanti.
0: Kalau bukan perempuan jangan ke TDA Perempuan ya, langsung aja ke yang umumnya. Oke, thanks banget Susi Irnawati Onar Tumpeng Kang Cadi, TDA Perempuan Makassar, sudah bersama di program acara Obsesi berkembang bersama di TDA Perempuan Makassar, dan yang paling penting sukses terus untuk Anda.
1: Amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian kebersamaan kita di program acara Obsesi hari ini Senin 25 Mei 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Rahman di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermal Sari. Sari Berita. Kejati Sulsel kembali membuka berkas penyidikan mantan PJ Gubernur Sulsel terkait dugaan kasus tindakan pidana korupsi pengadaan bibit nanas senilai 60 miliar rupiah. Pelindo dan Pelni kirim bantuan korban gempa NTT lewat Pelabuhan Makassar. Inilah warta berita selengkapnya. Kejati Sulsel kembali membuka berkas penyidikan mantan PJ Gubernur Sulsel terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas senilai 60 miliar rupiah. Dilaporkan Syarif Pudin.
2: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali membuka berkas penyidikan terhadap mantan penjabat PJ Gubernur Sulawesi Selatan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas yang bernilai 60 miliar rupiah di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyidikan perkara tersebut, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan kembali mendalami dugaan keterlibatan mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan BB setelah penyidik sempat berhenti melakukan proses hukum karena permohonan pra-peradilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar terkait penetapan penahanannya dikabulkan Hakim Pra-peradilan. Dalam putusan Hakim, tidak membatalkan surat perintah penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. Dengan demikian, penyidikan pokok perkara tetap memiliki dasar hukum untuk dilanjutkan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi SIMH, mengungkapkan permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan dikabulkan Hakim Pra-peradilan yang menilai penahanan BB belum memiliki kekuatan hukum karena belum ada perhitungan kerugian negara atas kasus yang disangkakan. Namun Soetarmi menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP telah melakukan audit perhitungan kerugian negara anggaran pengadaan bibit nanas, maka perkara tersebut sudah ada perhitungan kerugian negara sehingga penyidik kembali membuka berkas penyidikan tersangka BB.
3: Pertanyaannya, apakah kasus sudah selesai karena surat perintah penyidikan itu tidak dibatalkan dan materi terkait masalah putusan pra-peradilan karena penetapan tersangka dan penahanan itu menurut penilaian Hakim Pra-peradilan belum memenuhi unsur pada saat dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terkait masalah kerugian negara, maka permohonan dikabulkan. Nah, pertanyaannya, apakah unsur kerugian negara sekarang sudah ada atau tidak ada? Kan sudah keluar ini kemarin hasil perhitungan kerugian negara ya dari BPKP. Berarti kerugian negara sudah ada dong. Nah, makanya kita akan melakukan pemeriksaan kembali kepada mantan PJ Gubernur.
2: Menurut Soetarmi, 5 orang tersangka lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar.
0: Hari keempat pencarian terhadap Akmal Saputra, korban jatuh dari Joloro ditemukan meninggal dunia. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap Akmal Saputra 21 tahun yang dilaporkan terjatuh dari kapal jenis Joloro di perairan Pasimak Borong Kabupaten Senjai akhirnya membuahkan hasil pada hari keempat pencarian. Akmal ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Koordinator pos SAR Bone Masrur mengatakan jasad Akmal pertama kali ditemukan oleh anak buah kapal atau ABK kapal penumpang yang sedang berlayar dari Capak Ujung menuju Kanalo 2. Dikatakan Setelah mendapat laporan, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi korban. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sinjai untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa tersebut bermula pada saat korban bersama rombongan dalam perjalanan pulang dari perairan Pasimak Borong menuju pelabuhan Larea-Rea setelah menangkap ikan. Menurut Masrur, korban sempat berjalan ke bagian belakang kapal untuk mencuci tangan setelah memilah ikan hasil tangkapan. Ketika kapal tiba di pelabuhan, korban sudah tidak berada di atas kapal dan diduga kuat terjatuh ke laut selama perjalanan. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam operasi pencarian tersebut.
5: Korban ditemukan sekitar pukul 13.30 oleh ABK kapal penumpang dan langsung menginformasikan penemuan tersebut ke tim SAR gabungan. Mendapatkan informasi, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit. Identitas korban atas nama Akmal Saputra, umur 21 tahun, merupakan desa Akwe, kecamatan Kajuara. Korban dalam kondisi meninggal dunia.
4: Masrur mengapresiasi sinergi dan kerja keras seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat setempat yang telah berjuang di lapangan hingga korban berhasil ditemukan.
0: Pelindo dan Pelni kirim bantuan korban gempa NTT lewat pelabuhan Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: PT Pelindo bersama PT Pelni menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Makassar Jumat 21 Agustus 2006 kemarin. Bantuan tersebut diangkut menggunakan KM Gunung Dempo menuju wilayah terdampak sebagai respon atas gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores NTT pada Sabtu lalu. Pelindo juga membuka posko bantuan bencana NTT di Terminal Penumpang 2 Pelabuhan Makassar sebagai titik penerimaan bantuan dari masyarakat yang ingin ikut membantu. Manajer Operasi dan Teknik Pelindo Regional 4 Makassar, Burhanuddin, menyatakan pihaknya memastikan proses penerimaan hingga pemuatan bantuan berjalan aman dan tepat waktu.
7: Kami dari Pelindo tentunya berkoordinasi terus dengan stakeholder yang ada di sini. Tadi dengan Pelni, KSOP sebagai regulator, kami dari Pelindo menyiapkan posko yang ada di sini untuk penerimaan bantuan dari saudara-saudara kita. Ya, untuk saudara-saudara kita mendapatkan bencana di NTT. Jadi kami support fasilitas seperti posko ini dan kalau ada pengiriman dari wilayah timur seperti Papua, kami sediakan gudang untuk menampung bantuan tersebut. Dan kami berkoordinasi dengan Pelni untuk pengangkutannya.
6: Sementara Kepala Cabang Pelni Makassar Ridwan Mandaliko menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kelancaran distribusi logistik kemanusiaan melalui jaringan pelayaran nasional. Sementara itu KSOP Utama Makassar juga turut memastikan proses pemuatan dan keberangkatan kapal memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran. Kolaborasi antara Pelindo, Pelni, KSOP, dan masyarakat ini diharapkan dapat mempercepat pendistribusian bantuan sekaligus menjadi wujud solidaritas nyata bagi warga NTT yang tengah terdampak bencana.
0: Cegah antrian dan penyalahgunaan BBM, Polres Bone awasi 21 SPBU. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
4: Polres Bone mengerahkan personil untuk mengamankan, memantau arus lalu lintas, serta mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak BBM di 21 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah antrian panjang, kemacetan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan dilakukan secara serentak di sejumlah titik SPBU dalam wilayah hukum Polres Bone. Rayendra menuturkan, adapun titik yang menjadi sasaran pengamanan yakni SPBU Ahmayani, Palaka, Biru, Cabalu, Celu, Agus Salim, Karela Lapawoi, Palanga, Ulaweng, Lamuru, Karela Mare, Bojok Kajuara, Lompu Kajuara, Labombok Libureng, Bance Libureng, Kahu, Dua Bocoe, Lapri Cina, APMS, Patiro Bajo, dan Tokaseng.
8: Kami dari Polres Bone mengerahkan personil untuk mengamankan memantau arus lalu lintas serta mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak BBM di 21 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah antrian panjang, kemacetan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengamanan dilakukan secara serentak di sejumlah titik SPBU dalam wilayah hukum Polres Bone.
4: Polres Bone mengimbau masyarakat agar tetap tertib saat melakukan pengisian BBM dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga kelancaran arus lalu lintas serta mencegah terjadinya gangguan keamanan.
0: Pendampingan Babinsa dorong peningkatan produksi padi petani Maros. Kembali reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
2: Dukungan TNI Angkatan Darat terhadap ketahanan pangan nasional yang menjadikan Babinsa ujung tombak pendampingan petani untuk meningkatkan produksi gabah dan beras bagi petani sangat dirasakan manfaatnya bagi petani. Petani di Desa Simpang, Kabupaten Maros juga merasakan kehadiran Babinsa untuk mendampingi petani mulai dari pengolahan lahan, pertanaman hingga distribusi pupuk dan membantu pada saat tiba masa panen. Hal itu diakui Ketua Kelompok Tani Desa Simpang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Muslimin Matakang. Pendampingan Babinsa dalam pembinaan pertanian petani sangat memberikan pengaruh mulai dari pengolahan lahan, pertanaman, dan pemupukan tanaman padi, mendorong petani dan meningkatkan produksi gabah petani.
9: Selama ini kita bekerjasama dengan hal pertama itu pengolahan lahan. Yang kedua, pertanian pupuk membantu selama ini pada hal penjualan gabah petani.
10: Pada saat pertanaman, kemudian pengerjaan lahan, ada pendampingan Babinsa, Pak, ya?
9: Iya. Selama ini kita selalu ingat dalam hal pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman padi, begitu.
2: Muslimin mengatakan TNI, khususnya TNI Kodim Maros, mendukung penuh petani untuk meningkatkan produksinya dalam program swasembada pangan, hingga Muslimin mendapat kesempatan bimbingan teknis pertanian di Bogor bersama Babinsa cara meningkatkan produksi padi melalui pemanfaatan pupuk cair yang dibuat sendiri usai mengikuti bimbingan teknis pertanian.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sampah organik dominan di Kecamatan Biring Kanaya mencapai 60%. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Sampah organik menjadi jenis sampah yang paling dominan dihasilkan masyarakat Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Berdasarkan evaluasi pemerintah kecamatan, sekitar 60% dari total sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik. Camat Biring Kanaya Maharudin mengatakan, dominasi sampah organik berasal dari aktivitas rumah tangga maupun kegiatan masyarakat sehari-hari. Kondisi ini menjadi perhatian karena sampah organik membutuhkan penanganan khusus agar tidak berakhir menjadi residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Sementara itu, sampah residu diperkirakan berada pada kisaran 20%, sedangkan sampah non-organik juga sekitar 20%. Komposisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kecamatan Biring Kanaya untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Dikatakan untuk penanganan sampah organik, Maharudin mengaku dilakukan melalui sejumlah metode yang telah dikembangkan di wilayah Biring Kanaya.
12: Dan khusus penanganan sampah organik di Kecamatan Biring Kanaya ini tetap kami upayakan dengan membuat mengoptimalkan TPS 3R kami yang ada di Kecamatan. Di Kecamatan Biring Kanaya itu sudah ada 6 TPS 3R di 6 kelurahan. Begitu juga dengan sistem TEBA yang kami buat di setiap kelurahan. Ini di Kecamatan Biring Kanaya ini ada sudah sekitar 700 TEBA terpasang di 11 kelurahan. Ya, jadi itu semua langkah-langkah kami dalam hal mengantisipasi menumpuknya sampah-sampah organik di wilayah kami.
11: Ia berharap pemilahan yang dilakukan sejak dari rumah tangga dapat terus ditingkatkan guna menurunkan angka distribusi sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Antang.
0: Warga Sudiang Raya dukung pemilahan sampah organik diolah di TEBA. Laporan Aan Ariska.
13: Penerapan pemilahan sampah di Kota Makassar mendapat dukungan dari warga. Namun pemerintah mengingatkan kebijakan tersebut tidak berarti sampah yang sudah dipilah akan dibiarkan tanpa pengangkutan. Masyarakat tetap diminta mengeluarkan sampah sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan penumpukan di lingkungan. Warga perumahan Gria Nuansa Alam Pak Jayang Kelurahan Sudiang Raya, Naim Ahmad mengatakan, edukasi yang dilakukan pemerintah mulai meningkatkan kesadaran warga dalam memilah sampah. Di lingkungannya, warga bahkan telah menyiapkan 4 teba untuk mengontrol sampah organik. Sementara, sampah anorganik seperti botol dan kardus dipilah untuk nantinya disalurkan ke bank sampah.
14: Alhamdulillah, setelah diberlakukannya peraturan dari pemerintah, kami sudah menyiapkan teba. 4 teba kami sudah siapkan di sini. Semua alhamdulillah sudah berfungsi. Dari warga secara senang membuang sampah-sampah organiknya, utamanya makanan-makanan, sisa makanan itu langsung ke teba.
13: Sementara itu, Kepala UPTD TPA Antang Nasrun mengatakan kebijakan pemilihan sampah tidak boleh justru membuat masyarakat bingung atau khawatir sampahnya tidak diangkut. Menurutnya, pemerintah tetap berkewajiban menyediakan solusi terhadap sampah yang dihasilkan masyarakat.
15: Kebijakan itu tambah kita bikin pusing masyarakat. Karena banyak menyampaikan ku dengar sosialisasi di lapangan bahwa biar kita pilih sampah kalau tidak diolah tidak diangkut. Tidak begitu, tetap diangkut. Disitulah hadir pemerintah mencarikan solusi di mana dia membawa itu sampah basah. Sampah itu terserah kalau mau pilih yang jelas. Tidak boleh ada sampah basah dan masuk ke TPA.
13: Nasrul menambahkan, masyarakat tetap perlu mematuhi ketentuan waktu dan mekanisme pembuangan sampah. Kebiasaan mengeluarkan sampah setelah jadwal pengangkutan lewat dinilai dapat menyebabkan sampah menumpuk di pinggir jalan dan mengganggu lingkungan. Pemerintah berharap pemilahan sampah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebiasaan bersama. Edukasi kepada masyarakat juga perlu terus dilakukan agar kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di lingkungan.
0: Makassar Move dalam aplikasi Lontara Plus jadi fitur olahraga sambil jaga lingkungan dan dapat hadiah. Laporan Edwin Masud.
16: Pemerintah Kota Makassar terus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kota melalui inovasi digital. Salah satunya lewat fitur Makassar Move yang hadir dalam aplikasi Lontara Plus. Tim Ahli Wali Kota Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi dan Teknologi Informasi, Andigita Namira mengatakan bahwa fitur ini merupakan inisiatif Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Melalui Makassar Move, warga diajak berolahraga sekaligus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi kondisi lingkungan. Masyarakat dapat merekam aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berlari. Selama beraktivitas, warga juga dapat memotret dan melaporkan berbagai persoalan di lapangan, seperti sampah berserakan maupun kerusakan fasilitas umum yang ditemui di sepanjang perjalanan. Setiap aktivitas olahraga dan laporan yang dinyatakan valid akan dikonversi menjadi poin. Poin tersebut nantinya dapat ditukarkan atau diikutsertakan dalam pembagian hadiah yang disiapkan pemerintah Kota Makassar dan diberikan secara berkala setiap 2 pekan kepada peserta yang aktif.
17: Jadi Makassar Move adalah inisiatif dari Pak Wali Kota sendiri, di mana beliau memang hobi berolahraga, apalagi lari. Jadi pas ketika lari itu beliau sering memperhatikan sekitar. Nah, beliau itu menduplikasi kebiasaan tersebut kepada masyarakat Kota Makassar. Jadi kemarin Pak Wali request untuk dibikinkan fitur Makassar Move, di mana nanti masyarakat bisa mengkonekkan data dari Strava menggunakan Health Connect di Makassar Move. Kemudian di Makassar Move itu nanti kita bisa laporan gitu. Jadi kita bisa bikin aduan dari Makassar Move, dan poin Pak itu nanti diakumulasi berdasarkan kegiatan olahraga tak plus poin aduan tak.
16: Melalui Makassar Move, Pemkot Makassar berharap masyarakat tidak hanya menerapkan gaya hidup sehat, tetapi juga berperan aktif membantu pemerintah memantau kondisi kota secara real time demi mewujudkan Makassar yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.
0: Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS di Sulsel capai 1,5 juta pada usia ke-7 tahun. Laporan Edwin Masud.
16: Memasuki usia ke-7 tahun, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Selatan terus mengalami pertumbuhan. Hingga saat ini, jumlah pengguna QRIS di Sulsel telah mencapai sekitar 1,5 juta orang dan yang mendominasi berada di Kota Makassar. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizky Ernadiwimanda, mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Hal ini disampaikan Rizky di sela-sela kegiatan Kiris Run yang digelar di pelataran kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, peringatan 7 tahun Kris menjadi momentum untuk memperkuat penggunaan transaksi digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
18: Kepada masyarakat bahwa sudah 7 tahun loh Kris ini berdiri, ya, 17 Agustus 2019. Jadi sudah ada 7 tahun. Nah, ini di Sulawesi Selatan sudah ada 1,5 pengguna juta. Nama merchant-nya juga sama, 1,5 juta. Jadi secara nasional, waduh gede banget. Saya lupa namanya, apa angkanya ya. Tapi intinya semakin banyak kita menggunakan Kris, manfaatnya juga banyak. Selain 7 tahun ya, itu ada 7 fitur ya, dari Kris statis sampai dengan terakhir adalah Kris step. Nah, jadi kita celebrate sambil kita olahraga biar sehat.
17: Pak, selama 7 tahun ini kan ada peningkatan penggunaan
18: Kris persen, persen, ya. Peningkatannya luar biasa ya. Saya lupa persentasenya. Tapi sekarang di Sulawesi Selatan aja sudah 1,5 pengguna dan merchant-nya juga 1,5 juta. Jadi sangat-sangat sayang apabila masyarakat sudah ketinggalan dan punya Kris ya, apalagi merchant-nya.
19: Jadi punya Kris semua kan?
16: Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan juga akan terus memperkuat ekosistem pembayaran digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.
0: Masih minimnya atlet putri di cabur tinju dinilai bisa menjadi peluang untuk raih medali dalam kejuaraan. Laporan Zainal Abidin.
20: Masih minimnya jumlah atlet tinju putri di Sulawesi Selatan dinilai justru menjadi celah bagi daerah untuk meraih lebih banyak medali. Kondisi ini membuka peluang bagi perempuan untuk masuk dan berkembang di cabang olahraga tinju, terlebih jika didukung pembinaan dan persiapan yang baik. Salah satu atlet tinju putri Kabupaten Pinerang, Andi Makfirah, saat dihubungi RRI mengatakan, jumlah petinju perempuan di Sulawesi Selatan masih tergolong sedikit. Menurutnya, salah satu penyebab masih terbatasnya minat perempuan terhadap tinju karena adanya anggapan olahraga tersebut identik dengan laki-laki dan memiliki risiko tinggi. Sebagian perempuan dan orang tua masih khawatir terhadap cedera atau dampak fisik yang mungkin dialami. Makfira menambahkan kondisi tersebut seharusnya dilihat sebagai peluang karena atlet putri yang berhasil berkembang dan memiliki kemampuan berpeluang besar menyumbang medali di setiap kejuaraan.
21: Jadi menurut saya salah satu penyebabnya mungkin mereka masih beranggapan adanya anggapan bahwa olahraga tinju ini hanya identik dengan laki-laki dan olahraga yang keras. Sehingga sebagian perempuan atau orang tua itu masih ragu atau masih takut untuk menekuni olahraga ini. Nah, padahal kalau atlet perempuan ini dibina dengan baik, perempuan juga punya peluang besar untuk berpartisipasi di tinju. Apalagi kita tahu bahwasanya untuk atlet tinju perempuan di Pinerang itu, terkhususnya di Sulsel sendiri itu masih kurang. Jadi yang benar-benar berpeluang dapat medali di setiap event itu adalah perempuan.
20: Kondisi tersebut dinilai perlu dijawab dengan sosialisasi dan kesempatan pembinaan yang lebih luas. Makfira menilai, semakin banyak perempuan yang diberikan kesempatan mencoba dan berlatih tinju, semakin besar pula potensi lahirnya petinju putri yang mampu bersaing dan menyumbang medali. Karena itu ia berharap pembina dan organisasi tinju dapat memperluas sosialisasi kepada perempuan dan orang tua, sekaligus memberikan kesempatan lebih besar bagi calon atlet putri untuk mengenal dan menekuni olahraga tinju. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran di RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini

0: kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Kembali lagi bersama Anda dalam 94,4 FM. Tentunya masih bersama Mori yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk bergabung dan berpartisipasi melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Atau juga bisa melalui TikTok kami di RRI_Pro1Makassar. Dan tentunya pendengar, kali ini kita akan membahas topik dan beberapa pilihan lagu yang akan menemani Anda. Ada lagunya Bilal Indrajaya nih, Saujana. Dan ada lagu Astrid, Jadikan Aku Ratu. Dan Shakila, Takkan Hilang. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan langsung saja bergabung. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana. Mari kita sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Aldi Hidayat di Pindrang.
2: Ya, santai saja.
1: Iya. Oh ya, Kak Aldi, kalau di 100% Kak Aldi ya. Baik Kak Aldi, gimana kabarnya Kak Aldi?
2: Alhamdulillah, masih kering.
1: Wah, alhamdulillah, masih kering ya. Nah, baik Kak Aldi. Kali ini kita akan membahas topik.
2: Halo?
1: Bahas topik kita di 100% Indonesia kali ini, ya ini topiknya yaitu Pak Aldi, ceritakan dong tentang pengalaman yang tidak bisa dilupa atau berkesan nih Pak.
2: Pengalaman berkesan yang tidak sulit dilupakan.
1: Iya, pengalaman yang berkesan atau yang tidak bisa dilupa nih Pak Aldi.
2: Ya, waktu pertama siaran di radio online, radio komunitas itu ya.
1: Siaran di mana Pak Aldi?
2: Radio komunitas yang ada di sini dulu pernah masuk di ruang siar. Saya mau ngomong apa ini?
1: Ah, jadi pengalaman pertamanya di dunia radio ya Pak Aldi?
2: Nah, ketika itu kan belum ada namanya, masih pakai kaset biasa ya. Jadi kalau misalnya apa ya, saya ngomong apa ini, saya bingung, putar lagu saja deh.
1: Oh, jadi langsung putar lagu saja ya Pak Aldi?
2: Putar lagu saja ya, karena ketika itu kan belum ada kayak sekarang ini. Telepon hanya pakai kartu biasa.
1: Iya.
2: Tahun-tahun berapa itu? 90-an kayaknya.
1: Wah, itu kayaknya Mori juga masih belum ini ya. Masih kecil kali ya.
2: Ya, ketika itu kan masih ya, apa ya, masih murah-murahan. Gimana namanya?
1: Oh, masih muda lah ya Pak Aldi ya.
2: Iya, ketika itu kan ya warga di situ juga tidak mau masuk, jadi saya mengganti akhirnya. Pimpinannya situ, olehlah ganti-ganti kita di sini boleh. Ya, pakai kaset biasa, kaset CD ketika itu. Ya, kalau begitu begitu.
1: Baik. Oh, jadi itu pengalamannya ya Pak Aldi. Pengalamannya waktu pertama kali siaran di radio.
2: Ya, ketika itu ada namanya radio komunitas. Kurang lebih dari radio kampus lah begitu ya.
1: Iya. Berarti memang udah mencintai radio dari dulu ya Pak Aldi.
2: Iya, banyak.
1: Baiklah ya, kalau begitu. Pak Aldi mau lagu apa nih? Ada lagunya Bilal Indrajaya, Saujana, Jadikan Aku Ratu Astrid, Takkan Hilang Shakila.
2: Yang Takkan Hilang.
1: Takkan Hilang, oke, bersiapkan.
2: RRI tidak akan hilang.
1: Luar biasa, silakan.
2: Pengudara untuk Indonesia.
1: Mantap, silakan menyapa Pak Aldi.
2: Ya, untuk Denampo, Aiseno, Sampai Bandung, Rikma, Pak Hendro, Pikiri Pro Pesaran, Pak Juneni, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inyani Selayar, Ali, Pak Yani, Budi, Wahida, Rosjana, Nabil, Bu Hesti, Pak Mustaha, Bu Nur, Bobi, Pak Rusta, Naska, Pak Taeng, Pak Pajar, Rina, dan semuanya yang mendengarkan acara ini dari berbagai jalur.
1: Baik.
2: Jalur manual, AM dan FM, dan juga RRI kita, RRI kita, dan semua yang mendengarkan RRI di berbagai platform media sosial.
1: Baik.
2: Itu kapan, Dik?
1: Oke, terima kasih, Pak Aldi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung di 100%. Itu tadi pengalamannya. Dan selanjutnya kita ke teleponnya Pro 1 nih, melalui WhatsApp kita. Kita beranjak ke Sopeng dengan Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum Pak Yani.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ahmad Yani, ini kita bahas hari ini adalah cerita atau pengalaman yang tidak bisa dilupa atau yang berkesan nih. Kalau dari Pak Ahmad Yani, apa nih cerita yang berkesan atau yang tidak bisa dilupa?
3: Radio.
1: Bebas Pak, mau cerita apa saja? Mungkin pengalaman hidup ataupun apa saja yang pengalaman lucu yang memang tidak bisa dilupa ataupun yang benar-benar terkenang sampai sekarang.
3: Radio bertahan itu teman, dapat teman juga dari radio. Mendamping.
1: Nggak
3: bisa dilupakan itu.
1: Oh, itu yang tidak bisa dilupa, mendapat teman dan pendamping hidup.
3: Iya.
1: Wah,
3: iya dari radio.
1: Oh, itu akan melekat selalu sih Pak, karena akhirnya jadi pendamping hidup.
3: Iya.
1: Baiklah Pak Ahmad Yani, mau lagu apa?
3: Nggak terlupakan itu.
1: Pasti, karena itu akan melekat.
3: Lagunya Astrid.
1: Lagu Astrid.
3: Astrid.
1: Jadikan aku ratu.
3: Iya.
1: Oke, lagunya untuk siapa, Pak Ahmad Yani?
3: Yang baru lewat ada Ali Dayat, ada Tika, ada Dimas, ada Arjuna, Pak Radik, ada Asar, ada Arpa, ada Pajar, Pak Pajar, ada Esti sama Tantri, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Bobby, Astri Diwoto, ada Sherly Margareta, ada Indah di Sopeng, ada Jaya di Sopeng, dan semua-semuanya nih.
1: Baik.
3: Mbak Mori. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung ngebahas kalau Pak Aldi sendiri tadi bahwa mendapatkan pendamping hidup. Itu cerita yang tidak akan bisa dilupa dan bakal melekat selalu nih. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung lagi, tetap di sini, jangan kemana-mana. Karena Morib mau putar dulu nih lagu, biar kita bisa relax dulu sambil mengingat-ingat nih apa ya pengalaman ataupun cerita hidup yang gak bisa dilupa. Untuk itu tetap di 100% Indonesia.

0: Masih bersama Mori di 100% Indonesia yang menemani Anda di sore hari ini, dari siang hari menuju sore hari ini. Dan tentunya kali ini kita akan membahas topik cerita atau pengalaman yang berkesan atau yang tidak bisa dilupa di pendengar. Pendengar silakan bergabung di 0821-3333-9440. Dan tentunya di ujung sana kita sudah ada yang bergabung nih. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
0: Iya, Pak Sewang, bagaimana kabarnya, Pak?
1: Kabar baik, sehat walafiat, tambah aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah. Baiklah, kalau Pak Sewang sendiri nih, pasti banyak nih cerita atau pengalaman hidup yang tidak bisa dilupa atau yang berkesan nih. Ceritain dong, Pak Sewang, salah satunya.
1: Yang kita waktu kita masih berkumpul-kumpul dengan bersaudara. Iya, kita kumpul bersaudara itu sama bapak, sama mama. Iya, nenek, kakek itu nyaman sekali.
0: Oh, ceritanya waktu masih lengkap semua ya, Pak Sewang?
1: Iya, masih lengkap semua. Karena semua itu dia mengeluarkan kata-kata yang indah, yang baik sama kita semua.
0: Masya Allah.
1: Iya. Berbuatlah yang baik semua anakku. Iya, karena kita ini tidak selamanya muda, kita pasti akan tua. Dan kalau tua, ya pasti kita ke akhirat. Itu yang dia berikan semua kita semua itu. Iya.
0: Baik, berarti ceritanya tentang pas kumpul-kumpul masih lengkap dulu ya, Pak Sewang ya?
1: Iya. Biar makanan yang tidak begitu banyak, seperti kita menikmati makanan itu ramai-ramai.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, baik, ini cerita yang mungkin hampir semua orang juga merasakan hal itu. Jadi
1: iya, pasti kalau orang-orang itu yang punya adab budaya toh. Iya. Nah, bahwa orang tua dihormati, anak itu disayang, dikasihani.
0: Iya. Baik, Pak Sewang, terima kasih untuk ceritanya atau pengalaman yang berkesan ini. Kalau untuk lagu kita mengikut saja ya, Pak, karena sudah di penghujung waktu. Lagu kita baru ada updatean nanti setelah selanjutnya di jam 3. Kalau untuk salam-salam silakan, Pak, sampaikan salam-salamnya.
1: Salamnya dibuat Pak Gapur, di Manjalin, Pak Lupus, di Mari-Mari, Arjuna di Baruga, Opadin, Anissa Hakim di Bantaing, Anwar di Kumala, Pondatu di Pindrang, Inda di Sopeng, Isa di Bone, Bunda Sopi di Popau, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros, Hendro Yusuf, Popoli semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junedi Cika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Sumarni di Kota Pasar Bantaing, Mustahan, Tansia Mahiwar di Bantaing, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takalar, Fafajar di Palopo, Pio, Sidan, dan Sumi di Lumu. Semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
0: Baik. Ya. Oke, terima kasih, Pak Sewang.
1: Ya, Morris, ya, selalu lanjut terus dan sukses.
0: Amin.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abdullah Sewang, sudah bergabung dan bercerita sedikit tentang hal yang berkesan bagi Pak Sewang. Dan selanjutnya kita beralih ke Palopo nih dengan Pak Fajar. Halo, assalamualaikum, Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Mori.
0: Iya, Pak, bagaimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah, Dek, sehat. Bagaimana kabarnya juga, Dek Mori? Apa sehat, Dek?
0: Alhamdulillah, sehat juga di sini, Pak.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Apa topik hari ini?
0: Topiknya nih, ceritakan pengalaman yang berkesan ataupun yang tidak bisa dilupa nih dari Pak Fajar sendiri.
2: Oh, begitu.
0: Ceritanya apa nih, Pak? Pasti Pak Fajar punya banyak cerita nih, Pak Fajar.
2: Baik, kalau saya banyak deh, tapi satu saja ya. Dulu adek, waktu saya baru tamat. Saya pergi merantau ke Kalimantan deh. Pada saat di sana saya merantau.
0: Iya.
2: Belum dapat kerjaan, terpaksa saya jadi ikut jadi buruh, buruh tukang batu kan, menghidupi kehidupan sehari-hari. Karena susahnya pekerjaan yang ada di sana. Gaji saya per hari itu 60.000 pada waktu itu ya.
0: Per berapa hari, Pak?
2: Per satu minggu per 6 hari itu dibayar. Itu pun saya tabung. Ada juga dipakai makan. Tujuannya untuk saya pakai pulang kan. Nah, itulah yang kehidupan saya yang saya tidak bisa lupakan, Dek Mori, sampai saya jadi pegawai negeri.
0: Masya Allah, ada perjuangannya ya, Pak?
2: Iya, ada perjuangannya.
0: Baik.
2: Ini orang tua saya bilang, kenapa ini anak ini pergi begitu? Nah, kita masih sanggup juga, katanya kan?
0: Iya.
2: Itulah yang pengalaman saya, Dek.
0: Baik, terima kasih Pak Fajar untuk pengalamannya dan cerita yang tidak bisa dilupakan. Baik, Pak Fajar, silakan menyapa Pak Fajar untuk di sore hari ini.
2: Lagunya apa?
0: Kalau lagu kita hanya tersisa lagunya Bilal Saujana, karena updatean kita baru ada lagi nanti setelah pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Oh, begitu. Oke, ikutan saja saya nantinya, Dek, biar bisa menyapa, Dek.
0: Iya, silakan, Pak.
2: Buat Bunda Sopi, Bunda Tika, Dek Tika di sana. Wah, buat Asri di Potu. Buat Ibu Santri di Pare-Pare yang dalam keadaan sakit. Ibu Andi Anisa di Bantaeng. Terus si Bunda siapa itu yang di Sudiang, Di? Ya Bunda Sudiang saja deh.
0: Bunda Sudiang, Ibu Sumiati.
2: Ya Ibu Sumiati di Sudiang. Terus Ibu Ros di Maros ya. Bunda di Sopeng, itu aja. Semua-semua saja pendengar Radio RRI Makassar. Semoga Mbak Mori dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Dan ini di TikTok kita juga live langsung nih pendengar, jadi bisa berikan komen-komen nih seperti pendengar yang lainnya nih, seperti ada Ibu Rosdiana Yasir katanya Assalamualaikum 100% Indonesia. Ade Mori tidak sempat dulu nembus karena suaranya lagi parau dan batuk-batuk. Oke, semoga cepat sembuh Ibu Rosdiana Yasir. Jangan sampai minum es atau makan berminyak ya Ibu ya, biar bisa tembus lagi teleponnya. Lalu juga ada titip salam dari Ibu Rosdiana Yasir buat Wahida, Ibu Sinta, Pak Fajar, Pak Gafur, Pak Aldi sama Kak Tantri. Selanjutnya juga ada nih katanya, kirim emot saja dari Dwiki. Jadi pendengar yang ingin bercerita silakan langsung saja di TikTok kami ataupun di WhatsApp atau line telepon. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, mari mau angkat satu telepon terakhir dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Persen Indonesia.
0: Iya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya,
3: banggakan Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, Pak?
3: Dengan Bang Sid di Polmang.
0: Siapa, Pak?
3: Bang Zidan di Polmang.
0: Oh, Pak Zidan di Polmang. Baik, Pak Zildan. Kita lagi ngebahas topik nih. Menceritakan pengalaman ataupun hal yang tidak bisa dilupa atau yang berkesan nih.
3: Ya, saya punya tumpahan dulu dari di Makassar. Saya sampai ke Makassar tuh ke rumahnya kan, dan di situ saya itu apa namanya ya, terus kasar naik perahu jalan seru deh itu, yang saya ingat itu pengalaman saya pergi ke Makassar.
0: Baik, jadi itu hal ataupun pengalaman yang tidak bisa dilupa ya Pak Zidan ya. Baiklah, kalau begitu Pak Zidan silakan langsung menyapa Pak.
3: Ya, kirim salam buat agar ya di Jasa Sejansa kepada Pak Blasewa, ada Bobby Tomang, ada Pak Hedro, ada Gambar, ada Ibu juga, nggak ada juga Anto yang tekan duri, ada biasa di Mamado, Bisa di Margaleta, ada Pak Blasewa, Tantri, Ica di Bone, dan siapa lagi, ada dua Umi di Polmang, dan Pak terkecuali
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zidan sudah bergabung. Dan pendengar sekalian, berakhir sudahlah perjumpaan kita di Makassar siang hari ini bersama Mori, dan tentunya selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami Irsan Saputra. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama Ersan menemani Anda di perjumpaan kami 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Setelah tadi ada rekan saya Mori Hermalsar yang menemani Anda, saatnya Irsan yang duduk manis menemani Anda pendengar. Lain telepon sudah masuk di telepon WhatsAppnya kita. Kita coba ngobrol dulu yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa putus-putus ini suara tak saya dengar?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hilang-hilang suara, tak bergeser sedikit dulu.
2: Oke deh, aku bergeser. Bagus nih.
1: Iya, mulai ya, lumayan Mila. Halo, Bunda Dewi, gimana Karibata?
2: Halo juga, bagaimana Karibata?
1: Alhamdulillah sehat, kita sehat-sehat Ciki.
2: Alhamdulillah sehat, tapi suara kayak lain-lain ini.
1: Mau sembatu, mau sembatu-batu kurasa ini.
2: Tapi enaknya didengar, iya.
1: Itu wah. Bunda Dewi, yeah. Ada enggak momen-momen yang sampai sekarang kayaknya masih kita ingat?
2: Momen apa, Di?
1: Momen apa kira-kira ini yang kayaknya aduh masih kuingat sampai sekarang?
2: Banyak sekali momen, aku tahu yang mana masih kuingat.
1: Itu ya. Masya Allah.
2: Momen kalau sudah lebaran.
1: Terlalu banyak momen bahagianya.
2: Banyak sekali, tidak ada
1: Masya Allah. Bahagia terus. Bunda, saya bacakan gini lagu-laguku dulu, Di. Ada mi daftar lagu baruku.
2: Iya.
1: Saya bacakan ke dulu, ada lagunya The Massive dengan Apa Salahku, ada Eren dengan Takkan Pisah, ada juga Ari Lasso dengan Aku dan Dirimu, ada Kotak Selalu
2: yang
1: Cinta
2: yang kedua Krispa... Takkan apa?
1: Yang mana? Takkan
2: yang
1: Pisah.
2: Iya, Takkan Pisah dengan Persatu.
1: Oke. <Okay. laughs> Saya siapkan kini menyapa ke dulu.
2: Iya, untuk siapa dia? Ya, gue lupa ya.
1: Ai.
2: Buat Pak Radin, ada Pak Mustahang, ada Ibu Anissa, Pak Saleh, Mbak Indah, Pak Ardi, apa lagi? Mbak Tantri, Pak Bobby di Polman, Pak Junaidi, Mbak Sinta di MU, apa lagi? Pak Fajar,
1: siapa lagi?
2: Kak Rudi bersama Kakak Ipar. Pak Kaharudin Beta, Bunda Nur Intan.
1: Oke deh.
2: Pak Arpa Adi Selayar, tunggu dulu. Bunda Sophie. Bang Adi. Siapa lagi? Pak Sewang. Ada Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo.
1: Okay. Tuhan
2: Insan sehat selalu.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih? Boleh dideringkan teleponnya, Di. Di 0821-3333-9440. Saya ke Ibu Wahida dulu. Assalamualaikum, Bu Wahida.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan.
1: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Luar biasa. Sehat-sehat Ciki hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Bu Wahida.
3: Iya.
1: Mau kak tahu ini momen-momen apa dalam hidupnya Bu Wahida yang masih diingat sampai sekarang?
3: Waktu bermalam kali ya di studio.
1: Pernah?
3: Pernah dong.
1: Bagaimana ceritanya itu?
3: Habis itu. Dulu kan kita itu fans ada, dulu kan ada KRFC, terus ada Kode Siapa. Nah, dulu kak kalau KRFC kan kita tutup tahunnya di daerah, dulu pernah ada di Sopeng. Nah itu pasti sudah tidak dilupa. Terus pernah adanya acara KR juga, itu kita ke pulau, abis itu teman-teman pulang itu bermalamnya di studio. Seru lah itu.
1: Masya Allah, itu setiap pergantian tahun.
3: Kalau KRFC kan dia kebetulan bertepatan dengan ulang tahunnya saya. Tapi setiap pernah tutup tahun, di situ kita biasa tukar-tukar kado.
1: Oh begitu, ih keren.
3: Iya.
1: Saya semoga besok-besok itu bisa ada acara gitu lagi ya. Kalau sekarang kayaknya sulit nih ya. Karena sudah punya keluarga
3: iya,
1: semua.
3: Sekarang. Betul. Tadinya kita rencana September, maksudnya bulan September lagi, tapi kan banyak teman-teman yang sibuk, jadi
1: betul, agak sulit ya.
3: Kalau akhir tahun ada yang sempat mungkin, tapi nanti dilihat.
1: Oke, kalau begitu. Ibu Wahida, lagunya siapa Yersan putarkan, Ki?
3: Siapa yang belum? Atau ikutan lagunya deh.
1: Oke, kalau begitu, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Tadi ada Ibu Dewi ya, tadi saya monitor lewat-lewat. Mm-mm. Ada Pak Yanita semua sama Kak Nurmina, terus ada Pak Aldi, ada Kak Sinta di MU, ada Kak Rosdiani Yasir, ada Kak Samsia, Kak Ina, mm-mm, Kak Uki, terus ada Pak Arjuna, iya, Pak Bobby, Pondatu, Pak Arfa, Kak Amadi Kaltim, Kak Uli, Kak Ade Putri, Ibu Tantri, dan Dimas, Pak Dimas sama siapa lagi tuh? Dan semua fans saja.
1: Oke, kalau begitu.
3: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar ya, udah ada yang masuk ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ibu Andi Anissa.
4: Buka, gesternya Pak Kim.
1: Ih, sama Mitu. Bagaimana Kak Rebata ini?
4: Alhamdulillah, sehat, panas.
1: Panas ke Bantaeng?
4: Iya.
1: Ah, kalau malam bilang ke dingin-dingin emput.
4: Iya, dingin-dingin emput, iya.
1: Dingin-dingin emput kalau malam?
4: Iya.
1: Tapi kalau siang panas ke?
4: Iya. Panas, Bambang ini.
1: Bambang ini, iya.
4: Apa kabar masih sande?
1: Alhamdulillah sehat. Kita sehat-sehat juga, Di. Sama iye, Pak Hakim.
4: Iya.
1: Masya Allah. Bu Andi Anissa.
4: Iya.
1: Apa momen-momen yang masih kita ingat sampai sekarang?
4: Banyak sekali.
1: Banyak sekali momen-momennya.
4: Iya.
1: Salah satunya mau dulu apa, Wing, kasih tahu, Kak. Momen saat menikah.
4: Mau nikah.
1: Momen menikah itu enggak bisa dilupa, Di.
4: Jangan lupa. Itu Mi.
1: Iya, kalau begitu. Lagunya siapa diputarkan, Kibu Andi Anissa?
4: Lagunya apa sih itu pertama, Dek?
1: Ada lagunya, saya bacakan Ki dulu, Di. Di sini Irsan punya Kotak Selalu Cinta, ada Krispati Tak Lekang Oleh Waktu, ada juga Kau Adalah dari Isyana, ada Leto Sebenarnya Cinta, Ari Lasso Aku dan Dirimu, dan The Massive Apa Salahku.
4: Aku diriku.
1: Aku dan Dirimu.
4: Iya.
1: Saya siapkan Ki kalau begitu, Di. Menyapa Ki dulu buat siapa ini?
4: Buat pertama Dewi. Kedua, siapa lagi? Wahida.
1: Iya.
4: Ketiga, Pak Pajar. Keempat, siapa lagi? Tantri.
1: Iya.
4: Kelima, semuanya. Selamat siang.
1: Iya.
4: Misalnya buat Pak Kim, selamat tunggu sholat asar.
1: Oke deh. Iya.
4: Buat Istan, selamat tugas. Panjang umur kita.
1: Amin.
4: Jangan lupa makan malam, Di.
1: Oke deh.
4: Untuk badan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ceritanya, disuruh turun-turun badanku, tapi jangan lupa makan malam. Pusing Mini Irsan kalau begitu caranya. Baik pendengar, ini telepon berikutnya dari WhatsApp, saya coba angkat ada Kak Tika di sana. Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Halo, Kak Tika, bagaimana Karibata?
5: Alhamdulillah, baik. Irsan sendiri, iya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat juga.
5: Alhamdulillah.
1: Kak Tika?
5: Yeay.
1: Mau Kak tahu ini momen apa yang masih teringat sampai sekarang di hidupnya Kak Tika?
5: Kalau berkesan sih banyak, tapi ada yang paling tidak bisa dilupa.
1: Apa itu?
5: waktu zaman sekolah kan kita kan dulu naik mobil. Naik mobil kan pergi sekolah. Mobil petek-petek yang yang petek-petek yang itu berjejeran duduk toh kayak sekarang. Karena saking capeknya tunggu mobil lama waktu sekolah. Terus sampai ketiduran di atas mobil itu, pas mobil tinggal ada orang yang langsa, yang ini stop kasih tinggal, terus orang itu tergeser semua, baru saya itu tergeser juga ke depan.
1: Aduh, kenapa bisa? Sadar.
5: Kan tergeser kan kak, kalau tiba-tiba tinggal kan selalu terus saya sandar di salah satu orang laki-laki yang hitam banget. Ketiduran. Saya kira ini temanku ketawanya karena apa. Tahu-taunya saya membuka mata, ternyata saya sudah sandar di bahunya.
1: Ih, bahayanya Kak Tika.
5: Saking ngantuknya.
1: Iko dong.
5: Geser-geser akhirnya kayak gini.
1: Tergeser-geser ternyata malu. Bukan mi teman tak di samping.
5: Malu sekaligus lucu. Gak bisa dilupain.
1: Oke kalau gitu. Ketika menemani sore hari tak ini lagunya siapa diputarkan Ki?
5: Ikutan aja deh.
1: Oh, ikutan Ki jadi. Oke kalau begitu. Menyapa Ki buat siapa?
5: Yang semua gabung tadi ada Pak Belasewang, ada Pak Li Hidayat, ada Ibu Rosdiana Yasir, ada Ibu Anissa juga tadi bareng Pak Hakim Tawa, ada Bang Sul, ada Elia, ada Bang Asri Diwoto, Anto Diduri, ada Pak Lupus Yuda, ada Kak Tantri. Kak Tantri gimana kabarnya? Sudah sehat nggak?
1: Belum ada kabar ini.
5: Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali gabung. Buat KST juga, Bunda Sopi. Dan semuanya tak terkecuali, selamat sore kita semua, sehat kita selalu. Okay, karena ini sudah masuk waktu.
1: Sudah waktu masa waktunya asar.
5: Buat Irsan, sehat selalu.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini sudah lewat 27 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Waktunya Irsan hadirkan untuk Anda kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 100% Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
0: Indonesia.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox.
1: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
2: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
2: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
2: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
3: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: Assalamualaikum pendengar, bagaimana? Sudah sholat asar semua ya? Mudah-mudahan sudah sholat asar semua, karena tadi Irsa sudah hadirkan juga kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Sekarang kembali bareng Irsan menemani Anda. Masih ada beberapa rangkaian lagu yang siap dipilih pendengar. Seperti lagu dari The Massive dengan Apa Salahku, Kotak dengan Selalu Cinta. Ada Krispati dengan Tak Lekang Oleh Waktu. Kau Adalah dari Isyana Sarasvati. Dan juga ada Leto Sebenarnya Cinta. Bareng juga ada lagunya Giselle dengan Cara Lupakanmu. Kira-kira mau yang mana pendengar? Boleh mendaringkan line telepon kami, baik itu di WhatsApp atau di telepon biasa di 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Boleh langsung daringkan telepon kami pendengar ya. Kita akan ngobrol nih seputar tentang momen apa yang kayaknya masih teringat sampai sekarang dari kehidupan Anda. Ada banyak pasti ya. Coba boleh pilih satu dan kita dengarkan ceritanya seperti apa. Dari WhatsApp ada Ibu Nurmina M. Nur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Bu Nurmina?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bu Nurmina,
1: yeah.
0: Ngobrol kita dulu ini sekitar momen-momen apa yang masih teringat sampai sekarang.
1: Apa ya, cerita biar masa lalu.
0: Apa adakah momen-momen berkesan mungkin yang masih teringat sampai sekarang?
1: Yang teringat sih dulu temu-temu fans di tahun 2000-an ya. Pokoknya di situ banyak kenangan dengan teman fans.
0: Iya. Yeah.
1: Yang sudah ada, yang sudah tidak ada lagi, yang sekarang sudah terpisah oleh tempat ya, jauh-jauhan, ada yang perantau. Surat-suratan dulu.
0: Dulu itu bagaimana dulu gatheringnya? Bagaimana bisa ketemu-ketemu dulu itu kalau misalnya mau ada acara begitu?
1: Kalau dulu kan ada namanya koordinator setiap daerah.
0: Yeah.
1: Termasuk saya salah satunya di Sopeng. Kita di situ diberi kesempatan untuk mengumpulkan teman-teman yang ada di wilayah masing-masing.
0: Oh iya, yeah.
1: Begitu. Kemudian dikonfirmasi dengan ketua fans yang ada di Makassar. Baru mengadakan temu fans di suatu tempat, apakah itu di studio atau di tempat-tempat wisata. Pernah di Leja ya, tahun 2000-an. Yeah. Kita di situ bermalam di villanya ya, yang penginapan besarnya
0: yang
1: itu.
0: Paling besar di depan.
1: Iya, di koordinator oleh Kak UU waktu itu.
0: Oh, ini Pak Mas'ud ya?
1: Iya, sama almarhumah Bunda Yasmin.
0: Masya Allah.
1: Waktu itu. Pokoknya banyak fans yang dari luar Sulawesi juga yang datang.
0: Datang semua.
1: Ada bahkan dari Kalimantan, Kendari.
0: Wih, keren.
1: Ada yang bahkan dari Papua.
0: Waduh.
1: Waktu itu. Iya, banyak.
0: Pokoknya
1: berpartisipasi teman-teman waktu itu.
0: Semoga nanti di hari radio ini ada ini ya, acara-acara spesial lagi ya.
1: Iya, mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana, di luar Sulawesi bisa kembali ngumpul bareng sama kita lagi.
0: Amin,
1: kembali,
0: amin.
1: Ketemu dengan cerita-cerita. Berbagi cerita masing-masing
0: ya. Lagi ya. Baik deh, Bu Nur, lagunya siapa diputarkan kini?
1: Rosa ada ya.
0: Lagunya Rosa udah keputar tadi kak. Yang ada ini The Massive, ada Kotak, Isyana, dan juga Giselle.
1: Oh, Isyana saja.
0: Isyana ya. Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa
1: ya,
0: dulu.
1: Iya, lanjut jumpa ya.
0: Iya.
1: Iya, kasih. Buat adik Uki, mungkin masih ada di Sopeng ya. Ada juga Bunda Sopi. Ada Indah di Sopeng. Ada Jaya, salam kenal. Ada Ica di Bone.

0: Ada Bobby, Arfa, Paradin, Mustahan, dan semua-semua yang lagi monitor. Buat Ade Irsa, Matuga, sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nurmina M. Nur tadi di Sopeng ya, baru bergabung menceritakan bagaimana zaman-zaman dulu kalau misalnya ini, kalau misalnya ada kegiatan kumpul-kumpul, dan dulu ternyata tahun 2000-an pernah langsung sampai di Leja. Ih, keren banget. Yang lain juga mulai gabung deh. 0821-3333-9440 untuk Anda yang ingin berpartisipasi lewat line telepon, boleh Irsan siapkan ya. Dan juga rangkaian lagunya boleh dipilih. Tadi dipilih lagunya Isyana Saraswati ya, di bersama dengan Rai Putra dengan Kau Adalah. Masih ada lagu lainnya kayak lagunya The Massive dengan Apa Salahku. Ada Kotak juga dengan Selalu Cinta. Ada Chris Patti dengan Tak Lekang Oleh Waktu. Ada Leto Sebenarnya Cinta. Dan lagunya Giselle Cara Lupakanmu. Nah, Anda yang ingin gabung silakan deringkan line teleponnya di 0821-3333-9440. Banyak momen-momen yang luar biasa yang bisa jadi, ini pendengar, ini menjadi cerita-cerita menarik dalam kehidupan ya. Dan itu seperti diceritakan tadi sama Ibu Nurmina. Katika juga ngingat tuh, zaman masih sekolah ketiduran, terus karena orang udah turun, akhirnya dia bergeser, malah tidur di ini sampingnya orang tidak dikenal, kan bahaya ya. Terus juga ada Ibu Andi Anisa yang masih bisa ingat momen-momen saat pernikahan bersama dengan Pak Hakim. Dan tadi ada Ibu Wahida bercerita juga kegiatan yang sampai bermalam di studio karena habis kumpul-kumpul juga di pulau, habis itu pulangnya bermalamnya di studio. Aduh, seru banget tuh kayaknya ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagunya masih akan Irsan hadirkan untuk menghibur Anda. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu yang menarik. Lagu-lagu Indonesia, karena di 100% Indonesia kali ini, Irsan yang bertugas untuk menemani Anda. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda ini yang udah gabung tadi lewat line telepon juga. Saya coba absen beberapa ya. Ada Bunda Dewi di Takalar, ada Ibu Wahida juga di Todopuli, Ibu Andi Anisa di Bantaeng, ada Katika di Sabang, dan juga Ibu Nurmina M. Nur di Sopeng. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Irsan hadirkan rangkaian lagu dulu ya, untuk menemani Anda di 100% Indonesia.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Dengar Pulse 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga mendengarkan di 100% Indonesia. Berikutnya, Irsan sudah harus bergeser di perjumpaan kita. Di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di sana ada narasumber kami yang akan menemani kita semua, pendengar. Akan membahas tentang ASN adaptif di era transformasi digital pemerintah. Bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, SPSI, MSI, MPSI, psikolog. Beliau adalah Kepala BPSDM Sulawesi Selatan yang insya Allah nih akan gabung sama kita di ruang virtual Zoom. Dan tadi udah dibisikin katanya beliau ini udah ready, udah siap untuk ngobrol bareng kita. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda.
1: 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Mengobrol seputar tentang ekonomi digital. Nah, kali ini saya bersama dengan Kepala BPSDM Sulawesi Selatan atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, SPSI, MSI, MPSI Psikolog, yang saat ini tengah bergabung di ruang virtual Zoom bersama dengan kita semua pendengar. Kita menyapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irsan.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Prof? Sehat-sehat, Ciki?
1: Alhamdulillah, sehat, baik, semangat.
0: Semangat luar biasa. Insya Allah hari ini, Pak Prof, kita akan membahas tentang ASN adaptif di era transformasi digital pemerintah. Nah, ini menarik karena bergeser sekali nih, melihat 10 tahun yang lalu dan juga pemerintahan di era sekarang ini kan cukup berbeda nih, Pak. Tapi mungkin sebelum banyak obrolan kita, saya pengen tahu dulu dong sebenarnya apa yang dimaksud dengan ASN adaptif itu seperti apa nih, Pak Prof. Tabib?
1: Iya, betul sekali. Terima kasih para pendengar kita di sore ini. Senang sekali saya mewakili pemerintah Provinsi Selatan dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapat kesempatan untuk berbagi kepada para pendengar kita melalui Pro 1 ya, RRI Makassar. Terima kasih. Nah, menarik sekali ASN adaptif sebenarnya saya kira ini bagian dari pemahaman yang kita harus lihat bersama bahwa ASN adaptif itu adalah ASN yang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang dengan sangat cepat. Karena teknologi ini tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita bertindak, cara kita bekerja, dan cara kita di dalam mengelola layanan publik di pemerintahan. Ya, jadi kalau ASN kita tidak adaptif, ya khawatir teknologinya berjalan sendiri, ASN-nya malah ketinggalan jauh. Jadi tuntutannya ASN-nya harus adaptif.
0: Ah, baik. Nah, kalau ngomong seputar tentang adaptif nih, Pak, adaptif ini sendiri. Nah, bagaimana kita melihat dengan ASN-ASN kita yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti apa sebenarnya kemampuan dan juga SDM-nya yang ada saat ini, Pak?
1: Iya, ya baik, betul. Pertama, saya ingin menunjukkan salah satu hasil ini data ya, dan data ini dilakukan memang bukan tahun yang lalu, tapi sejak 2 tahun yang lalu. Tapi kecenderungan itu meskipun mengalami perubahan, tapi memang tampaknya ini masih harus menjadi PR kita untuk kita dorong bersama.
0: Baik,
1: nah, data ini dikemukakan oleh ACT, ACT yang dikelola oleh Pak Ari Ginanjar ya. Waktu itu bekerja sama dengan Kemenpan RB melakukan satu survei kepada para ASN kita di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan, khususnya terkait dengan implementasi nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, ternyata dari angka dari data itu ditemukan bahwa dari 7 aspek yang menjadi bagian dari ASN berakhlak itu, secara keseluruhan ini nilainya menggembirakan karena dia sudah di atas rata-rata ya, sudah relatif baik dan bahkan ada yang sangat baik. Tetapi ada yang menarik. Kenapa? Karena di antara 7 itu salah satunya yang dipertanyakan itu adalah adaptif. Nah, ternyata untuk nilai adaptif ini kita di ASN Sulawesi Selatan untuk data 2 tahun terakhir ya, karena yang kemarin ini memang sudah ada lagi kerjasama dengan Kemenpan, tapi data itu masih relatif mendekati angka yang sama.
0: Masih relevan lah, Pak ya.
1: Khusus untuk adaptif itu, ya masih relevan. Khusus untuk aspek yang berkaitan dengan adaptif itu ASN kita nilainya masih termasuk kategori kurang. Masuk kategori kurang. Kalau yang aspek-aspek yang lain itu dia sudah bergeraknya rata-rata ke atas. Tetapi kalau untuk yang aspek adaptif ini memang nilai kita masih dianggap kurang. Ya, artinya kita masih harus terus bekerja untuk mendorong ASN kita ini khususnya di Sulawesi Selatan agar mereka terus-menerus bisa meningkatkan kompetensinya. Salah satunya itu dengan adaptif di dalam penggunaan atau pemanfaatan digitalisasi di dalam mendorong aktivitas pengelolaan kegiatan pemerintahan yang kita lakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu, Irsan.
0: Baik. Nah, Pak Prof, untuk mendukung ini, apakah BPSDM sendiri sudah ada program-program tertentu? Karena mengingat di ASN kita di Provinsi Sulawesi Selatan kan banyak generasi, Pak, ya. Masih banyak generasi senior, ada yang milenial, udah ada Gen Z juga sekarang.
1: Betul sekali.
0: Gimana sih untuk bisa membuat generasi yang berbeda-beda ini punya satu visi yang sama, terus punya pola pikir yang sama dalam pekerjaan tuh, Pak?
1: Iya, memang betul sekali. Jadi ini satu situasi yang kita hadapi ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di setiap OPD atau di tempat-tempat instansi pemerintah itu di dalamnya ASN kita beragam. Betul seperti yang disebut Pak Irsam, ada yang yang istilahnya yang baru-baru ini mereka masih sudah berada di era Gen Z.
0: Betul,
1: rata-rata ya. Untuk yang berada di kategori ini itu tidak mengalami kesulitan berarti di dalam pemanfaatan teknologi di dalam mereka melakukan pekerjaan. Tetapi ya jujur saja untuk yang sebelumnya itu memang masih mengalami kendala. Nah, untuk itu antara lain yang dapat kami lakukan di BPSDM melalui kegiatan webinar yang kami lakukan secara rutin. Jadi mohon maaf ini karena kita juga punya keterbatasan ya. Kita tidak dimungkinkan lagi untuk dapat melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya offline. Tetapi salah satunya yang kami lakukan itu dengan melakukan webinar. Nah, saya sendiri memberikan branding untuk webinar ini ada kaitannya dengan hasil penelitian tadi di mana adaptasi itu rendah. Makanya saya menyebutnya itu webinar ASN adaptif. Jadi itu sudah menjadi branding di kita ya, webinar ASN
0: adaptif.
1: Nah, alhamdulillah ini sampai hari ini kami tetap konsisten melakukan ini dan sejak dimulai dari 2 tahun yang lalu, alhamdulillah sampai dengan hari Kamis kemarin itu tanggal berapa itu? Tanggal 20 kemarin hari Kamis itu kami sudah menyelenggarakan kegiatan webinar ASN adaptif ini sudah memasuki seri ke-66.
0: Wow.
1: Seri ke-66. Dan setiap kali pelaksanaan itu diikuti oleh ASN kita baik di Pemprov, di Kota Kabupaten Sulawesi Selatan, bahkan juga diikuti oleh kabupaten kota lain di seluruh Indonesia. Nah, sebagai gambaran saja Mas Irsang, kami sampaikan bahwa di sampai dengan 2026 kemarin yang kita lakukan seri ke-65 itu jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan ini itu sudah tercatat 154.400 sekian.
0: Wow. Ya.
1: Nah, salah satu materi yang kita selalu bahas di dalam kegiatan webinar adaptif ini, ASN adaptif adalah berkaitan dengan bagaimana para ASN kita ini ya yang tadi karakternya itu berbeda dengan tingkatan perbedaan usia, tapi tetap kita arahkan mereka, kita dorong mereka untuk bisa memahami teknologi, menguasai pemanfaatan digitalisasi ini di dalam melakukan tugas-tugas mereka.
0: Baik.
1: Ya, jadi seperti itu yang kami lakukan. Kami memanggil narasumber. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Kantor Pak Kementerian Informasi dan Komunikasi, Komdigi, untuk melakukan pelatihan-pelatihan dengan melibatkan ASN, tetapi ini tentu perwakilan dari seluruh OPD. Ya, di sana pelatihannya itu ada bermacam-macam, antara lain terkait dengan SPBE, ya, jadi SPBE, sistem pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik. Itu sudah kita lakukan, ada sudah beberapa angkatan. Nah, kemudian melalui salah satu bidang yang ada di BPSDM yaitu bidang pengembangan kompetensi fungsional, kami juga secara bertahap melatih para ASN kita untuk semakin familiar, semakin akrab di dalam penggunaan teknologi digital di dalam pekerjaan. Jadi misalnya untuk kelompok fungsional guru, fungsional pustakawan, fungsional arsiparis, fungsional perawat, itu secara bertahap sudah ada paket-paket pelatihan yang kami siapkan, baik untuk mereka ikuti secara online, untuk kegiatan yang sudah kami programkan agar mereka itu bisa semakin adaptif di dalam penggunaan teknologi. Ya, begitu, Mas.
0: Menarik sekali. Jadi sebenarnya Pak Prof bersama dengan tim ini udah memikirkan ya bagaimana kesenjangan usia ini sebenarnya kalau tidak kalau tidak ditangani serius ini bisa bisa bermasalah di dalamnya. Jadi makanya udah dibuatin pelatihan.
1: Betul sekali. Dibuatkan pelatihannya.
0: Iya.
1: Ya. Dibuat. Jadi seperti itu kira-kira.
0: Baik-baik Pak Prof. Nah Pak Prof, sekarang kan digitalisasi di pemerintahan kan udah masuk dan juga sangat sangat masif. Hingga saat ini apakah ada kendala-kendala tidak sih Prof dari ASN untuk bisa digitalisasi sistem-sistem yang ada di pemerintahan nih Pak Prof?
1: Ya, jadi saya kira begini, secara keseluruhan semua OPD ya, semua instansi kita itu memang sudah mendorong para ASN-nya untuk melek teknologi.
0: Yeah.
1: Ya, tetapi memang faktanya ya ini, tapi ini sifatnya personal ya. Mm-hmm. Ada yang mungkin memang mohon maaf, ada yang ASN kita yang menganggap bahwa mereka itu waktu kerjanya sudah tinggal nunggu waktu pensiun ya.
0: Iya.
1: Ya keinginan mereka itu untuk berubah dengan tuntutan perubahan yang ada itu agak rendah.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Tetapi untuk ASN kita utamanya ini yang masih sangat muda-muda, ya. Tidak ada masalah untuk mereka. Bahkan mereka di dalam bekerja pun itu juga sudah banyak memanfaatkan teknologi, antara lain misalnya dengan artificial intelligence atau AI di dalam mempermudah pekerjaan mereka.
0: Iya.
1: Ya, itu Pak. Itu jadi memang mohon maaf, kalaupun ada yang sangat terlambat itu sudah sifatnya individual.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kenapa? Karena kecenderungan untuk berubah itu mungkin memang sudah sangat kurang ya. Kenapa? Karena kadang-kadang sudah berpikir bahwa ya setahun dua tahun ke depan dia sudah memasuki usia purna bakti, atau kalau dia menganggap bahwa itu sudah tidak ada masalah, tidak perlu tahu karena di kantor sudah ada
0: yang muda-muda,
1: lebih muda gitu ya, yang lebih muda-muda, jadi dia sifatnya hanya memberikan arahan, memberikan petunjuk ya, terus yang mengeksekusi untuk pelibatan teknologi ini biasanya ya diserahkan kepada ASN yang muda-muda, ASN yang ya. Tetapi saya ingin sampaikan di sini, mohon maaf, Bapak Gubernur itu sudah memberikan penekanan bahwa ini sudah sifatnya wajib bagi seluruh ASN untuk bisa memanfaatkan menggunakan teknologi digital di dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai contoh saja, para kepala-kepala OPD, kepala dinas itu kadang-kadang dikagetkan. Pak Gubernur, kita kalau rapat suruh bawa gadgetnya masing-masing, suruh bawa laptop, dan biasanya kita langsung disuruh mengoperasikan sendiri, bagaimana mempresentasikan, bagaimana membuat ini semuanya. Jadi kalau kita tidak siap, tidak belajar dari luar, kita bisa mati di dalam ruang rapat.
0: Langsung ditodong ya?
1: Langsung ditodong. Dan Pak Gubernur sendiri sering mencontohkan dirinya sendiri, Pak. Dia bisa langsung menggunakan komputer, melakukan berbagai analisis, mengerjakan di sejumlah software yang ada. Beliau sangat lincah, lihai. Jadi kami pun, ya apa boleh buat, cepat atau lambat tetap harus belajar.
0: Siap. Baik. Nah Pak, saya tertariknya dengan artificial intelligence. Ini kan lagi marak-marak banget sekarang nih Pak ya. Sekitar dua tahun terakhir kalau saya Irsan tidak salah ingat, penggunaan artificial intelligence ini kan sangat bagus sekali sebenarnya jika dimanfaatkan dengan baik. Nah bagaimana ASN di Sulawesi Selatan sendiri Pak, apakah memang sudah ada pendekatan ke sana juga? Karena saya yakin Pak Gubernur kita kan visioner ya, memang beliau tuh punya banyak ide yang sangat luar biasa. Nah bagaimana dengan pemanfaatan artificial intelligence ini nih Pak Tabe?
1: Iya, Jadi bersama dengan Pak Gubernur ini kita harus bekerja dengan cepat, bekerja cepat, teliti, dan jangan lupa bahwa harus betul-betul kerja-kerja kita ini dibantu dengan penggunaan artificial intelligence.
0: Iya.
1: Nah, saya ingin menyampaikan bahwa memang secara keseluruhan terkait dengan implementasi penggunaan artificial intelligence dalam bekerja itu. Selain yang kami lakukan dari BPSDM melalui pelatihan-pelatihan yang sudah terencana, memang kita juga mendorong kepada setiap pimpinan OPD untuk memberikan motivasi, memberikan penguatan, dan bahkan menyiapkan fasilitas kerja di tempat masing-masing supaya para staf, karyawan ini mereka bisa secara aktif menggunakan itu. Ya, nah sebagai contoh saja, mohon maaf, di hari Rabu kemarin, kalau tidak salah, kami melakukan pelatihan kepada para pustakawan khusus untuk bagaimana caranya mereka memanfaatkan AI di dalam melakukan transformasi perpustakaan. Jadi kenapa? Karena kita melihat bahwa para ASN kita ini, atau sorry, para pembaca kita itu tidak seluruhnya punya waktu untuk datang ke perpustakaan membaca buku.
0: Setuju. Setuju. Ya? Iya.
1: Ya, maka sekarang para pustakawannya yang harus mengubah mindset. Tidak boleh dia menunggu orang datang membaca, tapi kita harus proaktif menyiapkan bahan-bahan layanan untuk dapat dibaca, dinikmati oleh masyarakat kita. Nah, salah satu cara yang kami gunakan adalah melatih para ASN, khususnya pustakawan, untuk bisa menguasai pemanfaatan AI ini di dalam mempermudah layanan kepada para pembaca. Nah, jadi misalnya ini, mereka mau membuat resensi buku. Resensi buku. Ternyata dengan AI, itu dia bisa menyelesaikan resensi buku dalam waktu beberapa menit saja. Jadi cukup ditampilkan misalnya buku apa yang mau diresensi. Setelah proses-proses melalui bantuan AI itu dengan prompt-prompt tertentu yang sudah dilatihkan, dalam waktu yang tidak lama, mereka bisa menyelesaikan resensi satu buku. Inilah resensi ini yang melalui platform media yang kita punya, itu disonding kepada masyarakat. Jadi yang ingin mengetahui buku itu tidak mesti datang ke perpustakaan, ya, tetapi dengan layanan yang diberikan oleh para pustakawan melalui pemanfaatan AI ini, itu masyarakat kita bisa menikmati bahan bacaan tanpa harus datang ke perpustakaan lagi. Ya, itu sebagai contoh saja, ya. Nah, tentu kami ini akan bergerak untuk para fungsional yang lain, misalnya fungsional perawat, fungsional arsiparis, fungsional para pengambil kebijakan dan seterusnya, termasuk kepala sekolah dan seterusnya, itu akan kita sasar ke arah itu.
0: Baik. Wah, jadi sebenarnya udah ada berarti niatnya, Pak, ya. Sudah ada juga planning-planning yang akan dilakukan seputar tentang pemanfaatan artificial intelligence ini. Nah, yang Irsan penasaran mungkin ini karena tercetus karena saya lihat gelarnya Pak Prof ini ada psikolognya juga ternyata. Saya ini lagi banyak di media sosial juga tentang psikologi pekerja nih Pak, terutama mungkin ASN juga. Mungkin banyak dari masyarakat menganggap enaknya jadi ASN santai-santai, belum tahu aja ini. belum tahu aja. Nah, Pak, apakah di BPSDM juga termasuk untuk bisa menjaga psikologis juga, atau ada pengembangan tentang psikologis ASN juga nih, Pak?
1: Iya, jadi gini, karena jumlah ASN kita kan cukup besar ini, Mas.
0: Betul, iya, iya.
1: Kita saja di lingkup Pemprov saja, antara ASN dengan ASN yang PNS dengan yang P3K, itu jumlahnya sekarang sudah 31.000.
0: Wah.
1: 31.000. Jadi dengan keterbatasan, mohon maaf, apalagi kita paham semua hari ini kita berada di era efisiensi, begitu ya.
0: Betul.
1: Memang kami harus mengakui bahwa ada yang menjadi prioritas pimpinan, dalam hal ini Pak Gubernur, untuk mengalokasikan anggaran pada program-program yang sangat prioritas.
0: Betul, ya.
1: Untuk menyentuh langsung kepentingan masyarakat kita. Misalnya untuk sarana perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan struktur pengairan, bendungan, saluran air, dan sebagainya, yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat. Nah, dengan kesadaran seperti itu, kami pun di BPSDM tidak kehabisan kreativitas dan inovasi.
0: Nah,
1: terkait dengan psikologi kerja yang dimaksud tadi, itu pun kami lakukan salah satu sarananya itu melalui webinar. Melalui webinar. Jadi di webinar ini kami mengundang narasumber yang memiliki latar belakang psikologi industri dan organisasi. Ya, saya banyak dibantu kawan-kawan saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, juga dari Universitas Hasanuddin. Ya, kami bermitra dengan mereka. Bahkan juga kami pernah menghadirkan narasumber kita dari Ketua Himpunan Psikologi Indonesia.
0: Wah, ya.
1: Nah,
0: mahal sekali.
1: Dengan mengangkat topiknya, betul Pak. Dengan mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana para ASN kita ini menemukan kesejahteraan psikologis. Ya. Kenapa? Karena kita berpikir kalau mereka itu tidak sejahtera secara psikologis dalam pekerjaan, maka itu akan mempengaruhi tingkat job satisfaction-nya. Kepuasan mereka dalam bekerja itu akan berkurang. Nah, secara teoritik kita pahami kalau job satisfaction-nya kurang, itu akan berdampak kepada kinerja mereka di kantor. Produktivitasnya akan turun. Ya, sehingga melalui kegiatan webinar, karena itu tadi prinsipnya kita bisa melibatkan banyak ASN, karena tidak mungkin lagi kita melatih dengan jumlah yang sebesar itu. Nah, dengan adanya webinar ini sangat membantu. Jadi kami hanya bisa melakukan dengan cara mengundang narasumber, kita angkat berbagai tema, misalnya 2 pekan yang lalu itu kami juga misalnya membahas bagaimana teman-teman para ASN itu bisa mengelola stres. Bagaimana para ASN itu bisa memanage waktunya dengan baik. Bagaimana para ASN itu bisa membangun komunikasi yang efektif dengan atasan maupun dengan bawahan atau dengan teman sejawat, supaya mengurangi potensi terjadinya stres di tempat kerja. Karena kalau itu tidak diatasi lebih awal, itu bisa berisiko lebih fatal lagi. Mereka mengalami tekanan yang berat dengan pekerjaannya, sehingga akan terjadi yang namanya burn out atau kelelahan dalam bekerja, bahkan bisa saja berujung pada adanya intention turnover atau niat, keinginan, kecenderungan untuk mau keluar dari pekerjaannya. Nah, ini kami atasi dengan seperti tadi. Nah, saya sendiri karena juga sebagai seorang psikolog, ya tentu membuka diri untuk kawan-kawan kita, para ASN yang ingin mendapatkan jasa layanan konsultasi untuk masalah-masalah psikologi kerja yang mereka hadapi, ya kita juga terbuka. Dan tentu itu sifatnya gratis itu, tidak ada tarifnya. Kenapa? Wah. Karena itu bagian dari tugas yang saya harus lakukan sebagai kepala BPSD.
0: Waduh, ya. Dapat.
1: Jadi jangan khawatir, kita lakukan itu.
0: Dapat konsultasi gratis dari seorang profesor yang harganya.
1: Satu. Anggaplah bagi-bagi kebahagiaan kepada yang lain.
0: Waduh, Masya Allah. Nah, Pak Prof, saya kembali bahas tentang ini, ASN adaptif tadi yang sudah ada webinarnya dan sebagainya. Nah, kan setelah dilaksanakan kurang lebih 2 tahun terakhir itu kurang lebih ada 66 kali pelaksanaan.
1: Ya, sudah 66 kali.
0: Kali. Nah, Pak, bagaimana caranya BPSDM untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tiap-tiap webinar yang dilakukan dan juga pengembangan SDM-nya, Pak Tabe?
1: Iya, bagus sekali. Jadi gini, di setiap pelaksanaan webinar, jadi memang kami ini sudah siasati ya, begini. Absen peserta itu kami lakukan itu di akhir. Jadi 15 menit sampai 20 menit berakhir, itu baru kita keluarkan absennya. Untuk apa? Supaya peserta kita itu tidak sekedar ikut di awal terus kabur gitu tuh. Jadi kita absennya itu di akhir. Nah, absen, ketika mereka isi absen, itu mereka akan langsung dihubungkan dengan survei. Ya, karena kan mereka juga akan dapatkan sertifikat itu di akhir. Sertifikatnya itu setara dengan 3 jam pelajaran, ya. Nah, tapi sertifikat itu di bagian akhir. Sebelum ngisi, sebelum sertifikatnya mereka bisa dapatkan, mereka ngisi survei dulu. Jadi prosesnya ngisi absen, absen itu langsung masuk ke survei. Survei itu baru kemudian ke sertifikat. Nah, dari survei ini ada 5 pertanyaan yang kami ajukan di sana. Pertanyaannya itu misalnya bagaimana dengan topik webinar yang kita lakukan pada hari itu? Cocok tidak dengan bersinggungan tidak, berkontribusi tidak itu dengan pekerjaannya hari ini? Yang kedua, apakah pemateri yang kita undang itu sesuai dengan harapan mereka? Lalu apakah webinar yang kita lakukan topiknya itu kira-kira bisa bermanfaat untuk mendukung kinerja mereka di kantor. Dan yang terakhir kami juga beri ruang kepada para ASN untuk mengajukan usulan tema-tema apa yang kira-kira ingin kita bahas berikutnya. Nah, khusus pertanyaan 3 dan 4 yang terkait dengan manfaat tadi, dari data yang kami punya ya, itu alhamdulillah sampai di atas 87% mereka memberikan penilaian bahwa materi atau topik-topik yang disajikan di dalam webinar itu sangat bermakna, berarti untuk mendukung kinerja mereka di unit kerjanya masing-masing. Bahkan selebihnya itu mengatakan sangat baik. Ya, jadi alhamdulillah karena memang dalam setiap penyelenggaraannya itu kami selalu berusaha untuk memilih tema dan pembicara yang insya Allah qualified di bidangnya masing-masing.
0: Keren banget.
1: Insya Allah, jadi dari data itulah yang terus menyemangati kami karena ini dinilai bermanfaat, dianggap itu berkontribusi di dalam memperbaiki kualitas kerja mereka. Maka ini kami pertahankan, kami terus lanjutkan dan Masya Allah ini salah satu kiat kita di Sulawesi Selatan yang juga saat ini alhamdulillah di beberapa BPSDM lain di provinsi lain juga meniru cara yang kita sudah lakukan.
0: Ah, okay.
1: Jadi yang konsisten hari ini itu ada seperti di Jawa Timur, mereka juga lakukan webinar, kemudian ini ada kawan saya dari Kalimantan Barat juga belajar ke kami bagaimana bisa konsisten melakukan itu ya setiap waktu dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi insya Allah manfaatnya sangat sangat dirasakan oleh para ASN kita khususnya di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
0: Wah keren banget. Nah Pak, itu kalau pelatihannya webinar itu biasanya hitungannya berapa kali setahun sih Pak diadakan?
1: Oh iya, ini saya sampaikan ya, ini karena saya berbasis data. Ini ada data yang kami update setiap setiap waktu, ini datanya kita juga update terus. Ya. Nah ini dari data kita yang ada sampai hari ini, kita ini kan mulainya di pertengahan 2020.

0: ini sebanyak 48.969 orang.
1: Wah.
0: Ya. Ya. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah ini sangat menggembirakan dan ya kami menganggap bahwa ini salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk melakukan melakukan transformasi digital bagi para ASN kita supaya mereka menjadi adaptif dengan perubahan perkembangan teknologi yang terjadi dan berdampak nyata terhadap bidang pekerjaan mereka.
1: Wah, keren banget. Nah, Pak Prof, ini ada pertanyaan menarik lagi nih dari Irsan. Nah, kalau namanya ASN dan juga seorang manusia tentunya sudah dibekali oleh kemampuan bawaan sendiri dan memang bisa dilatih juga. Ada memang yang tajam di segi teknis atau hard skill-nya, ada juga ASN yang tajam yang tajamnya itu di soft skill atau mungkin sosial strukturalnya yang bagus. Nah, melihat dari seorang ASN sendiri, mana sih sebenarnya yang paling krusial, Pak? Apakah kemampuan teknis yang memang harus lebih diasah atau justru memang sebaliknya, yaitu kemampuan soft skill-nya yang memang harus diasah? Bagaimana menurutnya,
0: Iya,
1: Bapak
0: baik sekali.
1: Tabe?
0: Iya, jadi begini. Kami di BPSDM sebagai salah satu badan yang ditugasi oleh pemerintah provinsi itu memang fokusnya atau core kompetennya itu adalah pada peningkatan kompetensi ASN. Ya, dan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, khususnya di pasal 49 ayat 1 menegaskan bahwa setiap ASN wajib untuk mengembangkan kompetensinya. Ya, kita garis bawahi di sini kata wajib.
1: Wajib.
0: Jadi ini bukan bukan pilihan tetapi wajib. Setiap ASN wajib dan kita sekarang memberikan memberikan pembatasan bahwa wajib ini untuk sementara kita lakukan secara bertahap. Setiap tahunnya sekarang kita buat batas minimum bahwa selama setahun mereka itu minimal pernah mengikuti kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi tidak kurang dari 20 JP per tahun.
1: Wow.
0: Dari 20 jam pelajaran.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau ASN kita rutin mengikuti kegiatan webinar misalnya, mereka hanya perlu ikut 8 sampai 9 kali, itu kewajiban itu sudah selesai.
1: Betul, iya.
0: Karena satu kali webinar itu kan 3 JP itu Mas Insan.
1: Iya.
0: 3 JP. Jadi kalau dia ikut sampai 8 atau 9 kali, itu sudah melebihi 20 JP per tahun. Dan sertifikat yang mereka terima, itu masuk di dalam catatan e-kinerja mereka.
1: Oh, iya, iya.
0: Karena itu sudah ada. Dan ini dikelola di BKD. Kita juga pernah dengar ada istilah talent management ya. Talent pool. Jadi manajemen talenta. Nah, setiap kali mereka webinar, dapat sertifikat. Sertifikatnya itu di-upload. Masuk mengisi ruang di e-kinerja mereka. E-kinerja mereka. Jadi makanya mereka semangat. Kenapa? Karena ya mereka itu tidak perlu lagi repot-repot untuk mengeluarkan anggaran, mengeluarkan biaya untuk ikut pelatihan kompetensi. Kenapa? Ya cukup ikut webinar ya. Nah, tapi selain itu BPSDM itu berperan untuk mengembangkan 4 kompetensi yang lain. Yang pertama itu kompetensi manajerial. Jadi setiap calon pemimpin yang akan menduduki jabatan eselon 2, eselon 3, eselon 4 ya. Ya, yang istilahnya sekarang itu pejabat administrator dan pejabat pengawas, ini harus pernah mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator. Atau pelatihan untuk pengembangan kapasitas manajerial mereka, kemampuan memanage. Nah, selain kompetensi manajerial, kami juga harus mendorong peningkatan kompetensi ASN di bidang teknis. Di bidang teknis. Kenapa? Karena ASN kita ini beragam. OPD-nya juga beda-beda. Jadi untuk bisa menjawab kebutuhan kompetensi mereka, itu juga dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi teknis. Lalu berikutnya ada namanya peningkatan kompetensi fungsional. Karena kita punya ASN dengan status sebagai pejabat fungsional. Itu tadi yang saya sebut, pejabat fungsional perawat, pejabat fungsional perencana, pengawas kebijakan, kemudian fungsional arsiparis, fungsional pustakawan, fungsional guru. Ini semua juga diberikan pelatihan. Nah, yang terakhir adalah penguasaan dalam hal sosiokultural. Nah, di dalam 4 aspek pengembangan ini, itu di dalamnya tercakup 2 hal utama tadi itu. Ada yang hard skill dan ada yang soft skill. Kalau ditanyakan mana yang lebih kuat, yang lebih kita tanamkan itu adalah yang berkaitan dengan soft skill.
1: Oke.
0: Soft skillnya.

0: Ya, sebagai contoh saja misalnya, ASN kita yang menjadi PNS itu kan mereka harus mengikuti diklat prajabatan ya,
1: Iya,
0: istilahnya. Ya,
1: betul-betul.
0: mengikuti prajabatan. Kalau P3K harus mengikuti orientasi P3K. Isinya itu semua di dalam itu hanya hanya sekitar 20% saja yang berkaitan dengan hard skill. 80% lainnya itu muatannya pada pengembangan aspek soft skill.
1: Iya.
0: Misalnya bagaimana mereka bisa bisa memiliki integritas, ya, memiliki kedisiplinan, memiliki komitmen, memiliki kemampuan kerjasama, memiliki kemampuan apa berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana memiliki kemampuan mengelola konflik, kemampuan membangun komunikasi, itu semua dilatihkan, diajarkan di dalam setiap paket diklat yang kita lakukan. Ya, gitu Mas Isan.
1: Wah, lengkap. Lengkap banget ternyata udah disiapin sama Pak Prof ya. Jadi
0: Insya Allah, tugas kami masalahnya.
1: jadi ASN di Sulawesi Selatan ternyata tidak semudah itu ya.
0: Insya Allah,
1: Harus
0: tapi ya
1: terus
0: itu kembali ke
1: belajar
0: tadi,
1: ternyata.
0: bahwa memang ini karena jumlah kita yang sangat besar,
1: Iya.
0: maka tentu ya yang namanya pelatihan ini tentu tidak seluruhnya tersentuh melalui pelatihan di kelas, tapi kita sudah buka ruang. Kami juga punya LMS,
1: Iya.
0: Learning Management System.
1: Udah ada juga,
0: Jadi
1: Pak.
0: ASN boleh boleh menggunakan LMS kita untuk belajar menguasai bidang-bidang tertentu. Di sana sudah ada paket-paket pelatihan yang kita sudah tawarkan ke mereka.
1: Iya.
0: Ya, dan untuk pengembangan LMS ini, kami tidak sendirian. Kami juga bekerja sama dengan LAN RI
1: Iya.
0: dan juga Pusjar, Pusat Pembelajaran LAN KMP yang ada di Antang sana. Jadi
1: Oh.
0: kita bekerja sama untuk menyiapkan LMS ini supaya sekarang tinggal pertanyaannya, maukah ASN kita berubah?
1: Nah.
0: Maukah ASN kita adaptif?
1: Nah,
0: Maukah
1: itu tuh.
0: mereka mengupgrade kompetensinya?
1: Nah.
0: Kalau untuk fasilitasnya, insya Allah kita siapkan, baik yang sifatnya apa yang sifatnya offline maupun yang sifatnya online, ya. Gitu.
1: Iya. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya akan berhubungan sama yang tadi Bapak Pak Prof sebutkan. Maukah nih ASN kita untuk berubah dan mengupgrade dirinya?
0: Iya,
1: Nah,
0: iya, iya.
1: bagaimana akhirnya ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong ASN-nya agar mereka tanda kutip mau berubah begitu, mau lebih baik begitu, Pak?
0: Ya, ya, ya, betul. Nah, jadi ini memang satu kendala ya yang kita hadapi, tanda kutip kendala.
1: Iya,
0: Kenapa?
1: iya.
0: Karena ya tentu ASN kita ini bervariasi juga di dalam mendorong atau mengupgrade peningkatan kompetensi dirinya.
1: Setuju,
0: Ada
1: setuju.
0: ASN kita yang memang memiliki self awareness yang tinggi. Ada kesadaran pribadi yang lahir dari dalam dirinya untuk terus memacu pengembangan dirinya tanpa tergantung dari institusi yang ada.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, mereka rela menginvestasikan dananya untuk ikut pelatihan, menginvest anggarannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditawarkan dari berbagai kementerian, dari berbagai lembaga, ya. Tapi ada juga ASN kita yang benar-benar tergantung. Kalau tidak ada anggaran yang disiapkan, mereka malas untuk ikut, ya. Jadi ini memang sekali lagi saya mengatakan bahwa ini juga sangat ditentukan oleh bagaimana motivasi yang dimiliki oleh seorang ASN untuk perubahan yang mereka inginkan? Ya, nah tentu kami tugasnya memberikan dorongan, memberikan rangsangan agar mereka itu mau secara perlahan melakukan perubahan. Nah, saya bekerja sama dengan DKD,
1: Iya.
0: DKD Provinsi Sulawesi Selatan, karena begini kecenderungannya. Kecenderungan
1: Iya.
0: ini ada di dalam pegawai kita.
1: Iya.
0: Kalau mereka diminta melakukan sesuatu, tapi tidak jelas apa yang mereka akan dapatkan setelah melakukan sesuatu itu menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh mereka, ikut atau tidak ikut,
1: Oh, iya.
0: bersemangat atau tidak bersemangat.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, akhirnya seperti tadi itu hasilnya, sertifikat itu harus dapat dihitung sebagai bagian dari e-kinerja.
1: Oh, iya.
0: Kenapa e-kinerja itu perlu mereka perbaiki? Karena e-kinerja itu berdampak pada TPP yang mereka terima.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau kalau kinerjanya kurang, itu TPP-nya akan berkurang. Nah, kalau ini tidak dilakukan seperti ini, mereka akan ikut ya. Kalau mau ikut, ikut. Kalau tidak, tidak ada sanksi bagi mereka kan?
1: Iya,
0: Ya,
1: benar-benar.
0: tapi dengan adanya seperti itu, bahwa sertifikat itu bermanfaat untuk peningkatan kinerja,
1: Iya.
0: dan itu langsung tercatat di dalam e-kinerjanya mereka, itu membuat mereka semangat.
1: Ya.
0: Karena ya insya Allah itu berdampak bagi peningkatan kesejahteraan juga bahkan berdampak ketika nanti ke depan mereka itu bisa dipromosikan untuk jabatan-jabatan tertentu hanya dengan melihat track record mereka di dalam manajemen talenta itu.
1: Oke.
0: Begitu kira-kira. Wah. Mas Irsan. Jadi tidak mudah memang ini untuk mengelola itu karena ya selain jumlah banyak, yang kedua ya masih ada juga yang kadang-kadang sifatnya itu apatis.
1: Iya. Yeah. Baik. Nah, Pak Prof, di sisi tadi yang kita bahas itu adalah bagaimana kemauannya mereka untuk mau berubah atau tidak. Nah, tapi bagaimana dengan kan Sulawesi Selatan itu luas, Pak Prof ya? Sangat ya, luas Sulawesi Selatan. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya savana dan sebagainya. Dan di sektor-sektor tersebut itu ASN kita juga ada di dalam sana. Nah, bagaimana akhirnya mendorong para ASN ini untuk bisa terus mengembangkan kemampuannya mereka di tengah keterbatasan teknologi yang ada juga mungkin, Pak Prof Tabe?
0: Ya, betul sekali. Ya, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kita punya ASN yang tersebar di berbagai lokasi dan bahkan daerah kita juga ada yang masih tergolong kategori yang blind spot ya.
1: Blind spot, betul.
0: Ya, blind spot itu masih ada. Dan untuk hal yang seperti ini tentu memang tindakan atau kebijakan yang dilakukan mereka itu ya tentu tidak tanda kutip diharuskan atau dipaksakan untuk harus sama dengan ASN kita yang berada di tempat-tempat atau di unit-unit kerja yang sudah sangat terbantu dengan keberadaan internet misalnya dan sebagainya. Iya, jadi katakanlah misalnya seperti di daerah-daerah kepulauan yang ada di Pangkep, yang ada di Selayar, ya.
1: Betul.
0: Itu memang dalam hal pembelajaran yang berbasis digital saja itu mereka masih banyak mengalami kesulitan. Ya, kesulitannya itu karena memang akses yang masih sangat relatif sulit untuk mereka, ya. Ya. Nah, seperti di daerah-daerah kepulauan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang ada di Kabupaten Sinjai, yang ada di Toraja Utara, ya itu semua masih terus mendapatkan perhatian. Tapi ini mohon maaf, mungkin ini tugasnya juga teman-teman dari Kementerian Pakomdigi ya, untuk terus membantu meningkatkan keberadaan infrastruktur yang bisa mendukung kemauan dan kemampuan mereka untuk bisa belajar. Ya, tetapi meskipun demikian, ya kami tadi itu tetap menganggap bahwa mereka masih tetap bisa berkontribusi mengikuti kegiatan melalui media-media yang sudah kita siapkan. Jadi sebagai contoh ya, kembali lagi ke webinar tadi ini kami andalkan betul sebagai salah satu sarana untuk bisa mendorong mereka dimanapun kapanpun. Ya, kami tentu bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Kota. Jadi setiap kali akan dilangsungkan webinar itu kami berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Kota, juga bekerja sama dengan saya bahkan tidak segan-segan memberikan WA itu, menyampaikan platformnya apa, menyampaikan playernya itu ke bupati wali kota yang saya kenal akrab, biasa langsung ke Pak Wakil atau Ibu Wakil Bupati, langsung ke Pak Sekda, supaya itu diteruskan kepada para ASN-nya. Kenapa? Karena ini sarana belajar yang sifatnya gratis ya, sarana belajar yang tidak mengganggu kerja mereka karena mereka boleh ikut di tempat kerja masing-masing. Tapi kita yakini insya Allah itu bisa berdampak. Minimal bisa mempengaruhi mindsetnya ya, bisa membantu meningkatkan semangat dan motivasi kerjanya, dan bahkan untuk hal-hal yang teknis mereka bisa bertambah keterampilannya dengan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran melalui webinar.
1: Ya. Baik. Wah, jadi memang sudah dipersiapkan walaupun ada batasan-batasan tersendiri nih Pak Prof.
0: Iya, betul.
1: Nah, Pak Prof, masuk di akhir-akhir 2026 ini, sekarang sudah di bulan Agustus, sudah hampir bergeser lagi nih bulan September. Apakah sudah ada planning dan juga target kegiatan mungkin nih Pak, terutama untuk ASN adaptif ke depannya?
0: Ya, di internal kami sekarang masih ada pelatihan yang akan kita lakukan khususnya terkait dengan orientasi P3K. Kemudian karena kami juga di provinsi itu kan juga bermitra dengan kabupaten kota. Jadi dalam waktu dekat ini kami akan ada kegiatan kerjasama dengan juga orientasi P3K sebanyak 25 angkatan kalau tidak salah di Kabupaten Wajo.
1: Wah, banyak banget.
0: Dan juga ada sekitar 15 angkatan itu di Toraja. Nah, ini akan sangat menyibukkan teman-teman para pengajar di BPSDM karena yang boleh ngajar itu kan hanya yang berstatus sebagai widyaswara.
1: Widyaswara, nah, betul.
0: Ya, ide suara, dan kecuali kalau ada materi yang sifatnya ceramah, nah itu ceramah bisa saja bukan ide suara, tapi bisa diambil dari narasumber yang dianggap memahami materi tersebut. Ya, nah itu, nah secara di dalam itu juga kami sekarang sementara menyiapkan berbagai rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dikerjasamakan dengan lembaga atau bidang lain. Misalnya ini insya Allah dalam waktu dekat akan ada kerjasama dengan Bansum Selbar, dengan Bansum Selbar untuk pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi juga para pegawai karyawan yang berada di BUMN atau di BUMD di perusahaan daerah. Ya.
1: Baik.
0: Insya Allah tidak ada hentinya ini kegiatan ini, jalan terus.
1: Jalan terus ya. Ya. Akan cukup capek juga nih Bapak nih kayaknya.
0: Ya. Nggak ada waktu berhenti.
1: Nah, kalau tadi mungkin kita lebih banyak membahas tentang ASN di Sulawesi Selatan secara umum. Sekarang mungkin saya sedikit menyinggung bagaimana di dinasnya Bapak sendiri, di BPSDM sendiri. Bagaimana BPSDM mendukung untuk pengembangan kapasitas dari ASN yang ada di BPSDM sendiri nih Pak? Apakah ada, karena kan ceritanya kayak widyaswara nih, widyaswara juga kan punya ekspektris sendiri, memang expert di bidang apa begitu. Apakah apakah memang nantinya widyaswara kita juga akan dilatih untuk memiliki banyak pengetahuan sehingga bisa dibagikan kepada ASN lainnya atau seperti apa Pak Tabe?
0: Iya, jadi betul sekali Pak Irsan, Mas Irsan ya. Jadi kami saat ini di BPSDM Sulawesi Selatan memiliki data terakhir sekarang itu ada 26 orang sekarang kita punya widyaswara. Ya, 26 orang ini ada 4 orang yang masuk kategori fungsional widyaswara utama. Ada 17-an yang madya dan sisanya itu yang masih kategori muda. Nah, di tubuh widyaswara ini sendiri tentu memang mereka juga dituntut untuk harus terus-menerus mengupgrade kemampuannya.
1: Iya, betul.
0: Kenapa? Karena jangan sampai WI kita itu mengajar para ASN yang justru ASN-nya lebih mampu, lebih hebat.
1: Betul, ya, betul.
0: Karena itu tadi teknologi yang berkembang, tidak ada lagi yang bisa membatasi seseorang bisa lebih, kalau siapa yang lebih cerdas memanfaatkan teknologi, ya tentu dia yang akan lebih hebat, lebih cakep, lebih kompeten. Nah, karena itu di lingkup kami sendiri di BPSDM, para widyaswara ini juga dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya. Antara lain itu mereka ada juga pelatihan yang kita berikan kepada mereka, pelatihan terkait dengan ya pemanfaatan AI di dalam pembelajaran, kemudian juga mereka dilatih para ASN apa para widyaswara kita ini ada namanya COP. Jadi COP itu community of performance ya. Jadi mereka itu sesama para widyaswara ada kegiatan rutin yang mereka lakukan untuk berbagi di situ. Jadi misalnya ada WI yang sudah punya pengetahuan tentang ini, teman-teman yang lain belum, itu di sana dia akan berbagi ke temannya. Ya, akan berbagi bagaimana misalnya memanfaatkan AI di dalam pembelajaran contohnya. Ya, nah jadi itu sifatnya seperti itu. Mereka tetap didorong untuk juga meningkatkan kapasitas diri mereka. Nah kalau untuk ASN yang lain, itu samalah dengan di OPD lain ya. Kami di BPSDM punya staf itu sebanyak 128 orang. 128 orang ini mereka juga ya terus-menerus kita dorong. Sebab kenapa? Ya saya selalu mengatakan ke mereka, masa ini kita tugasnya melatih orang, tapi kita sendiri ketinggalan. Jadi itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Nah kami melakukan itu dengan berbagai cara tentunya. Tentu melalui pertemuan-pertemuan rutin. Kemudian ada karyawan kita dengan bidangnya masing-masing. Kita beri kesempatan untuk belajar ikut pelatihannya di LAN. Kemudian mengikuti kegiatan pelatihan secara mandiri. Ya. Jadi itu juga kita berikan sendiri ke mereka. Mohon maaf karena keterbatasan anggaran kita. Ya kita tidak bisa memfasilitasi dari sisi finansial untuk membantu setiap WI itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di luar kantor.
1: Iya.
0: Apalagi kalau itu berbayar, ya tentu kalau memang berbayar itu risikonya atau tanggungannya kita berikan ke masing-masing WI sendiri untuk menyelesaikan. Karena kita
1: Iya.
0: tidak punya anggaran untuk itu. Ya.
1: Oke,
0: Oke, begitu,
1: baik.
0: Pak.
1: Nah, di ujung-ujung perjumpaan ini, Pak Prof, ada pertanyaan menarik dari saya. Melihat Sulawesi Selatan dan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan dari seorang kepala BPSDM Sulawesi Selatan saat ini nih Pak Prof. Bagaimana kita melihat seorang ASN ideal 5 sampai 10 tahun ke depan di Sulawesi Selatan nantinya, Tabe?
0: Iya, ini pertanyaan yang menantang. Ya, perubahan perkembangan menjadi sebuah keniscayaan. Tidak ada yang bisa menolak hadirnya perubahan, dan hanya satu kata, kalau kita ingin ASN kita terus adaptif ke depan, tidak ada cara yang paling pantas dan paling harus dilakukan kecuali harus terus-menerus belajar. Terus-menerus belajar, mengupgrade kemampuannya. Tidak boleh ada kata berhenti, apalagi dia merasa berpuas diri dengan apa yang sudah dia miliki hari ini. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri, perkembangan AI 2 tahun terakhir ini seakan-akan ya akan menghilangkan fungsi-fungsi manusia.
1: Betul.
0: Meskipun demikian tentu tidak akan selama itu bisa terjadi ya. Contoh tadi itu, kalaupun para peserta diklat bisa belajar mendapatkan referensi banyak melalui gadgetnya, melalui smartphone-nya, tetapi atau dengan kehebatan AI sekalipun, tapi ada hal yang tidak bisa tersentuh dengan kehadiran AI. Ya, misalnya bagaimana emosi, bagaimana merasa, bagaimana memaknai dan seterusnya itu tidak mungkin bisa diambil alih oleh kita. Ya, karena itu peran manusia tetap harus ada di dalamnya. Sehebat-hebatnya instansi misalnya membuat aplikasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat, ya. Tetapi ada sisi-sisi lain. Pelibatan people di dalam pekerjaan itu masih terus diperlukan. Ya, seperti misalnya di rumah sakit, teman-teman para perawat. Tidak cukup hanya mendiagnosis penyakit melalui AI atau melalui telemedicine, ya. Tetapi dia butuh sentuhan hati, butuh sentuhan perasaan. Bagaimana mereka melayani dengan hospitality yang baik terhadap para pasien, ya. Bagaimana para perawat itu membangun komunikasi yang baik dengan para pasien, itu juga bisa membantu mendorong mempercepat proses kesembuhan mereka, ya. Jadi menurut saya ini harus tetap terus berjalan seiring. Satu sisi teknologi terus berubah, tapi karyawan kita, staf-staf ASN kita tidak boleh stuck, tidak boleh mandek. Mereka harus terus juga mengupgrade kemampuan mereka untuk menyesuaikan perubahan perkembangan itu dan bagaimana perubahan perkembangan itu berdampak positif terhadap pekerjaan yang mereka geluti di unitnya masing-masing. Ya, nah itu ya. Jadi seringkali kita dengar dari para pakar teknologi bahwa ke depan ini peran-peran manusia itu akan semakin berkurang. Tapi saya yakin itu hanya untuk dalam hal yang bersifat teknis. Tapi hal-hal yang tentunya sifatnya bagian dari pelayanan dan seterusnya itu peran kita masih sangat dibutuhkan di sana.
1: Baik, waduh lengkap banget. Saya masih pengen ngobrol panjang sebenarnya nih Pak, tapi
0: mudah-mudahan ada waktu lain lagi.
1: Amin ya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi nih Pak ya. Ya
0: nanti juga Mas Kirsan, saya kan nanti juga akan ada undangan dari dalam kapasitas sebagai kepala apa sebagai PLT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ya, jadi karena kebetulan sekarang Pak Gubernur juga mengamanahkan di sana saya sebagai PLT.
1: Keren.
0: Nanti akan ada jadwalnya juga kalau tidak salah. Semestinya itu di 2 hari lalu ya. Tapi karena waktu itu bersamaan dengan kegiatan lain, saya minta di reschedule lagi.
1: Nah ini menarik juga nih Pak, kalau kita ngomong tentang perpustakaan yang makin makin kesini kan udah makin terlupakan tuh Pak ya. Makin kesini masyarakat kayaknya udah mulai lupa kalau kita punya perpustakaan yang bagus
0: betul,
1: banget
0: betul.
1: Punya kita di Sulawesi Selatan juga. Nah ini nanti mungkin mudah-mudahan nanti ada waktu kita
0: nanti,
1: ngobrol banyak lagi
0: nanti
1: Pak ya.
0: Nanti kita pertemuan khusus lagi tentang ini ya, karena panjang juga bahasannya.
1: Siap Pak Prof, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat Ki, bisa bertemu lagi di lain waktu.
0: Amin,
1: dan terus...
0: amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Prof.
0: Ya, RRI Pro 1, terima kasih banyak sudah memfasilitasi informasi ini bisa terus sosialisasi kepada para pendengar kita.
1: Baik.
0: Saya juga mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan ya, mohon maaf.
1: Baik, Pak Prof. Ini
0: menjadi sore yang menginspirasi untuk kita.
1: Amin.
0: ASN tentu bukanlah yang terbaik, tapi ASN yang adaptif, ASN yang profesional diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, membantu pemerintahan kita bisa efektif dan masyarakat kita merasa mendapatkan dampak nyata dari pelayanan yang kita berikan. Wah. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kita ketemu lagi dalam percakapan perbincangan berikutnya. Terima Baik. Kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Prof. Kita pamit undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik pendengar, demikianlah tadi bersama dengan Prof. Jufri. Aduh, luar biasa, Irsan masih pengen ngobrol banyak lagi nih ya. Terutama tentang perkembangan ASN, mudah-mudahan nanti lain waktu. Katanya beliau juga sebagai PLT perpustakaan juga. Nanti kita akan ngobrol banyak nih tentang bagaimana perpustakaan di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan nanti di beberapa waktu ke depan ya, kita bisa ngobrol bareng beliau. Saya Irsan Saputra, pamit undur diri karena berikutnya masih ada rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Kendari.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Aduh, kamu itu kenapa sih, Nak? Rewel banget. Mama lagi sibuk, sayang. Ini kamu nonton HP aja ya.
1: Assalamualaikum. Bapak pulang.
0: Waalaikumsalam. Mama di belakang, Pak.
1: Loh, kok Diram dikasih HP, Mah?
0: Soalnya Diram rewel banget, Pak. Mama stres banget dari tadi dengar dia nangis terus. Apalagi mama sedang kerjain pekerjaan rumah. Lagi pula, Diram nonton video edukasi kok, bukan yang aneh-aneh.
1: Video edukasi memang bagus, Ma. Tapi tetap saja kita usahakan anak kita tidak kenal gadget dulu. Diram perlu waktu bermain, belajar, dan bersosialisasi baik dengan orang tuanya maupun dengan teman seusianya. Pokoknya hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi ya. Ingat, Ma, pengasuhan anak itu penting. Kita harus memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada Diram.
2: Pahami digital parenting, internet sehat penting.

0: Dengar Pol 1 dimanapun Anda berada, pukul 17:03 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sokorwil 4, langsung dari RRI Kendari.
1: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Dan jumpa lagi bersama saya untuk sore hari ini di Gema Sari Pati Maju untuk edisi penanggalan tanggal 18 Agustus 2026, tepatnya di hari Sabtu. Dan langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Rico Ilham. Ya pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita ya di Gema Sari Pati Maju sore hari ini, kita akan awali informasi dari RRI Kendari, di mana dari DP3A Kota Kendari gencarkan pemenuhan hak anak agar dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Heldiawati Kadir.
3: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
4: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
3: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
2: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita beralih ke RRI Palu bersama dengan rekan Maria Immaculata. Selamat sore rekan Maria.
5: Selamat sore Rico.
2: Iya, silakan untuk informasinya.
5: Baik, dari Palu sore hari ini untuk Gema Sari Pati Maju, di mana meresmikan jembatan Garuda di Desa Bahagia, Kabupaten Sigi, dan Rem 132 Tadulako berharap apa yang dilakukan TNI saat ini dapat semakin memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, khususnya berkebun. Berikut laporan Nita Surbakti.
6: Sebagai bentuk tindak lanjut program Presiden Prabowo Subianto dalam membuka serta memberi kemudahan bagi masyarakat melalui pembangunan jembatan Garuda Korem 132 Tadulako, hingga saat ini secara intensif melakukan pembangunan jembatan Garuda di wilayah yang paling membutuhkan. Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta usai meresmikan jembatan Garuda di Desa Bahagia, Kabupaten Sigi mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah berhasil menyelesaikan 52 jembatan yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jumlah ini jelas Danrem dipastikan akan terus bertambah, mengingat pihaknya masih terus berupaya melakukan pembangunan jembatan. Diakui pembangunan jembatan menjadi salah satu skala prioritas Presiden dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dengan kemudahan akses jembatan, masyarakat dapat menjangkau kebunnya dengan mudah dan cepat.
7: Baik, jembatan Garuda ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, ini membuka masyarakat ke kebun maupun ke pasar. Tentunya ini akan mempermudah akses, mendekatkan ke titik-titik perekonomian, mungkin juga mendekat ke titik-titik fasilitas umum, pelayanan sosial maupun ke titik-titik pendidikan. Semoga dapat mempermudah, meningkatkan semangat dan kesejahteraan masyarakat sini, dan tentunya meningkatkan kebahagiaan desa bahagia ini.
6: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Dr. Andes Haji Nuyum Hayat, merespon positif apa yang dilakukan TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan dari desa. Dirinya bahkan berharap program ini dapat terus dilakukan mengingat hingga saat ini masih banyak desa yang belum memiliki jembatan penghubung yang memadai.
8: Berharap kiranya ada program-program yang lain nantinya mungkin untuk membantu pembangunan rumah masyarakat di sana yang banyak terdampak juga, atau pembangunan jembatan-jembatan atau bantuan-bantuan irigasi mungkin bisa dikomunikasikan.
6: Sementara itu, Kepala Desa Bahagia Jaki Hadianto Suparto kepada sejumlah media mengaku bersyukur dengan adanya jembatan Garuda yang telah diresmikan dan rem 132 Tadulako. Dikatakan sebelumnya pihaknya mengalami kesulitan akses jalan bila ingin ke kebun, sehingga dengan jembatan Garuda yang dibangun TNI, masyarakat Desa Bahagia dapat melakukan aktivitas dengan mudah dan nyaman.
9: Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan TNI, saya mewakili seluruh masyarakat Desa Bahagia mengucapkan banyak terima kasih, dan manfaatnya lebih besar dan memudahkan akses hasil pertanian oleh petani dan masyarakat desa kita.
6: Selain pembangunan jembatan Garuda, TNI Angkatan Darat saat ini juga melakukan sejumlah upaya dalam menyediakan air bersih melalui program TNI Manunggal Air. Dan Rem berharap melalui berbagai upaya pihaknya dalam mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat, serta seluruh pembangunan fisik yang dilakukan dapat dijaga dan dipelihara oleh semua pihak agar bermanfaat dalam waktu yang lama.
5: Demikian informasi dari Palu untuk Gemba Sari Pati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani, dan kami akan kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko Ilham. Riko.
2: Ya, terima kasih untuk informasinya rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita beralih ke RRI Makassar bersama rekan kita ada di sana dari Irsan Saputra. Selamat sore rekan Irsan.
0: Selamat sore Riko.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
0: Baik, diinformasikan untuk Anda pendengar, Pelindo dan Pelni kirim bantuan korban gempa NTT lewat Pelabuhan Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
10: PT Pelindo bersama PT Pelni menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Makassar Jumat 21 Agustus 2006 kemarin. Bantuan tersebut diangkut menggunakan KM Gunung Dempo menuju wilayah terdampak sebagai respon atas gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores NTT pada Sabtu lalu. Pelindo juga membuka posko bantuan bencana NTT di Terminal Penumpang 2 Pelabuhan Makassar sebagai titik penerimaan bantuan dari masyarakat yang ingin ikut membantu. Manajer Operasi dan Teknik Pelindo Regional 4 Makassar, Burhanuddin, menyatakan pihaknya memastikan proses penerimaan hingga pemuatan bantuan berjalan aman dan tepat waktu.
11: Kami dari Pelindo tentunya berkoordinasi terus dengan stakeholder yang ada di sini, tadi dengan Pelni, KSOP sebagai regulator. Kami dari Pelindo menyiapkan posko yang ada di sini untuk penerimaan bantuan dari saudara-saudara kita, ya, untuk saudara-saudara kita mendapatkan bencana di NTT. Jadi kami support fasilitas seperti posko ini, dan kalau ada pengiriman dari wilayah timur seperti Papua, kami sediakan gudang untuk menampung bantuan tersebut, dan kami berkoordinasi dengan Pelni untuk pengangkutannya.
10: Sementara Kepala Cabang Pelni Makassar Ridwan Mandaliko menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kelancaran distribusi logistik kemanusiaan melalui jaringan pelayaran nasional. Sementara itu KSUP Utama Makassar juga turut memastikan proses pemuatan dan keberangkatan kapal memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran. Kolaborasi antara Pelindo, Pelni, KSUP dan masyarakat ini diharapkan dapat mempercepat pendistribusian bantuan sekaligus menjadi wujud solidaritas solidaritas nyata bagi warga NTT yang tengah terdampak bencana.
0: Baik, demikianlah informasi kami hadirkan dari Kota Angin Mamiri, RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko.
2: Ya, terima kasih untuk informasinya di Gema Sari Pati Maju sore hari ini ya, rekan Irsan. Dari RRI Makassar, pendengar, kita beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Selamat sore, rekan Yanti.
12: Sore, Ilham.
2: Iya, silakan untuk informasinya.
12: Baik, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
13: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengering kekeringan. Tapi itu pun juga
14: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami puso. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya, terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
13: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan juga sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengering kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga. Kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
14: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka-tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan yang menunjukkan semakin menurunnya debit air di sejumlah kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealia menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Dipertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Kendari bersama rekan Ilham.
2: Iya, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Pendengar dari RRI Bau-Bau, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan kita yang sudah ada di sana. Selamat sore, RRI Mamuju.
15: Baik, selamat sore.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
15: Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi antisipasi kekeringan Pemkab Mamuju Tengah. Bentuk satgas hingga distribusikan air bersih. Disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus berupaya mengantisipasi dampak kekeringan yang melanda wilayahnya. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan darurat guna menampung berbagai laporan dan keluhan dari masyarakat. Selain itu, upaya mitigasi juga terus dilakukan oleh satuan tugas, salah satunya dengan memantau langsung kondisi sektor pertanian. Berdasarkan identifikasi awal, sekitar 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang intensif. Sementara, ratusan hektar tanaman padi tersebut berpotensi mengalami gagal panen.
17: Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi termasuk mengecek kondisi sawah. Nah, oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi saat hari ini belum turun hujan.
16: Lebih lanjut, dalam penanganan kekeringan tersebut, Pemkab Mamuju Tengah mendapat dukungan armada tangki air dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Namun, ketersediaan sumber air bersih menjadi kendala karena debit sumber air pengolahan menyusut drastis sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh armada tangki. Kondisi tersebut membuat operasional posko penanganan darurat dihentikan sementara. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melayani permintaan air untuk kondisi darurat warga sesuai kapasitas yang tersedia. RRI Mamuju, Muhammad Ahyendra Seda melaporkan.
15: Si dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan kami yang
16: Mamuju Tengah.
2: Terima kasih rekan kita yang sudah berbagi untuk di kebersamaan kita di Gemas Sari Pati Maju sore hari ini dari RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa, kita masih di Gemas Sari Pati Maju, dan selanjutnya kita beralih dari RRI Mamuju, pendengar, langsung ke RRI Toli-Toli, yang di mana ada rekan kita dari Andi Nur Syamsu. Selamat sore, rekan Andi.
18: Selamat sore, rekan Riko Ilham di Kota Lilo, RR Kendari.
2: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Andi.
18: Baik. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Mengenai hal itu akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
19: Salam olahraga, saudara. Pekan olahraga pelajar daerah Popda kini selangkah lagi akan dimulai. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan olahraga pelajar daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang direncanakan pada 25 Agustus 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Buol, Purnomo Benar, saat diwawancara RRI mengungkapkan, open ceremony kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026 berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihaknya dengan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kegiatan yang cukup bergensi tersebut dijadwalkan dibuka secara langsung Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Meski pembukaan baru dilangsungkan pada 25 Agustus 2026, namun pertandingan tetap dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 sesuai dengan jadwal yang ada. Hari ini, sejumlah kabupaten peserta Popda dijadwalkan telah tiba di bumi Pogogul Buol.
20: Dan memang dijadwalkan kabupaten-kabupaten itu sudah tiba mulai hari ini sampai dengan besok, karena kita besok malam itu sudah pelaksanaan technical meeting gitulah. Dan kontingen pertama yang tiba ini adalah Kabupaten Banggai Kepulauan tadi malam sekitar pukul 23.00 dari arah selatan Gorontalo. Mereka sudah tiba masuk dan saat ini menunggu Kabupaten Banggai lagi persiapan masuk, beberapa jam lagi mungkin akan tiba. Banggai kemudian disusul oleh kabupaten lainnya. Kemungkinan sampai besok arus kedatangan kontingen itu akan berlangsung.
19: Menurut Kadispora Parbuol, pada tanggal 23 Agustus malam dilaksanakan technical meeting bersama seluruh kabupaten kota peserta Popda, di mana technical meeting sendiri berlangsung untuk 4 cabang olahraga yang dipertandingkan masing-masing sepak takraw, volleyball, sepak bola, dan bola basket. Peserta dari seluruh kabupaten kota dijemput oleh Liaison Officer LO yang telah dibentuk sebelumnya.
20: Betul, kami sudah membentuk Liaison Officer yang menunjuk beberapa OPD untuk bertugas sebagai LO. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kedatangan para kontingen. Kami dari Dispora menyiapkan
19: Meski kesiapan venue pertandingan telah mencapai 99%, namun panitia pelaksana lokal masih akan melakukan pengecekan seluruh venue pertandingan yang digunakan pada Popda kali ini guna memastikan venue benar-benar dalam kondisi siap digunakan oleh seluruh atlet dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.
18: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, RRI Toli-Toli, dan kami kembali ke rekan Riko Ilham di Kota Lilo, RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Ampana, yang dimana ada rekan kita yang akan berbagi di sana. Selamat sore, RRI Ampana.
4: Selamat sore rekan Riko Ilham.
2: Iya, silakan untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana diinformasikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tojona Una mendorong Pemkab Touna mengurai persoalan kemiskinan melalui proses pendataan secara door to door. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana dengan Jafar M. Amin, salah satu anggota DPRD Tojona Una.
21: Pak, ini terkait dengan mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Tojona Una. Apa kira-kira langkah yang mungkin ke depan yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada instansi teknis, Pak?
22: Ya, terima kasih banyak. Sekarang pemerintah daerah itu sementara gencar-gencarnya melakukan pendataan data kemiskinan di seluruh Kabupaten Tojona Una. Nah, saya kira ini langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojona Una untuk mendata dengan benar itu data kemiskinan yang berada di Kabupaten Tojona Una. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kabupaten Tojona Una adalah salah satu daerah termiskin di Sulawesi Tengah.
21: Iya, tapi Pak, faktanya masih banyak data-data yang dilakukan itu tidak terlalu valid. Seperti apa itu Pak, tanggapan Bapak?
22: Ya, memang data kemiskinan yang ada di daerah kita ini itu tidak terlalu lengkap. Karena kenapa? Karena masih banyak yang sudah meninggal, masih masuk di dalam data kemiskinan. Kemudian ada juga yang sebenarnya yang sudah tidak layak masuk ke dalam data kemiskinan itu masih masuk. Nah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tojona Una melakukan data, penyempurnaan data sekarang itu sudah sangat baik sekali.
21: Lalu kemudian Pak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa? Dan yang kemudian lagi Pak yang perlu ditanggapi, masih banyak masyarakat yang sudah tidak layak mendapat bantuan, tapi justru mereka yang mendapatkan bantuan Pak.
22: Nah, oleh karena itu ini kita semua harus mendukung, kita semua pihak harus mendukung ini, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan ini harus mendukung betul, termasuk mereka-mereka yang apa namanya juga harus jujur, masyarakat kita juga harus jujur. Kalau misalnya dia sudah tidak masuk dalam kategori apa namanya desil 1 dan desil 2, ya sebaiknya jangan misalnya gara-gara kita mau mengejar menerima bantuan kemudian itu kita masih marah kalau misalnya tidak masukkan dalam data kemiskinan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang itu sudah sangat baik saya kira.
21: Terima kasih Pak.
22: Oke, terima kasih ya. Banyak.
4: Demikian informasi dari RRI Ampan untuk Gemas Hari Pati Maju sore ini. Kerabat kerja tugas saya, Kuana Sutian, telah sambil bersama rekan teknik Asasri Alwi Haswing. Kembali ke rekan-rekan di Kendari. Ilham.
2: Baik, terima kasih rekan Kuana Sutianto untuk informasinya. Pendengar, dari RRI Ampana kita beralih ke RRI Bone, di mana ada rekan kita dari Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
23: Selamat sore Riko.
2: Baik, silakan untuk informasinya.
23: Baik, sore ini RRI Bone menurunkan feature dengan tajuk menjemput kemandirian dari desa Asa KDKMP di Tanah Bone oleh Suryani Arifin.
24: Di Tanah Bone, Sulawesi Selatan, sebuah gerakan ekonomi dari tingkat tapak sedang meretas jalannya sendiri. Dari target 372 desa dan kelurahan di 27 kecamatan, kini telah berdiri sekitar 80 unit bangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Meskipun secara fisik bangunan-bangunan ini masih menunggu seremonial aba-aba resmi dari pemerintah pusat, api semangat kemandirian warga ternyata tak sanggup dibendung. Tanpa menanti pemotongan pita atau peresmian formal, sebanyak 26 pengurus KDKMP memberanikan diri untuk mulai beroperasi secara mandiri. Inisiatif lokal ini bergulir cepat di berbagai wilayah, seperti di Kecamatan Barebo, Taneteria Tang Barat, Libureng, hingga Kajuara. Langkah berani para pengurus koperasi di akar rumput ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Keaktifan unit-unit ini menjadi bukti bahwa kebutuhan ekonomi warga tidak bisa menunggu formalitas. Sektor yang disentuh pun sangat krusial. Fokus utama operasional saat ini tertuju pada penyediaan sembako murah serta fasilitas simpan pinjam skala lokal untuk menopang usaha warga desa.
3: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada pi, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Kalau ini keadaan pi apa? Berebok. Libur, Taneteria Tang Barat, juara. Mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
24: Kini harapan besar menggantung di benak masyarakat Bone. Hadirnya KDKMP menjadi simbol nyata penantian warga terhadap janji program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bur salah seorang warga Bone mengungkapkan rasa penasarannya. Bagi masyarakat kecil, efektivitas KDKMP akan diuji dari sejauh mana koperasi ini mampu memangkas harga bahan pokok melalui skema subsidi. Jika janji ini terwujud secara konsisten, KDKMP dipandang sebagai langkah paling konkret yang menyentuh langsung perut rakyat kecil.
6: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
24: Bangunan fisik mungkin bisa menunggu jadwal peresmian, tetapi roda ekonomi warga harus terus berputar. Dari Bone, 26 unit KDKMP yang telah beroperasi mandiri membuktikan bahwa semangat gotong royong dan kemandirian desa mampu melangkah lebih cepat, menatap masa depan ekonomi yang lebih berdikari.
23: Demikian paket feature yang RRI Bone turunkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan ke rekan Rico di RRI Kendari.
2: Baik, terima kasih rekan Andi Imran untuk paket feature yang sudah dibagikan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Sekaligus menutup perjumpaan untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan kita sore hari ini. Dan informasi yang kami sudah sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Dan saya Riko Ilham, juga rekan operator saya, ada rekan Irfan, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat.

0: Dengan demikian, punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Makassar sore ini.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Pendengar, untuk Anda yang lagi akan malam mingguan, terutama mungkin Anda yang dari wilayah Kabupaten Maros atau dari wilayah Bandara Sudiang, Dayak, BTP menuju kota Makassar, Irsan informasikan dulu deh untuk Anda bagaimana sih kondisi arus lalu lintas, terutama untuk Anda di wilayah kota Makassar dan sekitarnya yang akan bermalam mingguan bareng kita di sini. Asik, seru deh kayaknya ya pendengar ya. Nah pendengar, untuk Anda nih ada sedikit kabar yang kurang oke ya, terutama untuk Anda yang akan melalui perintis kemerdekaan tepatnya di depan Bumi Tamalan Rea Permai atau BTP. Di sini terpantau padat pendengar ya. Ini karena tingginya arus lalu lintas terutama roda 4 dan juga roda 2 yang akan memasuki gerbang BTP, ditambah adanya perlambatan pergerakan dari arah Telkomas ya di perintis kemerdekaan menuju ke pusat kota karena adanya antrian truk dan juga antrian kendaraan untuk mengisi bahan bakar pendengar. Sehingga ada perlambatan untuk melewati pertigaan memasuki gerbang perumahan BTP pendengar. Sehingga di sana menyebabkan terjadi penumpukan kendaraan. Nah di lain itu ada juga penyebab dari adanya belokan dari pengendara roda 4 dan juga roda 2 yang masuk ke jalan baru di sana ya, menuju ke tol reformasi pendengar, sehingga ini juga akan sedikit menghambat dan juga menghalangi kendaraan Anda. Tapi jika Anda memperhatikan dengan baik kondisi arus lalu lintas, harusnya Anda bisa sampai di tujuan dengan aman pendengar ya. Tapi kabar baiknya di perintis kemerdekaan, lebih tepatnya di Simpang 5 Bandara, di sana terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan. Walaupun agak ramai, mungkin banyak yang masuk ke dalam tol reformasi pendengar ya, untuk menuju ke pusat kota Makassar, menghabiskan waktu untuk bersama keluarga mungkin. Untuk Anda juga yang akan melewati Jalan Urip Sumoharjo pendengar. Di Jalan Urip Sumoharjo ini yang berpotongan dengan Jalan Bawakaraeng terpantau ramai lancar, terutama dari arah flyover menuju ke pusat kota. Di sini terpantau cukup lambat, ada sedikit penumpukan kendaraan, tapi tidak sampai menghambat kendaraan pendengar ya. Tapi memang sedikit ada perlambatan yang terjadi, sehingga Anda yang akan melalui jalan tersebut mungkin harus sedikit lebih bersabar melewati jalannya menuju ke CPI atau mungkin ke Anjungan Pantai Losari pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan, masih bersama Irsan menemani Anda. Dan di hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya masuk pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda. Ada... mana ini? Nah, pendengar, Irsan hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Ada surah An-Nisa ayat 7 hingga 10. Kami hadirkan untuk Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.
1: Makassar sore ini.

Surah At-Takwir 81 ayat 29. Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
2: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit,
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time. Prosa RRI.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi pihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Makassar sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra yang bertugas untuk menemani Anda setelah tadi ada rangkaian lagu yang kami hadirkan menemani waktu petang Anda. Dan kali ini pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa di setiap malam minggunya, akan kami hadirkan untuk Anda narasumber-narasumber yang akan mengobrol tentang kesehatan. Inilah bentuk kerjasama dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia bersama dengan Prof. 1 RRI Makassar. Kita akan ngomong tentang kesehatan. Dan ada dokter muda yang selalu hadir setiap malam minggunya untuk mengedukasi Anda seputar tentang kesehatan. Dan kali ini ngobrol tentang salah satu penyakit yang mungkin tidak asing Anda dengarkan, tapi bagi anak muda kayaknya ini jarang terpikirkan deh pendengar. Nah, seperti apa sih obrolan kita kali ini pendengar? Bersama dengan narasumber kami, ini ada seorang dokter muda. Sepertinya happy banget datang sama kita hari ini. Ada Putri, halo Putri.
3: Halo Kak.
2: Lebih tepatnya bersama dengan Putri Mengga Poli Esket, benar ya?
3: Iya benar.
2: Mengga benar ya?
3: Mengga.
2: Mengga atau Mengga?
3: Mengga.
2: Mengga.
3: Iya.
2: Oke deh, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah baik, tapi sedikit nervous.
2: Sedikit nervous gak apa-apa, wajar-wajar banget. Kali ini kita akan ngobrol nih tentang masih muda kok bisa hipertensi, cara cegah hipertensi sejak dini. Nah, kalau kita ngomong tentang hipertensi, biasanya dari dulu nih image-nya adalah penyakit orang tua.
3: Iya.
2: Benar kan ya?
3: Iya.
2: Nah, tapi kok sekarang kita bahasnya anak muda nih yang dapat hipertensi. Emangnya anak muda juga bisa kena hipertensi nih? Benar ya, Putri ya?
3: Iya, jujur Li, nih dulu juga skeptis kalau hipertensi itu penyakit orang tua. Tapi semenjak masuk di Fakultas Kedokteran, semenjak terjun di dunia medis, nah ternyata banyak anak muda sudah hipertensi, tekanan darahnya udah lumayan tinggi, 150-an. Itu lumayan tinggi. Nah, itu biasanya karena faktor-faktor resiko yang mendukung. Ya, jadi gitu. Nah, yang pertama mungkin bisa saya jelaskan sedikit nih mengenai tekanan darah dulu nih.
2: Boleh.
3: Sederhananya, jadi sederhananya itu hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang ini berada di atas batas yang seharusnya dan secara menetap. Nah, tekanan darah ini merupakan tekanan yang diberikan dari aliran darah nih di dinding pembuluh darah. Nah, saat kita melakukan pengukuran darah atau biasa yang dikenal dengan tensi.
2: Iya, benar.
3: Iya, dengan tensi. Nah, biasanya kan kita mendapatkan dua angka tuh. Ada yang misal
2: yang di atas dan di bawah.
3: Iya, kan misal 120/80, jadi ada angka 1 dengan angka 2. Nah, untuk angka pertamanya itu ada dibilang dengan tekanan sistolik.
2: Sistolik, oke.
3: Iya, kalau tekanan sistolik itu berarti tekanan ketika jantung berkontraksi dan memompa darah. Nah, kalau yang angka keduanya itu disebut dengan tekanan diastolik, yaitu ketika jantung sedang relaksasi di antara denyutannya gitu. Nah, kalau misalnya secara terus-menerus itu, nah itu harus di, kalau misalnya tekanan, hasil tekanan darahnya itu melewati ambang batas, nah itu yang perlu dievaluasi.
2: Oke, jadi yang angka yang ada di tensimeter itu adalah bagaimana kondisi tekanan darah kita, atau bagaimana jantung memompa darah ke dalam tubuh kita.
3: Betul.
2: Begitu ya, bukan ke dalam tubuh, ke seluruh tubuh kita.
3: Iya,
2: jadi begitu. Nah, tadi kembali ke tentang anak muda tadi. Ya, namanya anak muda harusnya aman dong ya. Ya, kita energik ya. Ya, kita valid dan worth it.
3: Ya, nah jadi gini. Kan pada saat, misalnya nih kita umur 20-an. Ini masih muda kok,
2: masih
3: apa sih?
2: Ya, kan, makan konro belum ada rasanya.
3: Iya, benar. Padahal, oh ya, kita mulai dari dari faktor resikonya dulu apa-apa aja yang
2: Oke, boleh. Kan ya? Tadi kita udah kita ngobrol tentang tensinya nih.
3: Iya.
2: Ah, tensinya kita tadi ternyata angka di tensimeter itu menunjukkan bagaimana kondisi jalur darah kita atau tekanan darah kita yang ada dalam tubuh.
3: Iya.
2: Ya, tadi ada yang sistolik dan
3: ada diastolik.
2: Diastolik. Nah, seperti itu. Nah, terus kita perlu tahu sebenarnya apa yang mempengaruhi hal itu semua.
3: Oke, kita mulai
2: faktor
3: dari
2: faktor resikonya.
3: Yang paling sering tuh anak muda makannya.
2: Nah,
3: goreng-gorengan, asin-asinan.
2: Aduh, kan taichan dibakar, ada digoreng ding.
3: ya kayak gitu. Jadi gini, kan kalau di medis itu garam itu kita bilangnya natrium.
2: Natrium benar.
3: Nah, yang di sini tuh kita kalau makan makanan garam-garam itu kan pasti terasa asin kan ya. Tapi ada skeptis orang-orang yang bilang, oh kalau asin baru tinggi garam.
2: Benar. Kan bukannya seperti itu.
3: Iya, seharusnya gitu kan.
2: Seharusnya gitu kan, benar.
3: Ternyata tidak selamanya makanan yang baru terasa asin itu baru tinggi kadar garamnya atau natriumnya.
2: Oke. Nah, tunggu. Irsan coba lurusin sedikit. Berarti tidak semua yang asin itu adalah tinggi natrium.
3: Iya.
2: Dan tidak semua yang tidak asin itu adalah rendah natrium.
3: Betul.
2: Oke.
3: Gini. Jadi gini. Kalau misal makanan instan.
2: Benar.
3: Beberapa orang tuh ngerasa kayak biasa kok ini.
2: Iya,
3: nggak asin nih.
2: Iya, mie
3: atau
2: instan
3: iya,
2: nih
3: mie instan.
2: Jumbo
3: ya.
2: Dua bisa
3: nah,
2: kali.
3: Nah, bisa kali. Nah, betul. Padahal dalam satu porsi itu mengandung kandungan natrium yang tinggi.
2: Oke.
3: Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka itu yang bisa menyebabkan jadi salah satu faktor resiko terjadinya hipertensi.
2: Okay.
3: Nah, selain makanan instan, ada juga makanan olahan, terus makanan cepat saji, ada kerupuk dan lain-lain gitu.
2: Wah, anu enak semua lagi.
3: Betul, ya kan? Jujur liya.
2: Apalagi betul. Untuk anak kos ini kan simpel semua
3: yang perlu yang instan-instan.
2: Betul, apalagi kalau lagi koas kan waktunya dikit banget ya. Masak di rumah udah gak sempet.
3: Tapi bukan berarti harus langsung di-cut ya.
2: Oke. Berarti waktu walaupun kita tahu misalnya makanan tinggi natrium adalah hal yang berbahaya buat tubuh, tapi bukan berarti langsung off semuanya.
3: Bisa dikonsumsi, tapi perlu batasan porsi dengan frekuensinya.
2: Dengan
3: kita harus menilai selebih ke mengatur pola makannya aja keseluruhannya. Boleh dikonsumsi satu bulan satu kali.
2: Kurang banget.
3: Betul
2: kurang
3: sih,
2: banget.
3: Jujur.
2: Apalagi mie goreng itu telur sama nasinya kayaknya.
3: Betul.
2: Sebulan sekali lah amannya.
3: Aman,
2: lah ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, selain makanan, ada lagi nggak sih yang mempengaruhi hipertensi terutama anak muda nih?
3: Selain itu mager atau malas gerak.
2: Emang scroll TikTok nggak cukup ya? Lama loh ini.
3: Lama
2: 2 jam
3: sih,
2: lebih.
3: Lama sih jaringnya biasa. Berotot ya say.
2: Iya. Nggak ngaruh tuh ya?
3: Nggak ngaruh. Jadi, tapi zaman sekarang Gen Z nih udah mulai FOMO beraktivitas.
2: Bener.
3: Itu bagus.
2: Iya.
3: Kayak sekarang padel itu bagus. Tapi yang butuh tuh konsistensinya.
2: Oh, oke. Konsistensi olahraganya.
3: Olahraganya.
2: Oke, berarti bukan hanya pada saat CFD-an aja nih ya.
3: Betul.
2: Iya. Yuk olahraga yuk. Keliling-keliling ada kantong-kantongnya pula.
3: Betul.
2: Oke, jadi memang sebenarnya harus konsisten ya.
3: Konsisten.
2: Tapi kalau ngomong tentang olahraga nih, paling tidak anak muda di luar sana berapa kali sih dalam seminggu untuk bisa amannya lah atau sebaiknya dianjurkan berapa kali dalam seminggu?
3: Kalau bagusnya sih 15 menit itu udah cukup.
2: Udah cukup 15
3: cukup
2: menit sehari.
3: Dan enggak harus yang berat-berat, cukup jalan-jalan aja udah bagus.
2: Oke.
3: Yang penting terpenuhi dalam setiap hari itu olahraga.
2: Heeh.
3: Enggak perlu yang berat karena kan sekarang anak-anak sekarang itu kalau pikir olahraga tuh harus nge-gym, harus pilates, harus pilates, harus apa gitu. Tapi nggak perlu, cukup jalan-jalan aja itu udah cukup.
2: Udah cukup gitu ya. Oke deh. Jadi untuk Anda yang mager atau mungkin lagi dengerin kita sekarang lagi nungguin ini pesanan makanan ininya yang lagi pengen datang. Kayaknya sebelum datang kan nunggu, ini kan biasa 20-30 menit. Betul. Ya. Keliling kompleks Miki dulu ya. Dibakar memang. Disiapkan memang sebelum makan. Nah, tapi good newsnya karena berdasarkan penelitian ternyata Gen Z ini ya, teman-teman yang datang ini, iya enggak. Good news kok, good news ya. Tajam banget tatapannya dari luar. Enggak. It's a good news ya. Good news kok. Karena teman-teman Gen Z ternyata jauh lebih suka berolahraga, lifestyle-nya lebih suka berolahraga dibanding minum-minuman beralkohol.
3: Iya. Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Alhamdulillah.
2: Dan katanya minuman beralkohol juga ada pengaruhnya ya untuk hipertensi.
3: Iya,
2: juga ya.
3: Ada pengaruhnya karena kan kadar dari alkoholnya itu bisa membuat aliran dari darah yang ada di pembuluh darahnya itu jadi menyumbat.
2: Oh, oke.
3: Okay. Jadi kalau misalnya sering dikonsumsi, nah itu yang bisa membuatkan hipertensi.
2: Oke, okay. Kalau per aren-arenan itu aman gak sih?
3: Aren-arenan? Kalau aku gak
2: aman gak sih?
3: Sorry ya yang konsumsi. Kalau aku gak aman ya.
2: Oke, okay. Minuman-minuman manis berarti?
3: Kalau minuman manis itu dilain penyakit. Kan sekarang kita mau ngebahas
2: hipertensi.
3: Tapi bisa kalau dikonsumsi terus menerus itu yang bisa menyebabkan ada yang namanya diabetes mellitus atau gula.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi sebaiknya dikurangin juga. Gitu. Yes. Aduh, padahal masih 20-an juga masih ini ya. Ancamannya cukup ini ya.
3: Ancamannya cukup gitu.
2: Tapi emang benar ya bahwa kan anak muda juga rentan untuk kena hipertensi.
3: Iya, rentan. Banyak okay. banget.
2: Oh.
3: Nah, selain itu tadi mager, kurang pola makannya kurang diatur, nah begadang, stres.
2: Itu dia. Begadang dan juga stresnya.
3: Iya. Kalau stres itu kan biasanya orang-orang cara kan kita kalau stres itu kita tahu apa picunya, apa yang mengalami
2: pemicunya.
3: Nah, biasanya orang-orang stres itu biasanya entah merokok.
2: Ya benar.
3: Terus atau yang sering makan.
2: Iya, makasih banyak sorotan matanya kayaknya.
3: Maaf.
2: Gak apa-apa ya, tervalidasi.
3: Makanan itu makanannya biasanya mengacu ke yang tinggi lemak.
2: Bener.
3: Atau tinggi garam, atau tinggi gula. Semuanya mengacu ke hipertensi atau bisa juga ke DM tadi gula. Terus bisa begadang atau pola tidurnya terganggu.
2: Itu kenapa? Apa pengaruhnya?
3: Karena stres. Jadi kayak beban pikirannya tuh terlalu banyak.
2: Aduh.
3: Gitu. Jadi pada saat ditensi tuh tekanan darahnya
2: tinggi.
3: Oke.
2: Makanya kenapa kita nggak disarankan untuk tensi kalau sudah begadang ya?
3: Yes.
2: Karena katanya nggak stabil hasilnya.
3: Sebenarnya macam-macam sih. Bukan cuman kurang tidur. Kalau misalnya baru jalan jauh, biasanya jangan dulu langsung tensi. Biasanya tinggi.
2: Iya. Kan kembali bagaimana irama jantungnya ya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang ini nih, resiko tadi makanan ya. Sebenarnya seberapa besar pengaruh makanan itu sama hipertensi? Karena takutnya nanti apa-apa khawatir dong saya makannya.
3: Jadi natrium. Tadi garam itu natrium.
2: Yeah.
3: Nah, natrium itu perannya di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kita anggap jadi kayak pipa ya.
2: Yeah.
3: Nah, pipa kan itu dialirin dengan air. Nah, air itu kita analogikan dari darah. Nah, natrium ini nanti akan mencegat aliran darahnya, aliran airnya. Nah, kalau terlalu banyak garam, nanti aliran airnya tuh tersumbat.
2: Pipanya akhirnya tersumbat.
3: Iya, tersumbat. berat. Nah, kalau terlalu banyak garam berarti tekanannya lebih banyak. Betul. Nah, kalau kita terlalu banyak mengonsumsi yang tinggi garam, mm-hmm. berarti hipertensinya makin
2: tinggi.
3: Iya, tekanan darahnya itu di dalam pembuluh darahnya itu makin tinggi.
2: Makanya
3: pada saat ditensi itu tinggi.
2: Jadi memvisualisasikan begini, ibaratnya pembuluh darah itu adalah pipa.
3: Iya.
2: Terus airnya itu adalah darahnya kita.
3: Iya.
2: Dan mesin pendorongnya itu jantung.
3: Iya.
2: Iya kan? Jadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi natrium, ada penumpukan, ada plak-plak nih di pipanya. Ya, ibarat kalau di rumah mungkin banyak lumutnya, banyak kotorannya. Sehingga mesinnya ini harus mendorong lebih kuat.
3: Yeah.
2: Karena kan harus tersalurkan semua darah ini ke seluruh tubuh. Jadi otomatis mesinnya harus bekerja lebih kuat.
3: Yeah.
2: Lebih kuat bekerja, otomatis tekanannya lebih tinggi.
3: Iya, yeah, betul.
2: Lebih kencang ini putaran darahnya di tubuh.
3: Makanya harus dikonsumsi.
2: Mm-hmm.
3: Frekuensinya harus diatur.
2: Porsinya
3: juga, bukan cuman frekuensinya, porsinya juga.
2: Tapi bukan berarti natrium itu jahat dong ya buat kita?
3: Enggak kok.
2: Oke.
3: Dibutuhkan kok di natrium. Semua, jadi sebenarnya itu konsumsinya itu, kalau itulah kenapa tadi aku bilang nggak bisa langsung di-cut.
2: Yeah.
3: Karena natrium juga itu dibutuhkan di dalam tubuh. Gitu.
2: Oh, jadi seperti itu.
3: Kayak juga gula. Gula itu kalau misalnya kita dalam kondisi lemas, kita harus konsumsi gula.
2: Iya. Yeah.
3: Supaya otot-ototnya itu bekerja lagi.
2: Jadi natrium dan gula itu bukan berarti musuhnya kita.
3: Iya.
2: Tapi memang harus diatur agar tidak berlebihan.
3: Kuncinya balance.
2: Kuncinya balance. Ya, harus itu. Tapi sulit sih ya. Baik pendengar, kalau misalnya Anda kalau ngomong tentang hipertensi ini kayaknya banyak yang pengen bertanya nih ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa dijawab sama dokter mudanya kita. Anda dapat mendengarkan line teleponnya di 0821-3333-9440. Baik itu di WhatsApp atau mungkin telepon biasa. Kita ngobrol-ngobrol, ya kan ada yang telepon kan. Kita angkat, ready?
3: Ready.
2: Oke.
3: Takut loh.
2: Gak apa-apa, ada temennya nanti yang bantuin ya.
3: Bantuin.
2: Oke, kita coba angkat dulu. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, dengan halo. Dengan siapa di mana? Halo, kok enggak kedengaran nih suaranya? Ah, ini dia udah kedengaran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Ibu Andi Anisa. Ah, Ibu Andi Anisa di Bantaeng.
0: Iya.
2: Ada pertanyaan tak sama dokter mudaku ini?
0: Maka tanya ki dokter.
2: Apa itu? Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu tensiku 140.
2: Per berapa?
0: Per 80.
2: Per 80, iya.
0: Iya. Bisa sih makan garam atau tidak? Bisa.
2: Oh, iya. Yeah.
0: Itu.
2: Terus?
0: Aku gula bisa tensi, bisa di makan gula kok.
2: Iya.
0: Minum susu bisa kan? Biar sakit kepalaku, minum susu bilang suamiku, jangan minum susu sakit kepala ta deh.
2: Oh begitu. Oke.
3: Kalau minum susu sakit kepalanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ini Ibu Andi Anisa di Bantaeng. Iya, jauh banget nih ya dari Kabupaten Bantaeng. Tekanan darahnya kita studi kasus ya.
3: Suruh.
2: Tekanan darah. Aduh, sayang kita enggak tahu usianya ya.
3: Iya.
2: Ini harus tahu usia tadi ini. Oke.
3: Tapi enggak apa-apa.
2: Kita ibaratkan Ibu Andi Anisa ini usia 45 up.
3: Oke.
2: Iya ya. Kita ibaratkan dia female. Ya, 45 up. Terus tekanan darah 140/80. Terus bertanya, boleh gak sih saya makan garam sama makan gula? Terus juga saya sering dimarahin nih sama suami jangan minum susu ya, karena sering ngerasain sakit kepala juga. Nah, kira-kira apa yang bisa diberikan? Nasihat apa yang bisa diberikan dari seorang putri?
3: Oke. Dari sepengetahuannya dokter muda.
2: Iya, benar.
3: Jadi gini, kalau dari umurnya ya, kita misalkan aja, maaf ya Ibu Anissa kalau salah.
2: Eh nggak boleh.
3: Tidak, maksudnya umurnya. Iya, umurnya kalau salah. Kalau misalnya umurnya 45-an dan memang ada riwayat hipertensi sebelumnya dan 140-an itu, itu sebenarnya sudah terkontrol kalau memang rajin minum obat.
2: Okay.
3: Nah, untuk mengenai konsumsi garamnya, kayak tadi bisa, cuman dikontrol dulu, dikurangi.
2: Kalau jangan terlalu banyak.
3: Iya, jangan terlalu banyak.
2: Kurang-kurangi tuh bakwannya ya.
3: Betul. Kurang-kurangi
2: jagung sama, marningnya dikurangi.
3: Iya, betul. Oh iya, jangan juga lupa santan. Kayak santan itu jangan dikurangi. Goreng-gorengan itu dikurangi, yang berminyak-minyak itu kurangi. Bukan cuman bumbu-bumbunya ya. Santan itu juga termasuk. Nah, terus gula. Kalau memang ada juga riwayat DM, sebenarnya sih harus dikurangi walaupun tidak ada riwayat gulanya.
2: Iya, karena usia dengan usia 45 tahun kan resiko ya.
3: Iya, bisa, cuman dikurangi. Jadi kuncinya di sini adalah kita mengatur pola makannya. Kita selalu mengatur pola makan, perhatikan pola makannya. Kalau misalnya, yang perlu diperhatikan itu biasanya orang tua kalau pagi-pagi minum teh.
2: Minum teh iya,
3: karena terasa hangat, terus banyak gula. Nah, itu kan baru bangun tidur. Kalau langsung banyak gula, langsung nanti itu tubuhnya
2: sugar spike.
3: Iya. Langsung shock. Gitu.
2: Oke.
3: Sebenarnya semuanya boleh. Susu. Susu.
2: Tergantung nih susu apa nih. Apakah karena susu kental manis?
3: Kalau itu ya
2: enggak boleh.
3: Sakit kepala sih, ya. Terlalu tinggi gula. Kadar gula dalam susu kental manis itu terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya memang ada setiap hari konsumsi susunya memang bikin pusing, mending
2: dikurangi
3: cut dulu lah.
2: Jadi gitu ya. Jadi ini Ibu Andi Anissa, dengan kondisinya Ibu Andi Anissa itu kalau 140 itu kan sebenarnya di usia segitu itu sudah cukup stabil sebenarnya, tanda kutip ya, kalau misalnya konsumsi obat ini, obat hipertensi. Tapi kalau misalnya tidak, ini ya mungkin agak tinggi dan harus diperiksakan ke pusat kesehatan masyarakat. Terus boleh enggak makan garam sama gula di usia tak sekarang? Ini seharusnya memang gula sama garam itu lebih diperhatikan. Jadi jangan jangkit terlalu berlebihan. Terus kalau masalah susu, kalau misalnya kita konsumsi susunya susu kental manis, itu memang harus dikurangi karena tinggi kandungan gulanya. Kalau misalnya susunya yang full cream, itu juga harus diperhatikan. Pokoknya enggak jangkit sampai berlebihan lah. Iya. Kalau bisa ya jangkit satu hari satu kali ya. Atau mungkin dua kali dalam satu hari. Nah, itu terlalu banyak. Ya mungkin seminggu satu kali aja lah ya. Kalau misalnya susunya full cream ya. Betul. Atau mungkin dua minggu sekali boleh lah. Jadi begitu ya Ibu Andi Anissa ya. Benar kan ya dok ya?
3: Betul.
2: Iya, sebenarnya masih ada lagi nih. Masih pengen sport jantung lagi. Ngobrol tentang anak muda lagi nih ya. Tentang anak muda lagi dan juga hipertensi. Kenapa sih akhirnya image dari hipertensi itu bisa sekarang? Dulu kan rata-rata di atas 40 ya. Di atas 40 kita mikirnya hipertensi. Apa sih yang menyebabkan sekarang justru hipertensi itu banyak di anak muda?
3: Itu kayak dari faktor resikonya yang tadi.
2: Iya, gitu. Terlalu banyak dinsum mentainya.
3: Sekarang kan menu-menunya
2: berbagai macam variasi.
3: Tanpa menyebutkan merek ya.
2: Iya, benar-benar
3: ada matcha. Itu udah disaring-saring dengan apa gitu, udah digabung-gabung dengan misal susu,
2: terus pakai tambahan boba,
3: apa tuh, banyak banget.
2: Okay.
3: Terus sekarang ada, bisa nggak sih nyebut aplikasinya?
2: Aplikasi online?
3: Iya, aplikasi online. Terus video-video pendek. Nah itu juga, itu bisa jadi brain rot.
2: Apa tuh?
3: Itu yang menyebabkan.
2: Iya, brain rot ya. Jadi kayak bikin kusut. Pikirannya dan gampang bosan.
3: Iya, gampang bosan. Jadi kalau melakukan aktivitas yang satu udah bosan, jadi enggak konsisten. Terus itu juga bisa mengganggu pola tidur kalau terlalu banyak scroll.
2: Iya.
3: Terus apa lagi ya? Stres juga. gitu.
2: Nah, terus bagaimana dong kayak misalnya Irsan nih yang kerjanya berjam-jam duduk ya. Berjam-jam duduk. Kayak suspek banget. Kayaknya memang tema kali ini khusus buat saya deh.
3: Relate.
2: Relate banget nih. Kerjanya duduknya berjam-jam, bisa di atas 3 jam bahkan duduknya. Yeah. Terus juga olahraganya tipis-tipis aja nih. Terus tambah juga mungkin orang juga di luar sana, teman-teman kita di luar sana, mungkin yang kayak kuliahnya harus lama duduk dan sebagainya, otomatis waktu beraktivitas fisiknya kan lebih kurang. Nah itu gimana mengakali itunya?
3: Kalau dari pengalaman pribadi aja ya.
2: Oh gitu.
3: Tolong. Kalau dari pengalaman pribadi itu disempatkan waktunya itu pas bangun tidur.
2: Oh, oke.
3: Okay. Kan tadi 15 menit, 10 yeah. menit boleh loh. Mm-mm. Atau 5 menit tapi konsisten tiap hari itu bisa.
2: Oh, itu lebih baik.
3: Iya, okay. Yang penting ada waktu untuk bergerak.
2: Nah, boleh dicicil enggak sih?
3: Boleh. Misalnya dicicil,
2: pagi,
3: boleh.
2: Pagi hari saya ambil 10 menit dulu. Yeah. Nanti sore sebelum pulang kerja atau pas pulang kerja keliling dulu 15 boleh, menit lagi. Oh, boleh kayak gitu.
3: Iya. Okay. Kalau misalnya terlalu banyak duduk juga nah itu bisa peregangan lah setiap jam atau kalau enggak setelah 20 menitan juga bisa.
2: Okay.
3: 20 menit setelah duduk karena sebenarnya ada juga penyakit terlalu lama menatap layar itu untuk kesehatan mata tapi itu di lain topik.
2: Iya nah, nanti deh mudah-mudahan ada topik berikutnya ya bahas tentang itu. Nah berarti kuncinya itu adalah olahraga. Berarti fisik itu
3: konsistensi.
2: Okay. Nah sekarang bagaimana caranya untuk mengendalikan kalau misalnya udah wah ini sepertinya udah tanda-tanda hipertensi nih. Nah apa yang harus dilakukan?
3: Oh iya, sebelumnya kalau harus ditahu dulu jangan diagnosis sendiri.
2: Nah ini garis bawah ini pendengar di jangan ki diagnosis diri tak sendiri.
3: Jadi tensi itu kan kayak tadi harus dievaluasi.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, terus dari faktor resiko yang tadi saya bilang itu tidak
2: belum tentu belum semua. Tentu. Uh-uh.
3: Tidak jadi kalau misal kayak pengaruh makanan, stres, terus begadang dan lain-lain itu harus merupakan faktor resiko kalau dilakukan secara terus-menerus atau menetap.
2: Faktor resiko itu maksudnya adalah hal-hal yang kita lakukan yang bisa menyebabkan hipertensi.
3: Iya,
2: nah, hipertensi. Gitu pendengar ya.
3: Nah, terus pertanyaan apa lagi?
2: Kalau misalnya sudah dinyatakan bahwa prehipertensi atau mungkin sudah hipertensi, apa yang harus dilakukan?
3: Nah, karena sekarang kita jadi usia muda ya. Mm-mm. Maksudnya usia produktif. Nah, jadi kita di sini mumpung masih muda bisa jadikan ini investasi jangka panjang. Jadi mulai dikurangi. Mulai diperhatikan lagi kesehatannya. Nah, kalau memang sudah dibutuhkan untuk konsumsi obat, ya dikonsumsi aja dulu.
2: Okay.
3: Ya. Nanti dari dokternya bakal bilang kok kalau misalnya
2: udah cukup.
3: Tapi kalau obat hipertensi itu biasanya berlangsung seumur hidup sih.
2: Okay.
3: Tapi kalau memang tidak butuh obat
2: masih
3: prehipertensi cukup kelola pola hidup aja. Tolong.
2: Tunggu dulu, sesak napas Kak Kuras. Jadi nih pendengar, pertama itu jangan ki mendiagnosis diri tak sendiri.
3: Yeah.
2: Ya, jangan mendiagnosis diri sendiri karena tadi butuh memang banyak pemeriksaan yang memang dilakukan oleh dokter ta ya. Jadi kalau misalnya ada BPJS ta di fase ke 1 ki periksa. Kalau ada puskesmas dekat rumah ta boleh ki di sana kontrol. Nanti dari situ akan dilihat ini kita benar-benar hipertensi atau tidak. Karena belum tentu satu kali ki datang langsung dibilang oh hipertensi ki ini, tidak langsung begitu. Nanti ada anamnesanya dulu ya.
3: Betul.
2: Nanti ditanya-tanya ki bagaimana pola hidup ta dan sebagainya, usia dan sebagainya, terus ada keturunan juga atau tidak. Betul. Karena itu juga akan mempengaruhi Jadi kalau misalnya nanti dokter memutuskan bahwa kita hipertensi, nah berarti harus kita mengkonsumsi memang obat hipertensi untuk mengendalikan hipertensinya.
3: Betul.
2: Karena hipertensi kalau tidak dikendalikan itu justru banyak lagi penyakit lain yang dia bawa.
3: Betul, banyak penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah.
2: Nah gitu, bahkan sekarang sudah ada subspesialisnya itu.
3: Betul.
2: Jantung dan pembuluh darah tuh.
3: Baik. Bahkan sekarang ada bagian bedahnya.
2: Udah ada bedah. Wah, ada bedah jantung dan pembuluh darah.
3: Tapi jarang sih, jarang di Indonesia. Tapi udah ada.
2: Udah ada. Gitu. Wah, jadi emang ini tekanan darah, terutama hipertensi ini ya, kayak pintu gerbang.
3: Pintu gerbangnya ke seluruh tubuh.
2: Ke seluruh tubuh pendengar. Jadi memang harus hati-hati, dijaga baik-baik makanannya. Pendengar, saya istirahat sejenak dulu. Saya putar dulu nanti satu lagu. Setelah itu kembali Kak lagi ngobrol. Karena tadi Putri bilang siap ngobrol 2 jam sama saya. Enggak. Setelah ini mungkin nanti kita akan closing. Sembari kita ngobrol-ngobrol juga, mungkin masih ada hal-hal lain yang Irsan pengen tanya-nanya juga, terutama seputar tentang hipertensi bagi anak muda.

0: Bersama Irsan Saputra masih menemani Anda mendengar di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Masih bareng Irsan dan juga dokter muda kita ada Putri. Hai Put.
1: Halo Kak Irsan.
0: Ngobrolin, emang kalau ngobrolin tentang anak muda itu gak ada habisnya deh ya. Apalagi tentang penyakit yang ternyata dulu image-nya adalah image orang tua. Sekarang pun anak muda bisa kena gara-gara tadi faktor gaya hidup yang memang tidak teratur. Iya. Nah tapi sebenarnya Irsan pengen ngobrol banget panjang sama Putri. Tapi karena memang perjumpaan kita yang terbatas sama waktu nih pendengar. Teleponnya juga mohon maaf karena kita gak bisa angkat semua. Jadi mungkin ini terakhir aja deh ya. Setelah obrolan kita tadi udah banyak nih ternyata hipertensi itu seperti apa dan bagaimana resikonya sama anak muda. Apa sih yang mungkin bisa diingatkan kembali dari seorang Putri kepada pendengar-pendengar kita di luar sana yang mungkin udah hipertensi, terutama nih anak muda-anak mudanya.
1: Oke, jadi yang aku mau bilang, jangan menunggu sampai tua dulu untuk menjaga kesehatan. Mm-hmm. Karena tujuan hidup sehat bukan hanya supaya kita tidak sakit ketika tua, kita juga ingin tetap sehat dan produktif saat muda. Mm-hmm. Bisa kuliah dengan kerja dengan baik, beraktivitas tanpa mudah lelah, dan menikmati kehidupan. Mm-hmm. Itu aja sih, Kak.
0: Nah, gitu pendengar. Jadi, mari kita jaga gaya hidup tak, makanan tak, terus olahraga tak, pola tidur tak, berat badan tak. Iya, saya ini harus kugaris bawahin. PR ku banyak sekali kayaknya ya. Tapi terima kasih banyak Putri. Makasih sama teman-teman kak. Udah hadir. Makasih banyak teman-teman udah hadir. Udah rame banget studio saya dari teman-teman FK UMI kali ini. Stasenya lagi ada di stase mayor ini, jadi cukup deg-degan mereka ya. Masih ada mayor lainnya?
1: Masih ada mayor lagi satu.
0: Objin udah?
1: Belum, itu yang
0: tinggal. Oh, tinggal itu.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Baik pendengar, kalau gitu minggu depan lagi deh kita ketemu sama dokter-dokter muda lainnya yang mengedukasi kita seputar tentang kesehatan. Saya Irsan Saputra bersama dengan teman dokter saya,
1: Putri Menggavoli.
0: Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar sore ini.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah,

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Dengan dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
3: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
4: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
2: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi Komunikasi Karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
10: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
11: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
13: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
12: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
14: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
12: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
15: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
16: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
15: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
16: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
17: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
16: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih. kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
18: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran karya kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
19: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
18: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
20: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
18: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
21: Kepada seluruh penerima penghargaan,
22: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
23: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? barangkali akan bisa menjawab. Tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
0: Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
3: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
0: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
4: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
0: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
5: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
0: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tidak Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
24: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Makassar

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di Makassar Malam. Setelah tadi kami sudah memperbarui informasi Anda dengan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Dan seperti biasa, untuk Anda yang senantiasa menantikan program Mimbar Agama Konghucu, malam hari ini kami hadirkan kembali dengan topik mengisi kemerdekaan dengan pembinaan diri. Dan malam hari ini untuk menyampaikan materi dan pencerahan kepada kita semua, telah hadir melalui sambungan Zoom narasumber kita malam hari ini, ada Bapak Jiao Seng, Dr. Gigi Erwin Sutono, SKG SP Pros CHT. Dan kepada Bapak Erwin Sutono, kami persilahkan untuk menyampaikan materi malam hari ini. Silakan Pak Erwin.
1: Pak, suara saya?
0: Ya, jelas Pak Erwin.
1: Oke, siap. Oke, saya terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk sama-sama kita membahas tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan pembinaan diri. Sebelumnya, pada malam hari ini, saya akan mengucapkan terlebih dahulu salam kebajikan Wei Te Tong Tien kepada para pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun berada. Kembali dalam rangkaian siaran Mimbar Agama Konghucu, masih dalam suasana peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, hari ini kita bersama-sama di sini membicarakan bagaimana peran moral spiritual umat Konghucu dalam membina dan membela dalam pembangunan bangsa kita. Dengan tema hari ini yaitu mengisi kemerdekaan dengan pembinaan diri, di mana pada malam hari ini saya akan membawakan materi tersebut. Ada lima inti atau fokus pembahasan materi pada hari ini, yaitu antara lain, bagaimana kita meneladani nilai siau atau bakti kepada nusa dan bangsa yang berfokus pada konsep yang tidak hanya kepada orang tua, tapi juga pada bangsa dan negara kita, dan kepada tanah air sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan. Ada tiga tingkatan laku bakti atau sial, di mana selama ini, selama orang hanya menganggap bahwa sial itu sebatas berbakti pada orang tua di rumah. Padahal sebenarnya dalam kitab Xiao Jing atau kitab bakti, Nabi Kongce mengajarkan bahwa ada tingkatan bakti namanya bakti kecil. Bakti kecil ini biasanya kita sebut juga sebagai sial yang pertama, di mana kitab ini untuk membahas tentang bakti dan merawat orang tua di rumah. Jadi misalkan orang tuanya ada yang sakit atau ada orang tua yang kebetulan tinggal bersama kita, di sini kita bahas bagaimana menjaga mereka. Bukan hanya dari menjaga kesehatan, tapi juga menjaga bagaimana agar keberlangsungan hidup dari orang tua ini bisa sama-sama tetap berlangsung sampai beliau tua. Ada juga dikatakan bakti menengah. Bakti menengah ini adalah bakti kepada bangsa dan negara, serta mengabdi dengan jujur kepada masyarakat. Jadi, bakti ini membahas bagaimana hubungan dan relasi kita kepada sesama manusia, di mana kadang sesama manusia ini ada intrik dan polemik dari kehidupan bernegara.

0: dan berbangsa, di mana kadang dalam kehidupan yang majemuk itu banyak suku, agama, dan ada latar belakang ekonomi yang berbeda-beda di sini. Selanjutnya ada yang disebut Bakti Agung. Bakti Agung ini ada juga hubungannya dengan orang tua, yaitu memuliakan nama orang tua. Jadi kita menjaga nama baik orang tua. Kemudian ada leluhur dengan cara menjadi manusia yang dikatakan mulia. Dalam artian mulia ini berarti berbudi luhur atau yang bisa kita sebut sebagai cince, yang bermanfaat bagi kemanusiaan di sini. Selanjutnya, apa yang kita bahas sebagai mengisi kemerdekaan dengan pembinaan diri atau biasa kita sebut siusen. Dalam kitab Tasye itu menjelaskan bahwa dari rakyat biasa hingga pemimpin, pembinaan diri ini merupakan suatu hal yang utama. Mengapa menjadi utama? Karena untuk memajukan suatu negara ataupun dalam rumah tangga itu kita tidak hanya menuntut, tetapi bagaimana kita bisa kontribusi kepada negara kita. Dan hal ini harus kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu memperbaiki kebiasaan dan moralitas diri sendiri. Selanjutnya, menjaga cinta kasih atau yang biasa kita sebut ren. Ren di sini adalah mengikis sifat egois dan intoleran. Jadi kepada masyarakat sekitar yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda, bagaimana kita bersikap kepada mereka, orang-orang di sekitar kita, bagaimana agar nilai luhur dan nilai susila itu tetap terjaga di dalam masyarakat di sini. Selanjutnya, menegakkan keadilan atau yi. Menegakkan keadilan ini bukan hanya keadilan dalam membagi ataupun pada masyarakat saja, tetapi juga bagaimana kita bertindak jujur, menghindari korupsi, serta taat pada hukum negara. Sehingga niscaya kita tahu dengan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya di dalam rumah tangga saya, tetapi kita bisa menjaga harmonisasi dengan masyarakat sekitar di sini. Selanjutnya, menjunjung kesusilaan atau kita sebut sebagai li. Di sini li adalah saling menghormati di tengah perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita terhadap masyarakat yang memiliki agama yang berbeda ataupun suku berbeda, bagaimana kita sama-sama menjunjung nilai-nilai susila. Dalam kitab Mence menjelaskan bahwa rakyat dan tanah air itu merupakan suatu hal yang sangat mulia. Mengapa sangat mulia di sini? Karena dengan kita adanya rakyat dan tanah air yang sinkronisasi dan harmonis bisa merawat Indonesia, tanah air kita. Dengan merawat Indonesia berarti menjaga keutuhan bangsa ini agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Di mana meskipun di dalam kondisi sekarang yang di mana masyarakat dalam kondisi tidak terlalu bagus dalam hal ekonomi, keamanan, ataupun mungkin dalam hal adanya bencana boom alam di Indonesia yang saat ini melanda, itu kita bagaimana kita berusaha merawat dari lingkungan kita yang terdekat. Memupuk ren atau cinta kasih itu ada hubungannya dengan persatuan nasional, di mana fokusnya adalah mengangkat keutamaan ren atau cinta kasih secara universal sebagai fondasi atau sebagai tiang guru dan sokongnya dari merekatkan kebinekaan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Di mana kita harapkan dengan adanya pilar yang mendukung adanya cinta kasih, maka seluruh masyarakat bisa saling menghargai dan saling membutuhkan di dalam kehidupannya. Ada juga istilah Tichikoi atau peran umat Konghucu dalam mengisi kemerdekaan. Inilah mungkin menjadi salah satu tugas pokok dari kita sebagai umat agama Konghucu yang ada di masyarakat pada saat ini. Di mana fokus ini, dia menerapkan ajaran perilaku dan bagaimana karakter mulia dalam kehidupan sehari-hari untuk berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Ada juga yang pilar keempat, yaitu ada Tianxia Wei Kong atau semangat gotong royong mewujudkan Indonesia maju. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa gerakan gotong royong ini adalah landasan yang sudah dicetuskan sejak negara Indonesia berdiri 81 tahun yang lalu, di mana fokusnya ini adalah mengupas prinsip Tianxia Wei Kong atau dunia adalah milik bersama untuk kepentingan umum yang sejalan dengan nilai Pancasila dan nilai gotong royong. Selanjutnya ada pilar yang kelima yang saya sebutkan ini adalah menjadi insan cince atau susilawan yang bercinta kasih kepada sesama, di mana fokusnya yaitu membahas profil manusia unggul atau susilawan yang memiliki integritas, menjunjung keadilan, dan aktif membela keutuhan negara Republik Indonesia. Saudara-saudaraku, umat Konghucu dan segenap pendengar yang berbahagia, marilah kita mengawali mimbar ini dengan menghayati petikan ayat-ayat suci dalam kitab Sesu atau kitab yang keempat. Dalam kitab Tasye atau Ajaran Besar, bab 1, yang menyatakan, adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar ini adalah menggemilangkan kebijakan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada pusat kebajikan. Saudara-saudaraku, umat Konghucu, dan segenap pendengar yang berbahagia, di dalam kitab Tasye tersebut, orang zaman dahulu yang hendak menggemilangkan kebijakan yang bercahaya itu, pada tiap orang di dunia, lebih dahulu mengusahakan teraturnya negaranya. Karena diharapkan dengan adanya negara yang teratur, aman, dan nyaman, bisa akan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam hal utama kehidupan sehari-hari yang harus kita perhatikan adalah bagaimana untuk mengatur suatu negara dilandaskan dari bagaimana kita menata rumah tangga kita pertama-tama di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang cince yang bisa menata rumah tangganya dengan baik, maka dia secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam mengatur landasan atau pondasi bagi anak-anaknya yang akan mengatur suatu negara di kemudian hari. Dari para pemimpin sampai kepada rakyat jelata, mempunyai kepentingan dan kewajiban yang sama, yaitu menjadikan pembinaan diri sebagai pokok utama di sini. Dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab 19 ayat 7 dengan jelas membahas bahwa dengan membina diri tegaklah jalan suci, dengan memuliakan orang beraksila tidaklah tersesat, dengan mengasihi kaum keluarga tidak timbul rasa sengit dari para paman dan saudara. Berarti sangat jelas dan ditegaskan lagi dalam kitab Chongyong bahwa suatu kehidupan bernegara didasari oleh bagaimana seorang cince di dalam keluarganya. Hubungan harmonis antara suami istri terhadap saudara-saudara ataupun kepada orang terdekat itu sangat berpendapat bagi dan sangat menentukan dalam suatu penegakan jalan suci. Dalam kitab Lingyi atau Sabda Suci, jilid 14 ayat 42, Cilu bertanya tentang seorang junci atau siusilawan. Nabi bersabda, membina diri dengan penuh rasa hormat atau kesungguhan. Terus Cilu bertanya lagi, apakah hanya demikian? Lalu Nabi bertanya dan menjawab, membina diri untuk membahagiakan orang lain. Berarti sangat jelas di sini Nabi bersabda agar kita selalu memperhatikan bagaimana cara untuk membuat orang nyaman ataupun bahagia ketika kita berada di sekitar masyarakat tersebut. Selanjutnya Silu bertanya lagi, apakah cukup demikian? Kemudian Nabi Konghucu bersabda, dengan membina diri, kita bisa membahagiakan seluruh masyarakat dan rakyat. Kitab Mengce atau Sabda Rasul Mengce, jilid 4A, ayat kelima, menyatakan bahwa ada ucapan umum orang, dunia, negara, dan keluarga, di mana pokok dari dunia adalah negara, pokok dari negara adalah keluarga, dan pokok dari keluarga adalah diri sendiri. Berarti, kita harus melakukan suatu introspeksi terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita dalam berkeluarga, hubungan relasi terhadap anggota keluarga di dalam rumah kita tersendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya harmonisasi tersebut, maka kita bisa sama-sama membina kenyamanan, keamanan, dan ketertiban dalam suatu negara. Dalam kitab Mence atau Sabda Rasul, jilid 4B ayat ke-28 menyatakan bahwa orang yang berpercinta kasih atau ren itu mencintai sesama manusia. Yang berkesusila atau li itu menghormati sesama manusia. Jadi ada juga hal yang sangat mendukung di sini antara cinta kasih dengan susila. Jadi dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Diharapkan bahwa yang mencintai sesama manusia niscaya akan selalu dicintai oleh orang-orang yang di sekitarnya. Yang menghormati sesama manusia niscaya juga akan dihormati oleh orang lain. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu tindakan yang kita berikan pada orang lain itu secara tidak langsung mencerminkan bagaimana orang lain tersebut bersikap pada kita. Ada kitab dalam kitab suci Sesu dijelaskan bahwa apa yang tidak ingin kita terima janganlah kita berikan pada orang lain. Itu berarti sangat jelas jika kita ingin agar dalam kehidupan kita sama-sama adil, harmonis, dan nyaman, kita harus bagaimana bisa memberikan feedback kepada mereka supaya nilai-nilai tersebut bisa lestari di dalam masyarakat. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai umat Konghucu dalam mencegah terjadinya perpecahan umat di kalangan masyarakat? Saat ini sangat sering kita lihat di berita, di radio, ataupun di sosial media, ada perpecahan umat. Ada salah paham antara beberapa agama ataupun masyarakat yang saling bertikai, yang membutuhkan tindakan nyata dalam mengatasi masalah tersebut. Satu hal yang sangat kita pentingkan dalam ini yaitu adanya nilai tenggang rasa, dialog, dan kolaborasi. Adapun hal tenggang rasa, dialog, dan kolaborasi ini bisa kita jabarkan dalam 5 pilar utama, yaitu yang pertama kita harus memperkuat dialog interaktif dan silaturahmi. Kesalahpahaman seringkali bersumber dari ketidaktahuan antar umat beragama, sehingga menimbulkan adanya kecurigaan atau adanya rasa empati kepada pihak beragama yang lain karena mereka kadang tidak atau belum mengenal bagaimana kebiasaan dari agama tersebut. Umat beragama dapat aktif membangun ruang dialog informal maupun formal untuk saling mengenal ajaran dan tradisi satu sama lain. Sangat diperlukan di dalam satu masyarakat bagaimana kita bisa saling berdialog, membahas hal-hal yang sekecil apapun itu yang bisa menimbulkan terjadi perpecahan. Adanya dialog komunitas antara RT, RW, ataupun dalam suatu kelurahan itu bisa juga mencerminkan adanya tindakan saling toleransi di sana. Mengadakan percobaan rutin warga antar umat beragama di tingkat RT itu bisa membahas pula isu-isu kepemudaan ataupun sosial. Jadi misalkan di suatu tetangga yang terdekat dari kita ada yang meninggal atau misalkan ada tetangga yang kesusahan, di mana kita saling membantu. Kemudian tindakan kerja bakti antara sesama warga diharapkan bisa membuat agar para warga tersebut saling mengenal antara satu sama lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Literasi agama itu sangat penting bukan dalam hal pembahasan, tetapi mempelajari apa-apa hal yang menjadi pemahaman mendasar dalam keyakinan sesama, tanpa tujuan memperdebatkan kebenaran teologis, melainkan untuk menimbulkan rasa empati. Jadi di sini kita bisa mengetahui, misalkan teman kita atau tetangga kita, ketika sedang beribadah, bagaimana kita harus bersikap agar terjadi keharmonisasi antara tetangga. Selanjutnya, mengembangkan sikap moderasi beragama. Di mana moderasi beragama mengarahkan pemeluknya untuk bersikap adil atau tidak ekstrim dalam menjalankan ajaran agamanya. Yang ketiga di sini adalah berkolaborasi dalam aksi sosial kemanusiaan. Persatuan paling mudah terwujud ketika umat beragama bekerja sama untuk tujuan kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat agama. Gotong royong, adanya bencana alam ataupun adanya bencana yang terjadi sekitar kita, menjadikan kita semakin erat tanpa mengenal suku, agama, ataupun golongan. Menjadi relawan bersama itu bisa salah satu cara untuk menumbuhkan nilai-nilai harmonisasi antara umat beragama. Hal yang sangat penting di era globalisasi ini yaitu adalah bijak dalam berinteraksi di media sosial. Di era digital ini, narasi provokatif atau hoax sering menjadi pemantik konflik antar umat beragama. Sering pula, ketika kita akan melakukan suatu sharing berita, kita harus memberikan perhatian apakah ini berita hoax atau bukan. Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan konten di media sosial, apalagi yang berpotensi memicu ketegangan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Hal yang terakhir di sini kita bisa lihat bagaimana memperkuat peran lembaga dan tokoh agama. Tokoh agama dan kelembagaan negara atau lembaga keagamaan FKUB yang ada di provinsi maupun di kota itu bisa memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pola pikir umat. Di mana dakwah yang menyejukkan tokoh agama hendaknya menyampaikan khotbah atau ceramah yang menekankan nilai-nilai persaudaraan nasional dan kemanusiaan. Dalam kitab Mengce jilid 4B ayat 3 menyatakan bahwa yang terpenting bagi seluruh manusia adalah tanah air, rakyat, dan pemerintahannya. Sehingga di sini kita bisa sama-sama merawat persatuan, mengamalkan rencinta kasih, dan menghormati perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai di mana ditegaskan dalam kitab Tsaswe dan Mengce, peradaban suatu negara tidak dibangun dari slogan belaka, melainkan dari kualitas moral individu di dalamnya. Akar dari negara adalah keluarga, dan akar dari keluarga adalah diri sendiri. Dengan membina diri secara terus-menerus, kita tidak hanya memberikan sumbangsih bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi batu landasan yang mengukuhkan bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Mencegah kesalahpahaman membutuhkan tindakan nyata yang berdasarkan tenggang rasa, dialog, kolaborasi, dan saling tenggang rasa antara umat beragama di sini. Selanjutnya, dari penjabaran tersebut di atas timbul pertanyaan, bagaimana agama Konghucu memandang toleransi negara yang beragam seperti Indonesia? Nabi bersabda dalam kitab Linggi, Sabda Suci ayat 12, bab 12 ayat 5, di empat penjuru lautan semua manusia adalah bersaudara. Keberagaman adalah kodrat keberadaan kita dan tugas kita adalah saling mengasihi serta menghormati. Selanjutnya, bagaimana ajaran Konghucu memandang perbedaan keragaman agama suku di Indonesia? Dalam di kitab suci dijelaskan pula bagaimana kita wajib menghormati keyakinan sesama warga negara dalam membina dan merekatkan persatuan. Pembinaan diri itu merupakan suatu langkah awal, bukan tujuan akhir. Dengan pembinaan diri, justru kita mampu membawa ketentraman bagi rakyat. Jadi, pembinaan diri ini bisa mendorong seseorang untuk peduli dalam kegiatan sosial, politik, maupun pembangunan masyarakat. Sebagai bagian integral dari bahasa Indonesia, umat beragama Konghucu memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan. Ajaran agama Konghucu yang bersumber dari kitab suci Sesuh dan Wuching menekankan bahwa pemulihan hubungan antara manusia, bakti kepada tanah air, dan pembentukan karakter yang luhur. Dalam agama Konghucu, menegakkan suatu kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sebagai buah perjuangan seluruh elemen bangsa tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Di mana pemuda Konghucu, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa diharapkan memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk memperjuangkan, menjaga, serta mengisi kemerdekaan tersebut dengan tindakan nyata yang berlandaskan pada ajaran agama Konghucu di sini. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama umat Konghucu yang terkasih dan para pendengar sekalian, memaknai suatu kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati hari ini bukan sebagai hadiah cuma-cuma, melainkan perjuangan bersama dari seluruh anak bangsa. Di dalam ajaran agama Konghucu, kita mengenal adanya Lei Xiao atau laku bakti, di mana diharapkan seluruh anak bangsa ini bisa saling bahu-membahu mengisi kemerdekaan dengan sama-sama berjuang memberikan yang terbaik bagi negara kita. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama mendoakan, mendudukkan kepala, membulatkan tekad, dan memohon karunia kepada Tuhan Yang Maha Esa agar negara Indonesia selalu diberkahi, diberikan kesejahteraan, dan diberikan pemimpin yang bisa membimbing rakyat dengan kebajikan. Membimbing rakyat Indonesia agar dapat saling mengasihi, mempererat persatuan, dan dijauhkan dari segala perpecahan. Semoga Tien selalu memberkahi para pemimpin, presiden beserta seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, seluruh elemen anak bangsa, bisa mengamalkan kebajikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam mengayomi rakyat. Jauhkanlah, semoga Tien selalu menjauhkan kita dari bencana, perselisihan, dan perpecahan. Membimbing kita seluruh Indonesia agar bisa memupuk cinta kasih dalam kehidupan bernegara. Di akhir kata, semoga negara Republik Indonesia senantiasa aman, damai, adil, dan sejahtera di bawah bimbingan Tien. Huang Yi Sangti, Huang Tien Tong Chen, Sancai. Ya, demikianlah paparan dari saya dalam acara Mimbar Agama Konghucu dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Terima kasih atas perhatian seluruh pendengar RRI, dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Terima kasih juga kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan dan segenap pendengar dimanapun berada. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih kepada Joseng Dr. Gigi Erwin Sutono SKG SP Pros CHT atas materi dan pencerahan yang telah disampaikan pada Mimbar Agama Konghucu ya malam hari ini. Terima kasih Pak Erwin.
0: Ya, sama-sama Pak.
1: Dan selamat
0: terima
1: malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Ya. Selamat malam. Dan pendengar, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan Mimbar Agama Konghucu malam ini melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti program Mimbar Agama Konghucu pekan depan di hari dan jam yang sama, Rabu pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya saya Idam bersama dengan rekan Rahman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Peringat Makassar malam hari ini kami akan lanjutkan setelah tadi kami sudah menghadirkan mimbar agama Konghucu. Seperti biasa drama radio, dan malam hari ini kami hadirkan drama radio pendengar berjudul Ekonomi Biru di Tanah Leluhur, produksi Angkasawan Radio Republik Indonesia Makassar. Selamat mengikuti.
1: Deh, sesa deki.
2: Minum dulu kopi tak, Pak. Masih hangat ini. Bagaimana je tadi tempatnya di Dengewa? Bagus je timbangannya udang windu tak?
1: Jangan ditanya, Aminah. Kosong. Habis, tidak ada yang tersisa.
2: Astaga, kenapa bisa, Pak? Bukannya kemarin kulihat banyak ji yang ditangkap di jaring.
1: Banyak apanya? Banyak yang kerdil, Bu. Apalagi ada lagi sebagian badannya yang bercak putih, Bu. Terserang penyakit. Dengewa cuma mau ambil setengah harga. Itu, uangnya ada di dalam dompet, Bu. Ini juga pas-pasan, Bu. Untuk bayar sisa utang pakan bulan lalu. Sama ambil bibit sedikit buat musim depan. Untuk uang belanja tak, nol besar, Bu.
2: Kalau begini terus setiap panen, Pak, bisa kurus kering ke semua di rumah ini. Modal habis dimakan air asin terus, Ji.
1: Ya, mau media apa, Bu? Sudah tiga musim begini terus jalannya. Padahal tidak pernah kekurangi pakannya. Air empang juga saya jaga setiap malam.
2: Pak, kupikir-pikir toh. Bagaimana kalau berhenti meki saja jadi patamba? Karena perekonomian keluarga tak kita ini sudah anjlok sekali.
1: Berhenti? Bagaimana maksud tak?
2: Iya, cari pekerjaan lain yang lebih layak, Pak. Yang ada gaji pastinya tiap bulan. Pergi maki ke kota kah? Jadi buruh bangunan atau juga gudang? Yang penting dapur kita bisa mengepul tiap hari, Pak. Ibu sudah kasihan melihat Ki kerja banting tulang dari subuh, tapi hasilnya bikin sakit kepala terus.
1: Tapi Aminah, dari muda ini saya cuma tahu cara kasih makan udang di empang. Cuma itu kalian yang diajarkan almarhum bapakku. Kalau saya berhenti bertambak, hilang sejarah ini empang, peninggalan orang tua. Saya bingung juga kalau kerja di kota mau jadi apa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, loyonya, kenapa muka tak berdua? Lesu sekali tak lihat. Di mana bapak ibu?
2: Boncos lagi udang windu tadi pagi, kak. Bapak lagi pusing putar modal sampai keluar ki dulu untuk tenangkan diri. Nah, ibu juga suruh bapak ke Makassar cari pekerjaan lain.
1: Ih, ibu, jengki begitu, bu. Sayang sekali ini empang tuh peninggalan nak kakek. Kalau ditinggal begitu saja, bu.
3: Tapi mau media apa lagi, Nur? Udang windu sekarang kerdil terus. Rentang penyakit lagi. Uang pakan habis. Hasil panennya ndak seberapa, Ji. Gali lubang tutup lubang kita terus, nak.
1: Justru itu, bu. Solusinya bukan ki ganti pekerjaan, tapi ganti maki komoditas ke udang faname saja. Tadi tuh, bu, iku ke seminar di Makassar. Nah, di sana itu dijelaskan kalau sekarang ada namanya program nasional dari Bapak Presiden, namanya Astacita untuk ketahanan pangan. Nah, itu bu fokusnya ke ekonomi biru wilayah pesisir.
2: Tapi kak, itu daeng saing udang faname na budidayakan. Katanya manja. Kemarin lewat kak di sampingnya waktu cerita-cerita ki di warung, nah keluhkan ki, kudengar soal hasilnya.
1: Nah, itu kalau caranya tebak-tebakan, hijrah. Sini ki dulu ya. Coba lihat dulu, ini video modelin dari pemerintah di tabletku. Lihat, udang faname itu lebih kuat dan tahan penyakit. Paling penting tuh, dek, bu, umurnya pendek. Paling-paling 90 hari sudah bisa maki panen besar. Jadi tuh, bu, bisa ini perputaran modal tak lebih cepat.
3: Wih, banyaknya tuh udang di dalam air, Dina. Padat tapi lincah sekali. Tapi Nur, modal beli kincir dan alatnya bagaimana, nak?
4: Ah, tidak mau, Kak Nur. Udang faname itu biaya operasionalnya bikin jantungan sebelum panen. Kita ini petambak kecil. Uang dari mana mau beli kincir kayak begitu?
3: Eh, Bapak, sudah pulang, Miki?
1: Di situ mi intinya, Pak. Program Astacita ini, Pak, pemerintah tidak suruh petambak jalan sendiri. Ada ji nanti bantuan paket kincir, bibit unggulan bersertifikat, sampai bakalan dapat jadi pendampingan dari penyulut tiap minggu, Pak.
4: Orang-orang di kota cuma taunya teori, Nur. Mereka tidak tahu rasanya gatal kulit kena air asin malam-malam.
1: Nur tahu, Pak. Makanya Nur tidak akan biarkan Bapak jalan sendiri. Nur tidak gengsi, Pak. Nur siap turun ke lumpur setiap hari temani Bapak. Modernisasi empang kita, Pak, supaya tidak rugi ilmu kuliah, Pak. Supaya berguna, Kak, juga untuk Bapak sama Ibu.
2: Iya, Pak. Saya juga mau bantu kalau pulang sekolah nanti. Kita bikin empang tak naik kelas.
4: Betulan kau mau temani Bapak di empang, Nur. Kau tidak malu kerja kepanasan di tambak. Padahal kan kamu ini kan perempuan, sudah sarjana lagi.
1: Buat apa malu, Pak? Nur ini anak pertama tak. Kita ubah nasib keluarga tak lewat udang faname ini.
4: Baiklah kalau begitu. Memang ini Nur pintar sekali ambil hati orang tuanya. Besok antar Bapak ke balai kecamatan ya. Kita daftarkan tambak kita ke program faname itu.
5: Nah, begitu Mi itu. Merdeka ketahanan pangan keluarga kita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
4: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan kembali saya Arman, Negara untuk Indonesia di sesi

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Nyapa Ruang Dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

0: Ratu Vena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini. Bersama saya Arvan, mengudara untuk Indonesia. Dan untuk malam hari ini, Ngobras kita spesial bersama ISP Nulis, ya, yaitu Komunitas Penulis Skenario. Dan saya sudah bersama narasumber saya, ada Kak Ihwan Persada. Beliau adalah sutradara dan CEO Rumah Kreatif Indonesia Sinema Persada yang akan ngobrol-ngobrol soal komunitas penulis skenario ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
1: Baji.
0: Ya, di sela-sela kesibukannya, terima kasih ya, kita ganggu lagi nih Kak Ihwan Persada untuk kesekian kalinya. Tapi menarik, saya beberapa waktu kemarin melihat lewat di beranda saya ya. Nah, ada keresahan dari, ada mungkin informasi yang disampaikan oleh Taiwan soal Indonesia saat ini kekurangan penulis. Kenapa nih? Nah, ujung-ujungnya ternyata ada ISP Nulis namanya ya. Kita pengen korek-korek, gak apa-apa ya malam hari ini ya, Taiwan ya?
1: Boleh.
0: Oh, oke deh. ISP Nulis namanya, Komunitas Penulis Skenario. Ya. Nah, ini boleh cerita dulu deh. Ini gagasannya Taiwan atau sudah ada dari dulu nih?
1: Ya, sebenarnya kan soal Indonesia kekurangan penulis skenario ini kan bukan hal baru ya. Karena sudah lama kita gaungkan kan, termasuk Joko Anwar juga sudah menggaungkan sudah lama gitu ya. Jadi saya pun sebenarnya sebagai produser, sebagai sutradara itu merasakan keresahan yang sama gitu ya. Karena produksi film makin banyak ya, setahun tuh bisa 200-300 judul, tapi kok penulisnya tuh gitu-gitu aja gitu.
0: Oh ya kan? Gitu.
1: Iya. Jadi itu kenyataannya gitu. Supply-nya gede, demand-nya gede, tapi supply-nya tuh kecil. Ini kan hukum pasarnya nggak ketemu kan. Gitu. Jadi akhirnya kalau buat saya pribadi, daripada kita ngeluh, ya memang kita harus nyari solusi kan. Jadi salah satu cara kita untuk bagaimana caranya berdamai dengan keadaan ini adalah sejak 10 tahun terakhir itu kita bikin kelas skenario ya. Jadi kelas skenario di mana di situ kita menjaring bakat-bakat baru penulis dari seluruh Indonesia. Beberapa penulis kita malah ada dari ada yang domisili di Amerika, di Australia juga pernah ada, di Portugal, Hong Kong, Malaysia sama Singapura gitu. Cuman kan memang mendidik penulis itu kan nggak bisa instan ya,
0: betul.
1: Ya karena kalau kita sekolah film pun tuh bisa 4 tahun kita sekolah film ya, belajar skenario juga bisa segitulah waktunya gitu. Jadi ini memang proyek jangka panjang, tidak bisa dipetik dalam waktu singkat gitu ya, tapi kalau kita nggak lakukan hari ini ya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya apa yang saya teriakkan hari ini tuh diulang lagi nanti gitu. Ya kan, jadi kalau buat saya pribadi mulai dari situ akhirnya alumni kelas skenario ISP ini kita himpun di komunitas ISP Nulis. Niatnya memang dari awal adalah gimana supaya teman-teman ini tuh bisa menjadi penulis skenario profesional gitu. Goalsnya memang dari awal seperti itu.
0: Goalsnya untuk menjadi yang profesional ya.
1: Nah,
0: oke, ini didirikan kapan tepatnya nih, Kak Ihwan?
1: Kalau ISP Nulisnya sekitar 2022 ya. Jadi pas COVID kan, jadi pas 2021. Jadi COVID, pas ya. COVID karena kita di rumah aja ya gitu ya. Jadi kita cari cara gimana caranya supaya kita tetap kreatif gitu ya. Dan memang salah satunya karena kebutuhan juga yang tadi saya bilang, supply sama demand yang gak ketemu, akhirnya kita bikin ISP Nulis ini gitu. Yang menarik alhamdulillahnya adalah kita bikin baru setahun itu, tahun berikutnya tuh udah mulai ada pekerjaan gitu. Jadi udah mulai ada pekerjaan menulis dari apa namanya, dari layanan streaming, terus dari beberapa PH gitu. Jadi teman-teman penulis yang bergabung di situ juga merasakan benefit ya gitu kan, karena mereka ikut kelas, mereka bayar kan. Ya dianggap semacam investasi lah gitu ya. Belum setahun investasinya udah balik kan, berarti it's a good business gitu loh ya kan. Seperti itu. Belum lagi sebenarnya buat penulis ini kan portfolio ya, karena kalau misalnya mereka menulis aja tapi nggak jadi film, nggak jadi series, nggak jadi mini seri, ya nggak jadi apa-apa juga ya kan gitu. Seperti itu.
0: Ada berapa sekarang anggota dari ISP Nulis ini?
1: Kita tanya itu yang tercatat di kita ya itu sekitar 42 orang. Tapi yang aktif itu sebenarnya nggak sampai setengahnya. Nggak sampai setengahnya. Dan yang lebih parah lagi adalah kita tuh penulis dari Sulawesi kayaknya baru satu orang deh.
0: Walah.
1: Iya kan? Iya, jadi didominasi oleh penulis dari Jawa. Ini juga yang sampai sekarang buat saya masih jadi PR ya. Kenapa teman-teman dari Jawa itu lebih antusias, lebih agresif mengikuti kelas, berhimpun di komunitas seperti ini dibanding teman-teman dari luar Jawa atau lebih spesifik lagi dari Sulawesi.
0: Itu belum didapat jawabannya.
1: Sebenarnya sih ya ada lah ya beberapa jawaban, tapi masih spekulatif gitu ya, karena mungkin kalau kita buat teman-teman di luar Jawa ini kan pekerjaan di film ini kan kayak pekerjaan hayalan ya. Bahkan bapak saya sendiri pun itu sampai hari ini tuh kalau lihat film saya diputar di TV misalnya, dia nanya, itu kamu bayar berapa ke TV? Ya kebalik kali ya, bayar kita kan gitu. Karena itu tadi, karena film itu masih dianggap bukan pekerjaan mungkin ya, jadi sekedar hobi gitu ya. Padahal kan ini industri,
0: sudah industri
1: kan, ya. Bukan ya, bukan industri miliaran lagi ya, industri ratusan miliar gitu ya. Karena setahun tuh di Indonesia kan, tahun lalu tuh kita penjualan tiket film Indonesia tuh 82 juta tiket. Nah, jadi kali aja tuh 82 juta kali 40 ribu misalnya satu tiket tuh berapa banyak pemasukannya gitu. Jadi ini industri yang sebenarnya cukup besar gitu ya. Memang tidak, belum sebesar kuliner kalau di ekonomi kreatif ya, tapi ini growing industry, ini growing business gitu. Ini industri akan terus bertumbuh karena sampai hari ini kan jumlah bioskop kita masih sedikit sekali gitu.
0: Yeah.
1: Jumlah layar kita itu baru 2.500, jauh sekali dibanding dengan misalnya Korea gitu ya. Korea itu penduduknya cuma 50-an juta. Kita penduduk kita tuh udah 275-280 juta menurut BPS kan. Sementara mereka tuh udah punya film yang ditonton sampai 50 juta orang. Kita tuh belum pernah ada film yang ditonton sampai 50 juta orang gitu. Karena jumlah layar kita terbatas. Jadi memang persoalan di industri film ini banyak, tapi sekali lagi industri film ini kan growing business gitu. Karena misalnya di sisi penulisan di sisi penulis skenario kan, kalau dikasih tahu fee-nya penulis skenario berapa sih? Ya kalau saya bisa bilang ada kok penulis skenario yang bisa dibayar sampai 300 juta satu film tuh ada. Kan? Cuman ya itu lagi, balik lagi ya, kalau buat teman-teman di luar Jawa kan ya, ini mungkin kayak industri hobi ya. Masih mengawang-awang gitu ya, belum dapat duit dari mana sih gitu, kayak gitu.
0: Ada duitnya gak sih itu penulis skenario gitu ya, kan taunya orang jadi artisnya doang ini yang cepet nih dapetnya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Penulis dibayar gak sih gitu.
0: Kira-kira kendala ini, kalau tadi Kak Iwan menjelaskan kalau sangat timpang ya, di wilayah timur khususnya di Makassar baru satu nih yang ikutan pengen ini. Sebenarnya apa kendala di lapangan sih, kesulitan untuk menjadi penulis skenario itu, sekolahnya kah atau memang peminatnya yang kurang begitu?
1: Jadi gini, menulis ini kan sering dianggap sebagai pekerjaan yang nggak perlu ilmu gitu ya. Diibaratkan kayak semua orang bisa nulis. Gitu.
0: Yeah.
1: Iya, memang betul semua orang bisa nulis. Tapi apakah semua orang bisa menulis yang baik? Belum tentu. Hmm. Sangat sedikit orang yang bisa menulis dengan baik. Ini kita belum bicara skenario ya, kita baru bicara in general ya. Menulis dengan baik, menulis berita dengan baik di radio misalnya. Menulis adlib dengan baik di radio misalnya. Nggak banyak yang bisa bisa bikin yang bagus gitu ya. Nah kalau di film lebih, kita masuk ke skenario lebih, apa namanya, lebih teknis lagi. Karena menulis skenario itu kan sangat teknis ya. Ada formulanya yang harus kita ikuti gitu. Tapi kata orang bijak di dunia kreatif kan, sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kreatif itu bukan kreativitas aja, tapi juga konsistensi gitu. Nah, ini nih yang kurang nih di penulis kita. Karena gak sabaran, maunya instan, maunya belajar hari ini, besok udah menulis skenario buat film bioskop. Ya gak gitu kali caranya, ya kan. Karena prosesnya panjang gitu. Jadi kita pun selalu kasih tahu ke teman-teman yang udah ikut kelas, kita bilang, ini bukan proses cepat, ini bukan proses instan. Nulis skenario itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Yang dibutuhkan itu bukan kecepatan, tapi yang dibutuhkan itu adalah
0: konsistensinya itu.
1: Endurance gitu ya, daya tahan.
0: Daya tahannya ya.
1: Konsistensi gitu. Karena kita tuh bisa menulis skenario lama ya. Saya kasih contoh misalnya Solata, film saya ini kan juga ditulis oleh salah satu tim YSP Nulis ya. Ada Arai Amelia dari Malang gitu. Kita itu nulisnya dari Mei 2023 sampai Juli 2024. Jadi sekitar 14 bulan kita nulisnya gitu.
0: Wow. Nah,
1: jadi lama gitu. Kalau di Hollywood lebih lama lagi. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun nulisnya gitu. Karena memang ini apa namanya... skenario itu kan penting sekali buat film ya. Dia jadi blueprint ya. Nggak akan ada film bagus lahir dari skenario yang buruk. Nggak akan ada. Tapi film yang biasa aja masih bisa lahir dari skenario yang bagus. Ya kan? Jadi ini blueprint, ini...

0: sekarang misalnya ada Oka Aurora ya, dia nulis ipar adalah maut bila esok ibu tiada gitu ya. Tapi kan sebelum Oka populer, yang pakai duluan tuh kita. Saya sudah pakai Oka tuh 10 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, dia baru dipakai sama pihak-pihak besar kan baru 1-2 tahun belakangan gitu. Jadi kita tuh selalu pihak-pihak independen inilah yang selalu berani trial ke penulis baru, apa namanya, ke sutradara baru, ke produser baru, segala macam. Tapi kita spesifik ngomongin ke penulis ya, apa namanya, ini memang satu hal yang kalau bicara dari infrastruktur banyak ya, salah satunya mungkin ya memang betul sekolah film tuh masih sedikit di Indonesia ya, ya kan, apalagi yang mengkhususkan diri di penulisan skenario, itu satu. Terus yang kedua, kursus, workshop, kelas film itu, kelas skenario itu mahal. Jadi range-nya itu rata-rata 6-8 juta, ya kan. Sementara kita ini bikin yang versi murahnya banget aja, yang 700 ribu aja, itu masih sedikit yang ikut. Karena hari ini selain orang mau cepat, maunya juga gratis, kan gak ketemu ya, ya kan? Maunya, udah maunya cepet, maunya gratis pula. Aduh, itu udah gak ketemu tuh kan, gitu. Nah, ini jadi tantangan besar buat kita, gitu. Jadi, sekarang memang kita, saya pribadi tuh, di setiap proyek-proyek dari Indonesia Cinema Persada, kita pasti akan ditulis oleh penulis dari tim ISP Nulis ini gitu. Karena itu cara kita untuk grooming penulis sampai dia jadi gede gitu. Karena memang buat saya pribadi ISP Nulis ini harus jadi laboratorium, harus jadi kayak Kawah Chandra di muka untuk menggembleng penulis baru. Kalau mereka udah gede ya silakan, boleh. Kayak sekarang penulisnya Solata itu Arai Amelia, dia sekarang udah dipakai sama MD Pictures. Kita malah seneng kan? Kita malah seneng banget karena didikan kita tuh udah dipakai di PH besar gitu.
1: Iya, sama halnya tadi yang dikatakan ya, goalsnya adalah kayak pro ya.
0: Iya, goalsnya
1: kasih kesempatan pro, ke situ, nggak apa, silahkan. Ya.
0: Kalau ada kesempatan untuk terbang, monggo silahkan. Ya.
1: Dengan bangga juga ya, tidak mau menahan kayak.
0: Tidak boleh.
1: Justru kita bangga ya, menelurkan itu. Nah, dengan terbukanya ini, ya baru seumur jagung lah kalau dibilang, dari 2021 baru 4 tahunan ya. Nah, ini bagaimana menggaungkan ini ke semua apa ya, calon-calon penulis, tentunya sudah diupayakan ya oleh Kak Iwan dan kawan-kawan ya, dengan mencoba tadi memberikan harga yang relatif murah gitu ya. Karena yang saya dapat informasinya bahwa kenapa mesti pendidikan-pendidikan atau mungkin kursus-kursus seperti ini diharuskan bayar gitu ya. Ada dua ternyata ininya. Kalau yang gratisan itu biasanya yang ikut asal nggak konsen begitu, artinya goalsnya nanti nggak dapat.
0: Betul banget.
1: Dengan dia mau ikut dan mengeluarkan uang, artinya akan ada effort begitu ya.
0: Betul.
1: Dia akan sungguh-sungguh menyerap ilmu itu. Nah, betul. Artinya kan juga bukan kesia-siaan bagi tenaga pengajar yang mencerahkan juga ilmu gitu ya.
0: Betul.
1: ada hasil nanti yang bisa dilihat. Nah, itu salah satunya. Walaupun mungkin tadi memang harus cukup waktu yang panjang ya, karena tidak instan dalam 1 bulan bisa langsung gitu. Tapi kalau gambaran saya bahwa apa yang disiapkan sekarang adalah penulis skenario yang sebenarnya harus siap menerima gitu ya, apa yang customer atau mungkin pihak lain ingin dapatkan begitu ke kita, kita transformasikan ke dalam skenario itu ya. Betul. Itu yang dicari sekarang ya. Well, tidak idealis begitu, Kak Iwan. Harus profesional, artinya mintanya komedi, mintanya romantisme gitu, gitu ya.
0: Kalau menurut saya seorang penulis harus tetap punya idealisme ya.
1: Harus tetap ya.
0: Iya, harus tetap, karena kalau dia nggak ada idealisme, dia tidak akan bisa mengerahkan ide-idenya supaya apa.

0: namanya supaya skenario yang dia tulis tuh bisa tetap segar, bisa tetap menarik, bisa tetap punya inovasi gitu ya. Kalau sekedar melayani apa namanya permintaan produser, menurut saya akan menghasilkan skenario yang buruk.
1: Gitu. Buruk ya justru itu ya.
0: Justru buruk karena di film ini kan kita itu kerja kolaboratif ya. Film itu salah satu wadah media di mana tuh banyak sekali orang yang berkumpul dengan berbagai lintas ilmu. Tapi kita tuh belajar untuk bekerja sama. Karena film itu bukan pekerjaan satu orang. Saya misalnya, saya sutradara, saya produser, tapi apakah semua keinginan saya harus dituruti? Enggak. Karena kita hire the best people yang we can afford gitu ya, apa namanya, kru-kru yang menurut kita tuh cocok untuk apa namanya, lini-lini pekerjaan ini gitu. Mereka kita hire untuk itu gitu. Jadi kalau mereka cuman mengikuti apa yang kita inginkan, ya ngapain kita hire mereka gitu ya. Hire aja orang siapa kek gitu ya, yang ya udah kamu ini gitu. Tapi kan di film enggak seperti itu cara kerjanya. Semua orang punya hak yang sama untuk memberikan kreativitasnya, memberikan inovasinya gitu. Semuanya bekerja sama untuk menghasilkan karya terbaik.
1: Jadi jangan dipandang sebelah mata ya, penulis skenario itu harus.
0: Penulis skenario itu menurut saya salah satu pekerjaan yang paling menantang, tapi sekaligus paling menyenangkan sebenarnya, karena kita tuh bisa bikin satu semesta cerita gitu ya, terus bisa bikin karakter yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang, kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa selami gitu ya, dan kita dibayar. Gitu. Jadi menurut saya salah satu privilege yang nggak semua orang punya. Gitu.
1: Nah, kalau melihat mungkin perkembangan ya, banyak tadi kalau Kak Iwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa penulis-penulis skenario muda nih sudah bermunculan ya. Mereka ini rata-rata ada gap yang berbeda sudut pandang nggak nih dengan penulis-penulis zamannya Kak Iwan sebelumnya gitu? Mungkin mereka sekarang lebih ke Koreaan, lebih ke modern ini gitu ya.
0: Udah pasti ada, karena terutama saya ngomongin spesifik di SP Nulis ya. Kalau di SP Nulis itu kan semuanya punya pekerjaan tetap dan dengan latar belakang yang beda-beda. Kita punya penulis misalnya ada dokter gigi lulusan UNER Surabaya. Dokter gigi loh, ya kan? Terus kita punya penulis yang latar belakangnya tuh presenter, presenter televisi. Kita punya penulis yang latar belakangnya peneliti dari sejarah UI. Kita punya penulis yang latar belakangnya ibu rumah tangga, tapi dia lulusan matematika ITB. Jadi latar belakangnya itu beda-beda dan menurut saya kaya banget gitu ya. Dan dengan latar belakang seperti itu kan mereka bisa menghadirkan satu semesta yang beraneka warna gitu ya, yang beragam gitu ya, yang tidak satu warna, tidak mudah tertebak gitu. Karena penonton kita hari ini kan selalu ingin sesuatu yang seger.
1: Betul.
0: Selalu ingin sesuatu yang menarik. Makanya kita lihat sekarang orang lama-lama bosen kok dengan horor yang gitu aja formulanya diulang, ulang terus gitu. Makanya begitu Jumbo muncul kan semua orang seneng ya gitu, karena inilah yang kita tunggu-tunggu, film kayak gini nih, inovasi seperti ini gitu. Dan itu juga terjadi di skenario gitu, ya kan? Apakah tiap penulis punya gaya masing-masing? Iya. Apakah tiap penulis punya favorit masing-masing? Iya. Ada yang suka banget drama Korea, ada yang suka drama Cina misalnya gitu ya.
1: Inspirasinya
0: ketika,
1: ya.
0: Ketika kita nulis, kita sekali lagi film itu media kolaboratif gitu. Kita nggak bisa mengedepankan ego kita. Yang kita, kalau saya selalu bilang ke teman-teman penulis tuh, yang kita bela tuh nggak boleh ego kita ya. Yang kita bela itu cerita kita. For the sake of the story. Jadi saya selalu bilang gitu sama teman-teman. Kalian harus bela ceritanya. Kita mau jungkir balik kayak gimana pun, ceritanya yang kita harus bela. Ceritanya harus jadi lebih bagus. Karakter-karakternya harus bisa lebih relate, harus bisa lebih relevan ke penonton. Dan ini kan PR-nya banyak banget kalau di film ya gitu.

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perbincangan kita tentunya Kak Iwan juga pengennya banyak lah yang memanfaatkan ini, mumpung ISP Nulis membuka kesempatan nih ya bagi para penulis-penulis skenario yang pengen belajar begitu ya. Untuk gabung di ISP Nulis sendiri, Kak Iwan, seperti apa nih syaratnya?
1: Syaratnya sebenarnya mudah banget ya, cuman tinggal ikut kelas skenario ISP aja, ya kan. Setelah itu tuh udah, kita selalu bilang dari awal ke teman-teman yang gabung tuh di kelas kita, ini kita bakal bareng lama ya, jadi kalian tuh cuman, nggak cuman ikut 4 sesi teori aja gitu, kita nih bakal bareng lama. Jadi kita udah kasih sign kayak gitu ya, kita udah kasih pertanda kayak gitu, tinggal teman-teman nih mau ngikutin, mau konsisten apa enggak gitu ya, karena ya walaupun mereka bayar, tapi banyak juga yang mungkin merasa, waduh terlalu berat ya ternyata jadi penulis, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Atau yang udah biasa nulis novel atau buat Wattpad misalnya, waduh ini terlalu banyak aturannya ternyata ya, terlalu banyak strukturnya yang harus diikutin, terlalu banyak formula yang harus diikutin, terlalu banyak referensi yang harus dibaca. Ya memang iya, karena kita bikin film tuh bukan menghabiskan duit 1-2 juta gitu loh. Orang tuh bikin film 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar atau kayak Jumbo tuh 40 miliar gitu. Ya kan, kalau skenarionya enggak bagus ya gimana ya? Seperti itu gitu.
0: Oke, jadi yang pengen tahu soal ISP atau ISP Nulis ini atau ingin gabung, kemana ini bisa kepoin, Kak Iwan?
1: Ada di Instagram kita, bisa di @IndonesiaSinemaPersada sambung semuanya, atau bisa juga di @ISPNulis sambung semuanya. Itu ada informasi-informasinya. Kebetulan kita juga sekarang lagi, karena kita merasa penulis dari, bukan merasa ya, karena memang penulis dari Sulawesi baru satu, kita lagi buka nih program beasiswa sebenarnya buat penulis dari Sulawesi.
0: Oh, namanya beasiswa?
1: Iya, kita lagi buka program beasiswa dari penulis Sulawesi. Karena memang dari awal kita cari calon penulis skenario yang serius, jadi kita juga nggak mau sekedar buka seleksi, nggak mau. Kita maunya ada pembekalan dulu, habis pembekalan mereka ngikutin seleksinya, jadi ada effort gitu ya. Ada effortnya, pembekalannya juga kita terapkan biaya murah banget, cuma 100.000, ya kan, habis itu mereka bisa ikutan seleksinya. Kalau lolos, kita udah bikin komitmen per 10 orang tuh kita kasih per 10 orang yang daftar kita kasih satu beasiswa gitu. Wow. Karena cuman ini caranya mungkin untuk menggalakkan penulis dari Sulawesi gitu ya. Karena kan lucu ya, kita Indonesia Sinema Persada akan fokus bikin film di Sulawesi, tapi kok penulisnya dari Malang gitu. Kan aneh ya gitu kan.
0: Jadi tapi bukan berarti Kak Iwan mentang-mentang dari Sulawesi maunya semua anak lokal itu enggak juga ya. Cuman pengen juga meratakan, tapi kenapa sih, biar ada akselerasi juga nih dari timur dan dari Sulawesi. Betul, ya.
1: Karena kan sebenarnya kalau menurut saya cerita-cerita berlatar Sulawesi lebih bagus kalau dituturkan oleh penulis dari Sulawesi ya. Pasti kita lebih grounded, lebih apa, ceritanya lebih membumi, karena udah pasti beda cara-cara orang luar melihat dengan orang yang ada di sana tuh melihat masalah yang terjadi gitu ya gitu. Kayak contoh kasus misalnya kita nonton, saya nonton kemarin Komang gitu ya. Komang tuh film yang bagus kalau menurut saya ya. Latarnya di Bau-Bau, cuman menurut saya tuh Bau-Baunya tuh kurang kuat gitu. Kurang kuat di film gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat ini film, kalau mau ini latarnya Komang nih, kalau mau dipindahin ke daerah lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Nggak harus di Bau-Bau gitu. Padahal kan kalau di film kita nggak boleh bikin seperti itu. Dia harus, kalau dia harus terjadi di Toraja ya nggak bisa dipindah ke tempat lain gitu kan. Dia spesifik terjadi di sana gitu.
0: Itu salah satu contohnya ya. Ini sudah ada bocoran ini para penulis. Salah satu ilmu tuh ya, yang itu membuat cerita itu ya. Nah, apa mungkin ada keinginan lagi nanti mungkin dengan promo begitu khusus ke Sulawesi nih, Kak Iwan, untuk memperkenalkan ISP Nulis begitu?
1: Kalau promo secara khusus mungkin enggak ya, cuman memang kita selalu bilang di media sosial kita bahwa Indonesia Cinema Persada itu akan fokus bikin film di Indonesia Timur umumnya dan Sulawesi pada khususnya gitu. Rencananya kan setelah Solata tuh kita akan syuting di Selayar, ya, Klub Bunuh Diri itu kita akan syuting di Selayar. Wow. Habis itu kita bikin, iya, habis itu kita rencana tahun depan mau bikin Nama Aku Ramang itu. Kita masih bingung sih milih nih antara kalau nggak Sopeng mau di Baru gitu kan. Jadi memang kita kan banyak di Sulawesi bikinnya. Nah masalahnya itu tadi yang saya bilang, masa sih kita bikin film di Sopeng di Baru tapi kok penulisnya nggak ada yang dari Sulawesi Selatan ya, kan aneh kan.
0: Masa Kaiwan terus nih juga nih merangkap-rangkap ya. Atau orang luar malah ya, biasanya ada mispersepsi gitu ya. Oke. Wah, menarik sekali nih ya. Nah, untuk Anda juga mungkin pendengar, pemirsa, serta mungkin ada yang minat begitu ya, pengen terjun menjadi penulis skenario film. Nah, kepo-kepoin tuh informasinya tadi. Nah, Kak Iwan, mungkin di kesempatan terakhir nih ya, apa harapannya nih kepada anak-anak muda atau mungkin putra-putri di Sulawesi ini ya, untuk berkembang lah di dunia penulis skenario khususnya untuk film. Ada nggak nih satu motivasi buat mereka nih semuanya?
1: Ya, kalau menurut saya kan semua pekerjaan bagus ya, tapi yang bagus itu kan adalah pekerjaan yang ditekuni, ya, pekerjaan yang konsisten, termasuk di penulis skenario. Industri film adalah industri yang berkembang terus, dari tahun ke tahun berkembang terus. Jadi kita pasti akan butuh lebih banyak lagi penulis skenario gitu ya, yang akan melayani produksi film, series, miniseri dari pihak besar, dari pihak menengah, dari pihak independen gitu ya. Dan memang kita selalu akan kasih tahu ke teman-teman bahwa menjadi penulis skenario nggak bisa instan. Jadi paling cepat itu 1-2 tahun udah mulai kelihatan hasilnya, itu paling cepat ya gitu ya. Cuman ini kalau ditekunin dengan baik bisa hidup layak banget gitu ya, jauh di atas UMR kan. Jadi 100 juta satu film kan jauh banget ya di atas UMR gitu ya.
0: Itu hanya profesional ya.
1: Betul. Saya kira ini salah satu profesi yang masih sangat jarang dilirik oleh anak muda ya, terutama Gen Z ya. Mungkin harapannya sih sebenarnya kalau sekarang anak-anak Gen Z ditanya mau jadi apa nanti, ya mungkin nggak semua jawabannya mau jadi konten kreator atau mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan udah mulai ada juga yang jawab mau jadi penulis skenario
0: gitu. Nah, penulis ya, oke. Nah. Oh iya, tadi ada saya mau tanya soal menulis ya. Kadang-kadang saya juga sih biasa terjun juga sebagai penulis, khususnya menulis naskah drama. Untuk satu part aja itu sudah luar biasa banget itu ya. Apalagi mau buat yang series gitu, Kak Iwan ya. Nah, itu terasa banget. Jadi memang harus konsisten dan tidak satu malam, harus rutin terus nih. Nah, kayak saya nih kalau pengen putus nggak ada ide, nggak nulis nih.
1: dan ada satu hal sebenarnya, Arfan, yang teman-teman mungkin abaikan dari belajar menulis skenario itu. Ketika kita belajar menulis skenario itu, kita tuh bisa menulis dengan baik di bidang yang lain. Kalau kita belajar menulis skenario, mungkin kita akan bisa nulis press release dengan bagus gitu. Karena strukturnya tuh kita paham gitu loh. Karena cara bercerita kan semuanya sama kan sebenarnya. Dan itu basicnya dari teater, dari film gitu. Dan itu bisa kita tularkan ke yang lain-lain. Bahkan ketika kita pidato pun, kita pakai struktur nulis skenario itu bisa banget.
0: Itu ilmu lagi nih saya dapetnya. Oke, mudah-mudahan sukses ISP nulisnya ya, Kak Iwan, dan juga teman-teman yang lain tadi kalau mau ini kepo deh ya di ISP nulis ya di Instagramnya atau di di akun Instagram yang satunya, Kak Iwan, Persada.
1: at Indonesia Cinema
0: Persada. Indonesia, oke. Okay. Cinema Persada di situ dapat infonya. Pasti akan dibalas deh kalau DM ke situ ya.
1: Pasti.
0: Pengen cari tahu ya. Nah, sukses juga untuk sholat. Bocorannya dong, kapan sholat nih?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Segera.
0: Iya, saya nunggu-nunggu terus nih.
1: Siap banyak. Ini? Siap hari. Tiap hari pasti minimal ada 5 orang yang tanya.
0: Iya, soalnya yang muncul lokal-lokal wisdom ini mana nih, belum muncul ini.
1: Tapi kita seneng ya, alhamdulillah banyak yang doakan kan. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ya Jumbo ini kan pembuka jalan buat film keluarga ya, mudah-mudahan ini apa bisa melanjutkan jadi gerbong lagi.
0: Iya. Mudah-mudahan sholatnya nanti 10 ribu deh ke atas ya.
1: Jangan 10 ribu dong, 10 juta.
0: Oh 10 juta ya, kemarin kan 8 dia ya. Bisa naik 10 dia di atasnya ya. Oke, okay. Terima kasih Kak Iwan untuk waktunya mengganggu malamnya ini. Terima kasih untuk ilmunya dan informasinya. Kalau ada nih ISP nulis yang bisa ngembangin bakat-bakat Anda untuk menjadi penulis skenario film yang memang lagi dibutuhkan banget ini sama Kak Iwan ini di kawasan timur ya, untuk dimanfaatkan peluang ini ya, ingin mendapatkan apa namanya ilmu baru, ingin terjun ke dunia film sebagai penulisnya. Nanti kepo di situ ya. Terima kasih Kak Iwan. Kita akan spill nanti informasinya terus ya, ISP nulis ini untuk lebih banyak yang bergabung nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sehat selalu.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan Kak Iwan ya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa yang ingin nonton kembali, mungkin ada yang kurang jelas malam hari ini dengan ISP nulis, komunitas penulis skenario Iwan Persada. Kita siapkan di kanal YouTube ya, di Prosatari Makassar, dan juga di fanpage Facebooknya Prosatari Makassar. Saya Ervan, akhiri bersama kita di Ngobras malam hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.

0: Cafe Musik RRI Makassar malam hari ini kembali lagi, dan seperti biasa untuk Anda pendengar yang ingin bernyanyi, kami tunggu di 082133339440. Saya langsung ke penelpon yang ingin bernyanyi malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Cafe Musik RRI.
1: Halo.
0: Halo juga. Halo. Baik, boleh dicoba lagi ya di 082133339440 pendengar. Silakan yang ingin bergabung, atau juga bisa lewat WhatsApp-nya kita ya. Penelpon selanjutnya kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Cafe Musik RRI.
2: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Dari siapa, di mana?
2: Dari Anwar di Kumala.
0: Dari Anwar di Kumala. Yang suaranya indah ya. Oke, mau kita nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Lagu Yosi Laki Kerinduan Mengidam.
0: Entar dulu ya. Lagunya siapa?
2: Yosi Laki.
0: Judulnya Kerinduan. Ntar ya. Sambil saya cari lagunya, mau kirim salam buat siapa?
2: Abdul Sewang, santri. Siapa lagi ya? Hesti. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Oke. Sudah siap, Anwar?
2: Insya Allah.
0: Baik, pendengar, kita nikmati suara Anwar di Kumala. Yosi Laki Kerinduan.
2: Oh, bukan begitu musiknya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anwar di Kumala sudah menghibur malam ini dengan suara indahnya tentunya ya, dan sangat menghayati. Jadi untuk Anda pendengar yang bergabung juga ya, silakan di 082133339440. Jangan lupa untuk latihan terlebih dahulu ya, biar okay, karena ini didengarkan banyak orang ya. Silakan yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu 082133339440. Yang ingin bergabung juga lewat WhatsApp, silakan. Jangan lupa passwordnya. Terputus. Boleh dicoba lagi di 082133339440. Lewat WhatsApp, apakah ada kendala? Anda boleh kirim pesan singkat pendengar di WhatsApp. Apakah WhatsApp-nya ada kendala atau seperti apa ya? Kita terima penelpon selanjutnya setelah Anwar di Kumala. Halo, Cafe Musik RRI.
2: Halo. Halo.
1: Passwordnya. Halo. Baik, terputus. Boleh dicoba lagi ya di 082133339440. Tadi sudah ada pendengar yang bergabung. Sekarang tempatnya Hesti di Parepare. Cafe Musik RRI.
3: Halo. Cafe Musik RRI Makassar.
1: Dari Hesti di Parepare. Hesti mau nyanyi lagu apa, Hesti?
3: Burung ingat pulang.
1: Burung ingat pulang.
3: Iya, Nia dan Niati.
1: Nia coba dan kak. Niati, bentar ya. Sambil saya carikan lagunya, kirim salam buat siapa?
3: Buat Kak Anwar. Siapa lagi kak? Ada Sri Duwatu.
1: Iya.
3: Ada Tantri, masuk di Tantri.

0: Halo, siapa lagi, Esti?
1: Batima, ada Astri di waktu ada si Kadisaban, ada Uki. Ada yang bisa Hakim. Ada Bobby, ada Arfan.

0: Bagaimana nih?
1: Kenapa kita berhenti, Hesti?
0: Nggak kita semua ke namanya orang.
1: Kenapa kita bisa nggak tahu? Jadi kalau di acara kafe musik itu karena dipersiapkannya ya lumayan, jadi boleh kirim-kirim salam ya. Ada lagi, Hesti?
0: Oh iya, Kak. Buat semuanya, Mika.
1: Buat semuanya ya. Burung pun ingat pulang dari Nia Daniati. Silakan, Hesti.

0: Oke, terima kasih Hesti. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hesti. Pendengar silakan yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Tadi ada Anwar di Jalan Kumala. Suaranya bagus. Penghayatannya juga terasa begitu ya. Terus kayaknya udah sering latihan, jadinya tadi hafal dan lancar ya. Terus ada Hesti di Pare-Pare. Mungkin karena perlu latihan lagi Hesti ya, terutama dalam hafal liriknya biar lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih sudah bergabung. Silakan penelpon selanjutnya yang masih ingin bernyanyi malam hari ini. Kita masih tunggu di 082133339440. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kafe Musik RRI.
1: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Dari Pak Abdullah Sewang ya?
1: Betul sekali, bro.
0: Yakin Pak Abdullah mau bernyanyi?
1: Insyaallah.
0: Wah, luar biasa. Boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak Abdullah biar tidak pantul suaranya bergema?
1: Dicoba tak mengapa.
0: Dicoba tak mengapa ya. Iya. Oke, sudah Pak Abdullah, volume radionya dikecilkan dulu biar suaranya tidak bergema.
1: Tunggu.
0: Mau nyanyi lagu apa Pak Abdullah Sewang?
1: Ya sudah.
0: Masih Pak Abdullah. Oke, Pak Abdullah dikecilkan dulu sebelum bernyanyi biar yang dengarkan juga nyaman ya. Dengarkan lewat gagang handphone saja, lewat handphone saja suara musiknya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, kecil sekali ini.
0: Mungkin nyanyi lagu apa Pak Abdullah Sewang?
1: Lagunya Mulanya Biasa Saja.
0: Mulanya Biasa Saja. Sambil saya siapkan, mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Anissa Hasim Anwar, Puan Datu, Indah Isa, Bunda Sopi, Santri, Hendra Yusuf Pak Bobi, Yunani Pika di Sabang, Ismail, Al-Jabar, Tunsia Mas Ibar, Ibu Dewi, Nurintan di Takalar, sama Mbak Pio, dan Mustahan, semua-samanya nih tanpa kecuali.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bung Arfan
0: dengan Idam.
1: Bung Idam, saya selalu lanjut tugas Merdeka.
0: Oke.

0: Oke, terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang sudah bergabung juga malam hari ini. Walaupun mungkin latihannya kurang ya, jadinya kejar-kejaran sama lirik. Terima kasih tapi Pak Abdullah sudah bergabung. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung masih boleh, kita masih tunggu 0821 3333 9440. Halo, Cafe Musik RRI. Dari siapa di mana?
2: Dari Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah.
2: Iya.
0: Di
2: apa terbang harga?
0: Di mana?
2: Apa kabar?
0: Kita di mana, Siti Aisyah di mana, Siti
2: masih,
0: Aisyah?
2: Posisi masih ada di Makassar.
0: Di Makassar?
2: Iya, masih ada di Makassar.
0: Oh, Siti Aisyah di Makassar.
2: Alias Shirley Margarita.
0: Oh, Shirley Margarita yang biasa di Manado ya?
2: Iya, tapi belum balik di Manado.
0: Oh, ada di Makassar.
2: Iya, soalnya suara aku agak keras.
0: Oh.
2: Agak sedikit.
0: Saya kira tadi dengan siapa begitu, bunda siapa atau
2: enggak,
0: ternyata Siti Aisyah.
2: Dengan Shirley Margarita.
0: Shirley Margarita, suaranya agak iya, beda soalnya.
2: Iya, agak keras. Karena, ya maklum lah, cuaca kan.
0: Ah, cuaca ya. Kenapa cuacanya? Perasaan tidak hujan?
2: Panas.
0: Oh, panas.
2: Iya,
0: okay.
2: Kadang kan kalau panas itu kan dia kadangnya gitu.
0: Oh, ya.
2: Okay. Agak dalam.
0: Panas dalam.
2: Iya. Kalau mau minum air.
0: Tapi tidak mengapa bernyanyi, jangan sampai tambah hilang iya, suaranya apa. Nanti.
2: Tapi pelan-pelan aja, santai aja.
0: Oh, santai.
2: Kalau enggak bisa masuk.
0: Heeh. Ah, oke.
2: Yang kamu di situ ke Arfan.
0: Ini Ida malam hari ini.
2: Oh, Bang Malik ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, tidak lupa Bang Malik. Sudah lama ya Bang Malik ya. Berjumpa sama Bang Malik.
0: Betul, di kafe musik agak lama baru.
2: Iya, karena sudah rindu ke Bang Malik. Lagunya Bang Malik.
0: Mau nyanyi lagu apa?
2: Tenda Biru, Bang.
0: Tenda Biru.
2: Iya. Rasanya kan lewat ketenggungan.
0: Oke, sambil saya siapkan mau kirim salam buat siapa?
2: Suara anunya harus besar-besar sedikit ya. Kadang kecil suaranya di HP. Ya, kawan-kawannya?
0: Ya, buat siapa?
2: Semuanya aja deh. Karena kalau disebut-sebut,

Bulutlar, tam tatlı durdu, yürüyün.

0: Terima kasih Siti Aisyah.
1: Thank you, Bang Mali.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Aisyah yang katanya sedang radang tenggorokan, tetapi ya tetap menghibur lah ya, dan hafal juga dengan liriknya. Semoga cepat sembuh. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung masih boleh ya. Jadi tipsnya, kalau ingin bergabung di acara kafe musik, pilih lagu yang benar-benar kita kuasai dan dengarkan ya tempo musiknya, biar tidak kejar-kejar.

0: Siaran sama lirik dan bernyanyi dengan percaya diri, nikmati lagunya ya. Baiklah, kita ke penelpon selanjutnya, Cafe Musik RRI. Cafe Musik RRI. Halo. Halo, passwordnya Cafe Musik RRI.
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Dari siapa, di mana?
1: Alex Ardino di Polman.
0: Alex Ardino di Polman. Alex mau nyanyi lagu apa, Ki, malam ini?
1: Gimana kabarnya, Bang Idang?
0: Alhamdulillah sehat, Alex. Alex sehat juga ya?
1: Ya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Bang Idang juga ya?
0: Iya, sehat, alhamdulillah. Alex, mungkin nyanyi lagu apa, Alex?
1: Lagunya... Apa itu penyanyinya, Bang Idang? Apa itu judulnya? Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Oke, sambil saya siapkan lagunya, mau kirim salam buat siapa?
1: Ya, ada Yuda, ada Tika, ada Tantri.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Dewi. Sri Dewi, ada juga lagi, ada Bobby di Polman,
0: yeah.
1: Ada juga pokoknya semuanya deh, yang terkecuali.
0: Oke, sudah siap, Alex?
1: Ada lagunya?
0: Oke, sudah ada. Pendengar, kita nikmati suara Alex Ardino di Polman untuk sebuah nama.

Pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada dari Alex Sardino. Ah, mantap Alex ya, suaranya bagus. Menikmati juga lagunya, tidak terburu-buru ya. Mungkin karena sudah sering latihan. Mantap Alex ya. Jadi untuk Anda pendengar ya, seperti itu tipsnya. Pilih lagu-lagu yang kita kuasai. Hafalkan liriknya sebelum tampil. Bisa cek-cek dulu di YouTube ya, yang mana kita mau nyanyikan. Dan dengarkan tempo dan masuk sesuai irama ya. Kalau lupa lirik, bisa diam dulu lalu lanjutkan lagi. Silakan yang masih bergabung 082133339440. Tadi terima kasih yang sudah menghibur malam hari ini. Ada dari Makassar, ada Anwar tadi di Jalan Kumala yang suaranya juga keren ya, sudah bernyanyi malam hari ini. Terus dari Pare-Pare juga ada, tadi ada Hesti. Dan ada Pak Abdullah juga di Makassar tadi. Sama pendengar yang ada di Manado ya, ada Siti Aisyah di sana. Kemudian juga dari Polman, Sulawesi Barat, ada Alex Ardino. Dan pendengar yang lain yang baru bergabung, silakan, kita masih tunggu 082133339440. Untuk Anda yang masih ingin bernyanyi di Cafe Musik RRI Makassar.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Cafe Musik RRI Makassar. Dan yang masih mau nyanyi masih boleh ya, menemani malam minggu. Dan mungkin sambil ngemil-ngemil, sambil ikutan nyanyi, kita ke penelpon lagi. Halo.
1: Halo.
0: Cafe Musik RRI.
1: Cafe Musik RRI Makassar.
0: Dari siapa di mana, Ki?
1: Ugua di Endrekang.
0: Ugua di Endrekang. Hafal lirik Jiki Ugua?
1: Iya.
0: Mungkin nyanyi lagu apa?
1: Mama aku ingin pulang.
0: Mama aku ingin pulang. Tapi jangki kabur uguana?
1: Iya.
0: Mama aku ingin pulang. Oke, kirim salam ke dulu gua buat siapa?
1: Ya, anak di Palembang. Itu saja.
0: Itu saja. Ada ucapannya buat anak di Palembang?
1: Apa?
0: Ada ucapan spesialnya apa?
1: Ada pada lagu.
0: Wih, ada pada lagu. Mama aku ingin pulang ya. Baik pendengar, kita nikmati suara dari Ugua di Endrekang. Mama aku ingin pulang. Bentar dulu.

Halo Ugua. Kabur Uguanya. Oke, terima kasih Ugua dan pendengar, mohon maaf ya karena waktunya sudah mau jam 12 dan terima kasih lah pokoknya buat semuanya yang sudah jam 11 maksudnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut nyanyi-nyanyi malam hari ini, sudah seru-seruan. Dan jangan lupa dengarkan kembali Cafe Musik RRI Makassar. Siapkan latihan memang Miki, lagu tak mau lagu apa, jadi lagu pop bisa, lagu dangdut. Tadi yang nanya bisa gak lagu dangdut, dangdut gak bisa. Kalau dangdut tuh adanya di Prompat ya. Jadi Ibu Sumiati juga yang ada di Sudiang, mau bergabung Bu Sumi atau tadi terkendala lewat WhatsApp katanya. Tapi terima kasih Bu Sumi sudah bergabung. Hesti juga terima kasih ya. Ibu Nurmina di Sopeng, Tika di Sabang, Kak Rosdiani Yasir di Maros, ada Wahida Ansar juga di Makassar, sama Dewi yang ada di Takalar, Pak Fajar juga yang ada di Palopo kami sapa. Dan buat Anda semua pendengar yang mungkin belum sempat gabung malam hari ini tapi ikut bernyanyi di acara Cafe Musik RRI Makassar, terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat istirahat Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
6: Terus, kamu gak marah?
5: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
7: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku The 5AM Club karya Robin Sharma adalah panduan inspiratif yang bertujuan mengubah kehidupan pembaca melalui praktik harian yang dimulai pada pukul 5 pagi. Robin Sharma menguraikan filosofi ini melalui narasi 3 karakter utama, Seeker, Saint, dan Sinner, yang masing-masing mewakili bagian dalam diri kita. Pertama, buku ini mengajarkan bahwa kebangkitan di pukul 5 pagi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi diri. Hal ini memberikan waktu untuk jam emas yang disebut sebagai waktu kita sendiri, WKS, untuk berkembang pribadi, bermeditasi, berolahraga, dan belajar. Kedua, karakter Seeker menggambarkan pentingnya pembelajaran seumur hidup. Buku ini mendorong pembaca untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Ketiga, karakter Saint.

Ini menginspirasi pembaca untuk memulai perjalanan bertransformasi pribadi mereka dengan mengejar kebangkitan pagi dan menjadikan jam 5 pagi sebagai waktu untuk mengasah diri, belajar, mencintai, dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka. RRI untuk Indonesia.

Dengan Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Makassar. Bersama saya Mori Hermalasari, kembali menyapa Anda edisi hari ini 23 Agustus 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Makassar. Berikut kami hadirkan kajian dan terjemahan surat Al-Qalam ayat 4 hingga 10 bersama Ahmad Hussein dan Syahril Ardiansyah.

Eu...

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Har Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5 oleh Kiai Haji Muhajid Abdul Jabar SAG dan Muhammad Fajrin AMD.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api. Juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan berteriak, wahai Bani Fahr, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu, seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul, dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad.

atau Ta'bat ini adalah surah yang ke-111, terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat tiada Abi Lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa. Yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa. Celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu, kata tab, yaitu binasa, sampai 2 kali disebut. Artinya yang pertama adalah berbentuk doa, dan yang kedua berbentuk berita. Sebagaimana kalau dikatakan, ahlakahullahu waqad halak, artinya Allah telah membinasakannya, dan dia benar-benar telah binasa. Para mufassir berkata, kebinasaan ialah kerugian yang mengarah kepada kerusakan. Dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini. Lalu dia mengemukakan syair berupa Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina. Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkan penglihatannya. Kaum Quraisy mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Muhammad pencela. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji. Al-Hazim berkata, kami memberinya gelar. Demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu, dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi, Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan.
tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. Wa ma kasab, dan apa yang ia telah usahakan berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad." Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, "Saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya." Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh dan demi yang mendekat lalu terulur." Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai." Lalu singa pun memangsanya dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima yaitu ayat terakhir, piji diha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras
untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Musayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan, yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan. Karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lafad begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar.
1: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Ini masalah bersama, masalah bangsa yang bukan hanya menjadi...
3: Sehingga hari ini kita melakukan penyaluran air bersih untuk masyarakat, kita harus kawal ini dengan sebaik-baiknya.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita, MUI Sulsel mendorong keluarga menjadi benteng pencegahan narkoba. Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kota Makassar salurkan bantuan air bersih ke 23 titik terdampak kekeringan. Inilah Warta Berita selengkapnya. MUI Sulsel mendorong keluarga menjadi benteng pencegahan narkoba. Laporan Aan Ariska.
4: Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan menilai penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat menghancurkan kondisi ekonomi dan masa depan keluarga. Karena itu pencegahan narkoba dinilai harus menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, akademisi hingga keluarga. Wakil Ketua MUI Sulsel Mustari Bosra dalam seminar nasional dengan tema kolaborasi lintas elemen mewujudkan Sulsel Bebas Narkoba yang diselenggarakan Gerakan Nasional Anti Narkoba Ganas Anar MUI Sulsel mengatakan keluarga menjadi salah satu benteng utama untuk mencegah anak terjerumus penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, edukasi dan literasi tentang bahaya narkoba perlu diperkuat agar anak tidak sampai mencoba dan mengalami ketergantungan.
2: Oleh karena itu, ini masalah bersama, masalah bangsa yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pihak keamanan, tapi tanggung jawab kita bersama, terutama Majelis Ulama Indonesia melalui ganas anaknya.
4: Mustari menegaskan persoalan narkoba merupakan masalah bangsa yang tidak dapat dibebankan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. MUI melalui gerakan anti narkoba atau Ganas Anar juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar salurkan bantuan air bersih ke 23 titik terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Kota Makassar kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, sebanyak 5.000 liter air bersih disalurkan ke 23 titik kekeringan yang membutuhkan pasokan air. Penyaluran air bersih dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, persoalan kekeringan menjadi salah satu kondisi yang harus segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
3: Banyak hal yang bisa kita tunda, tetapi untuk kekeringan, bagaimana kesusahan masyarakat, itu hal yang harus kita utamakan. Sehingga hari ini kita melakukan penyaluran air bersih untuk masyarakat, kita harus kawal ini dengan sebaik-baiknya. Bukan seberapa banyak air dalam tangki mobil ini yang kita curahkan, yang kita antarkan kepada masyarakat, tetapi kita membuktikan bahwa kita hadir di tengah kesusahan masyarakat, kita pemerintah hadir dalam setiap kekurangan air di masyarakat.
5: Pihaknya berkomitmen pemerintah bersama sejumlah stakeholder akan terus mengawal proses distribusi air bersih agar bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ditegaskan pula, kegiatan tersebut tidak hanya diukur dari jumlah air yang disalurkan, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
0: Bupati Sidrap bantu perbaikan Jalan Permuda Akses Petani Empagae dan Talumase. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Bupati Sidendendrap Bansarudin Aldrip turun langsung meninjau dan memantau pengerjaan ruas jalan yang menghubungkan wilayah Empagae hingga Talumase di Kabupaten Sidrap. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan perbaikan akses transportasi yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak. masyarakat terutama para petani di wilayah tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sarudin Alrib menyampaikan bahwa ruas jalan yang diperbaiki ini berada di kawasan dikenal sebagai Imbek Kain yang selama ini belum mendapatkan penanganan yang layak. Bupati menjelaskan irigasi di kawasan tersebut telah selesai diperbaiki lebih dulu dan kini giliran akses jalan yang akan dikerjakan secara menyeluruh.
7: Nanti kita akan perbaiki. Ini namanya sebagai, tapi tidak pernah diaspal selama ini. Tidak pernah potensi hamparan sawah yang sangat luas. Jalan dari kota ke kota ini sampai desa Tatumaya dan desa Tatumaya. Ini kota-kota. Irigasinya sudah kita perbaiki. Irigasinya.
6: Selain meninjau perbaikan jalan, Bupati juga berencana menata kawasan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk sebagai ruang terbuka dan tempat olahraga masyarakat. Setelah pengecekan ruas jalan tersebut, rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi penambahan fasilitas air dan pemompaan guna mendukung kebutuhan petani warga. Perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi ini diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil panen petani serta mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Empagai, Talumase, dan sekitarnya.
0: Demi mengadopsi tata kelola peternakan modern, pemerintah Kabupaten Bone melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Laporan Suryani Arifin.
8: Kunjungan kerja Pemkab Bone ke Provinsi Bali dipimpin langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone Haja Andi Mariam pada Jumat 21 Agustus 2026. Rombongan meninjau Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTUHPT Denpasar yang berlokasi di Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Di atas lahan pembibitan seluas 102 hektar tersebut, Bupati Bone melihat langsung proses pemurnian sapi Bali, pengelolaan pakan hingga sistem penyediaan air. Langkah ini diambil untuk mempelajari pengelolaan bibit sapi berkualitas agar dapat diterapkan di Kabupaten Bone. Bupati Bone menegaskan potensi peternakan di Bone sangat besar, bahkan di beberapa wilayah seperti Kecamatan Limure.
9: Terang oleh Bibit Jembrana. Nah, sehingga dia
10: pemerintah bagaimana kira-kira itu, Pak? Apakah tebak usia?
9: Semua usia, tantang semua jenis kelamin.
10: Tantang gimana, Pak? Tantangnya gimana? Rata-rata gimana ya datangnya? Rata-rata gimana? Umurnya berapa ya dengan
9: Semua umur kena. Semua umur kena.
10: Kalau kena langsung mati, Pak ya?
9: Dia akan mengalami penurunan kebalan.
8: Bupati menambahkan ketersediaan pakan dan air menjadi kunci utama keberhasilan peternakan. Diharapkan hasil studi banding dari Bali ini menjadi acuan Pemkab Bone dalam menerapkan tata kelola peternakan yang lebih modern demi meningkatkan mutu ternak dan kesejahteraan para peternak di Bone.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Himpunan Pedagang Pasar Sentral atau HPS 2 Sinjai menggagas Pasar Rakyat Merdeka Jilid 2 dengan menghadirkan 100 tenan UMKM. Laporan Ayunia Nindiati.
11: Pasar Rakyat Merdeka Jilid 2 kembali hadir meramaikan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Kegiatan yang digagas Himpunan Pedagang Pasar Sentral Sinjai atau HPS 2 ini resmi dibuka Bupati Sinjai Ratnawati Arif di Alun-Alun Sinjai Bersatu pada Jumat malam 21 Agustus. Tahun ini, jumlah tenan meningkat menjadi sekitar 100 dari sebelumnya hanya 60 hingga 70 tenan. Waktu pelaksanaannya juga diperpanjang menjadi 23 hari dan berlangsung hingga 12 September 2026. Ketua HPS 2 Agus Mujarab menyebut peningkatan ini menjadi tanda positif sekaligus menunjukkan antusiasme pelaku usaha untuk terlibat dalam pasar rakyat.
12: Pasar Rakyat Merdeka kedua ini merupakan lanjutan atau seri dari Pasar Rakyat Merdeka pertama yang telah kami laksanakan di bulan Agustus tahun lalu, 2005. Tahun ini, alhamdulillah, peningkatan yang cukup signifikan, kurang lebih 100 tenan yang terisi. Alhamdulillah itu rasa syukur semua buat kita.
11: Menurutnya, Pasar Rakyat Merdeka memang diarahkan menjadi wadah untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sinjai. Sementara itu, Bupati Sinjai Ratnawati Arif menilai, kegiatan ini memberikan manfaat ganda, yakni memeriahkan peringatan kemerdekaan, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi UMKM untuk memperkenalkan produk lokal.
13: Tentu kita menyadari sepenuhnya bahwa UMKM adalah ujung tombak perekonomian daerah. Dengan demikian, melalui pasar rakyat merdeka ini, kita ingin memberikan panggung yang luas bagi para pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk-produk unggulan lokal daerah yang kemudian membuat ekonomi di Kabupaten Sinjai.
11: Bupati juga mengingatkan pengelola dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan serta ketertiban agar masyarakat nyaman berkunjung.
0: Pengguna Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS di Sulsel capai 1,5 juta pada usia ke-7 tahun. Laporan Edwin Masud.
14: Memasuki usia ke-7 tahun, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS di Sulawesi Selatan terus mengalami pertumbuhan. Hingga saat ini, jumlah pengguna KRIS di Sulsel telah mencapai sekitar 1,5 juta orang dan yang mendominasi berada di kota Makassar. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizky Ernadiwimanda, mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Hal ini disampaikan Rizky di sela-sela kegiatan KRIS Run yang digelar di pelataran kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, peringatan 7 tahun KRIS menjadi momentum untuk memperkuat penggunaan transaksi digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
15: Kepada masyarakat bahwa sudah 7 tahun loh KRIS ini berdiri. 17 Agustus 2019. Jadi sudah ada 7 tahun. Nah, ini di Sulawesi Selatan sudah ada 1,5 pengguna juta. Sama merchant-nya juga sama, 1,5 juta. Jadi secara nasional, waduh gede banget. Saya lupa namanya, apa angkanya ya. Tapi intinya semakin banyak kita menggunakan KRIS, manfaatnya juga banyak. Selain 7 tahun ya, itu ada 7 fitur ya, dari KRIS tadi sampai dengan terakhir adalah KRIS Step. Nah, jadi kita celebrate sambil kita olahraga biar sehat.
16: Pak, selama 7 tahun ini kan apa peningkatan penggunaan KRIS yang berapa persen?
15: Peningkatannya luar biasa ya. Saya lupa persentasenya, tapi sekarang di Sulawesi Selatan aja sudah 1,5 pengguna dan merchant-nya juga 1,5 juta. Jadi sangat-sangat sayang apabila masyarakat sudah ketinggalan dan punya KRIS ya, apalagi merchant-merchant ini ketinggalan.
17: Jadi sudah punya KRIS semua kan?
16: Emang dari
17: KRIS
16: yang banyak
15: gimana Pak? Makassar lah.
14: Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan juga akan terus memperkuat ekosistem pembayaran digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.
0: Pentas Padel Sulawesi Pos dorong lahirkan atlet berbakat. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
18: Pentas Padel Sulawesi Pos tahun 2026 resmi digelar sebagai salah satu ajang untuk mendorong perkembangan olahraga padel di Sulawesi Selatan. Kegiatan berlangsung dari tanggal 21 Agustus hingga 27 September yang diikuti 16 tim dan akan dilaksanakan di 6 venue berbeda tiap minggunya selama 6 minggu. Pada pertandingan ini mempertemukan para pecinta padel sekaligus menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan dan potensi atlet. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pentas padel Sulawesi Pos tahun 2026. Menurutnya olahraga padel saat ini terus berkembang dan memiliki potensi untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi.
19: Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Sulawesi Pos atas terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya kita beri ekspresi apresiasi kepada olahraga saat ini bukan hanya menjadi bagian dari untuk meningkatkan kesehatan kebugaran, namun tetapi juga telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan industri kreatif. Padel, cabang olahraga padel ini merupakan salah satu cabang olahraga yang sedang berkembang saat ini.
18: Sementara itu, Direktur Tiran Group, Rahman Arif, mengatakan pelaksanaan kegiatan olahraga tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, kebersamaan dan sportivitas menjadi bagian penting yang perlu dijaga oleh seluruh peserta selama kompetisi berlangsung.
20: Bagi saya, olahraga itu bukan hanya menang kalah. Yang paling penting adalah kebersamaan, sportivitas, syukur-syukur ketemu mantan di sini. Ya, kepada seluruh peserta, saya sampaikan bertandinglah dengan semangat. Nikmati proses ini, di ujungnya mantan sudah tepuk tangan. Selamat bertanding, sukses selalu.
18: Pentas Peda Sulawesi POS tahun 2026 diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus memperkuat perkembangan olahraga pedal di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mendorong munculnya atlet-atlet potensial yang dapat membawa nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI dari RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti warta berita pagi untuk tanggal 23 Agustus 2026. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami akan sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4. Dan telah bersama kami Prakirawan Retno yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kepada Prakirawan Retno, kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Prakirawan Retno, yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, tanggal 23 Agustus 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan, cerah berawan, dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk kondisi pada malam hari, cuaca umumnya berawan, dan masih ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Adapun pada kondisi dini hari, cuaca umumnya berawan, dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 41 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 52 km per jam. Peringatan dini waspada udara terasa panas di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, Nrekang, Sopeng, Bone, Pinrang, Goa, Maros, Makassar, dan Takalar. Kemudian waspada angin kencang terjadi di wilayah Nrekang, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Parepare, Wajo, Bone, Pangkep, Baru, Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Kemudian siaga untuk angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update terus informasi perkiraan cuaca pada laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau pada media sosial kami di @bmkgsosial. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuacanya dari Prakirawan Retno. Dan sekian informasi cuaca di pagi hari ini. Untuk itu tetap simak dan ikuti Pro 1 RRI Makassar karena kami akan hadirkan informasi dan hiburan untuk Anda.
2: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
3: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda yang akan melintasi atau menuju Simpang 5 Bandara, pagi ini terpantau ramai lancar. Dan untuk Anda yang akan menuju Jalan Veteran, pagi ini terpantau lancar. Dan berikutnya untuk ruas arus Jalan Alauddin, terpantau lancar. Dan untuk perbatasan Goa Maros, terpantau lancar. Dan untuk Anda yang akan menuju Jalan BTP, saat ini terpantau ramai lancar dan diharapkan tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, mematuhi peraturan lalu lintas, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Sa, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Informasi Media Pro 1.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baiklah pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id. Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Sulawesi Selatan. Atlet Muay Thai asal Kabupaten Bone berhasil meraih medali emas dalam ajang internasional di Kamboja setelah dipercaya mewakili Indonesia. Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari pemerintahan Kabupaten Bone, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, mengatakan keberhasilan atlet tersebut menjadi salah satu pencapaian yang membanggakan karena tidak hanya membawa nama Bone tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Andi Akbar menyampaikan pemerintah daerah melalui Bupati Bone memberikan apresiasi kepada sejumlah atlet daerah yang berhasil meraih prestasi. Menurutnya cabang olahraga di Bone tidak hanya

0: mengandalkan bulu tangkis. Olahraga bela diri termasuk Muay Thai juga menjadi salah satu cabang yang mampu melahirkan atlet berprestasi. Meski kondisi keuangan daerah dalam 2 tahun terakhir menjadi tantangan dalam memberikan dukungan olahraga, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan penghargaan kepada atlet yang berhasil mengukir prestasi. Besaran apresiasi yang diberikan mungkin belum sebesar penghargaan dari daerah lain, namun pemerintah berharap penghargaan tersebut tetap menjadi bentuk perhatian dan penghormatan atas perjuangan para atlet. Pendengar, prestasi atlet Muay Thai Bone asal Muay Thai Bone ini tetap menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sulawesi Selatan. Medali emas dari Kamboja menjadi bukti bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya untuk terus berlatih, berprestasi, dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di olahraga.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tahun 2004, Panah Asmara awalnya terdapat dalam album Senyawa milik Krisye yang menyanyikan lagu ini bersama Tohpati sebagai duet.

Pada 1 April tahun 2010, penyanyi Indonesia Afghansyah Reza atau yang biasa dikenal dengan Afgan, meremake lagu ini dan memasukkannya dalam album kedua yang berjudul The One.

Berbekal popularitas Afgan yang tengah naik daun, serta aransemen yang ngepop dan lebih ramah radio, Panah Asmara lantas menjadi hits ketika itu. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta, lalu memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Lagu tersebut sempat kembali viral di media sosial, karena dijadikan sebagai back

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Persoalan sampah sepertinya tidak pernah selesai kita bicarakan nih. Salah satu kebiasaan yang masih dilakukan sebagai bagian masyarakat adalah membakar sampah. Alasannya beragam, ada yang menganggap membakar sampah sebagai cara paling cepat dan praktis untuk membersihkan halaman atau lingkungan. Tinggal dikumpulkan, dibakar, lalu dianggap selesai. Tetapi bagaimana jika kebiasaan tersebut dilakukan saat musim kemarau, ketika kondisi lingkungan sedang panas dan kering? Api yang awalnya kecil bisa saja menyebar ke rumput kering, lahan kosong, bahkan mendekati pemukiman. Di Sulawesi Selatan sendiri, selama kemarau 2026 telah terjadi puluhan kejadian kebakaran lahan. Bahkan Damkarmat Makassar sebelumnya telah mengingatkan bahwa pembakaran sampah sembarangan dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika kondisi lahan kering. Nah, pagi ini kita akan mengajak pendengar Pro 1 akan membahas topik opini publik kita, bakar sampah di musim kemarau praktis atau justru berbahaya. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung bisa bergabung di 08213333940. Silakan sampaikan opini ataupun pendapat Anda dan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam opini publik. Dan ini kita sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Ya, masih di sini.
0: Di Pindrang.
1: Pindrang Lembang.
0: Baik, di dengan
1: Pengabaran.
0: Pak Aldi Hidayat.
1: Kabupaten Pindrang, masih Sulawesi Selatan. Paling ujung.
0: Paling ujungnya Pindrang ya, Pak. Iya. Baiklah, Pak. Pagi hari ini nih kita akan membahas topik. Tapi bagaimana dulu nih kabarnya Pak Aldi pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, matahari bersinar terang. Suhu udara masih dingin.
0: Alhamdulillah masih dingin.
1: Jam segini bakar sampah kayaknya masih aman-aman ya.
0: Oh, jam segini masih aman. Baiklah, bagaimana nih menurut Pak Aldi untuk bakar sampah ini di musim kemarau?
1: Dingin-dinginnya itu bakar-bakar sampah ya, kadang-kadang juga bisa menghangatkan tubuh. Aman juga ketika belum ada angin bertiup. Ya, seperti itu. Jadi kalau masalah sampahnya di sini banyak yang dibakar saya lihat, karena tidak ada yang angkut. Beda kalau yang ada di wilayah bagian di atas itu yang kelurahan itu. Yang kelurahan itu karena ada dua di sini kelurahan itu ada yang angkut. Kalau tidak salah dua kali dalam satu minggu ya. Kalau di sini tidak ada yang angkut, dibakar.
0: Oke.
1: Jadi itu pun dibakarnya kadang pagi seaman, walaupun sering kebakaran di sini, tapi itu kebakaran lahan hutan. Ini banyak dugaan, ada yang bilang ada yang sengaja, ada yang terbakar sendiri. Tapi kalau menurut saya, kalau siang-siang jam 1 jam 2 begitu panas, apa mungkin ada yang bakar hutan di sana ya?
0: Iya.
1: Ya kalau menurut saya ya, karena begitu panas di rumah saja gitu tuh panas sekali, nggak bisa kemana-mana. Ya. Ada juga yang menduga mungkin itu ada orang apa namanya puntung rokok, ada juga yang mencari madu hutan, macam-macam dugaan. Dan memang ada kejadian. Ada apa namanya itu pabrik yang termasuk pabrik berjalan ya yang mengupas itu jagung. Ada sisa-sisa apa namanya itu, sisa daunnya, sisa isinya di dalam itu. Ini pemiliknya duduk-duduk siang santai kan, tiba-tiba berasap itu di sekeliling mesin. Kenapa saya terasa ini? dia juga bukan, tapi di sekeliling. Ternyata dia berpikir, oh, ini kan yang di tempat ini mau pabrik itu, mengupas itu jagung, sedikit-sedikit agak bukit, perbukitan begitu ya. Ya, begitu diperhatikan, oh ternyata karena saking panas di jam 1, jam 2 siang, itu jam 12 siang, ternyata itu, sisa-sisa pembuangan dari jagung itu bisa terbakar karena saking panasnya.
0: Nah.
1: Jadi salah satu bisa dijadikan bukti bahwa kebakaran bisa terjadi hanya karena kepanasan batu yang terlalu panas, karena di bukit ini bisa mengakibatkan kebakaran. Belum lagi angin bertiup kencang ya, seperti itu. Ini salah satu bukti bahwa memang kalau batu itu terlalu panas, ternyata di atasnya itu ada tumpukan-tumpukan jerami misalnya, kulit-kulit jagung misalnya, bisa terjadi kebakaran seperti itu. Ini salah satu seorang warga di sini bercerita tentang, oh ternyata bisa terbakar itu karena batu itu sangat panas, di atasnya ada tumpukan jerami ataukah kulit jagung dan sebagainya.
0: Yang mudah terbakar ya Pak ya?
1: Iya, bisa terbakar saking panasnya. Jadi ini bukan lagi dugaan, karena pekerja itu menceritakan beberapa waktu yang lalu kepada saya. Dan kita kan kalau biasanya kalau ngumpul-ngumpul, ya biasa ada orang cerita-cerita bagaimana ini kemarau-kemarau ini. Nah, di situ kita ngumpul-ngumpul cerita-cerita. Kalau misalnya ada kebakaran lahan atau apa sebagainya, itu banyak sekali dugaan-dugaan itu. Ada yang disengaja lah, ada yang bilang putun rokok lah, dari madu hutan lah apa. Kalau di sini ya, nah ini yang salah satu warga yang kerjanya seperti itu, menceritakan bahwa pernah kondisinya seperti yang panas sekali, mungkin sampai 45 derajat gitu.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu. Ya. Jadi kembali ke, tema bahwa di sini biasanya kalau membakar itu pada pagi hari, membakar sampah, dan itu bisa juga menghangatkan tubuh di pagi hari ketika membakar-bakar sampah kita duduk-duduk di dekat-dekatnya itu. Nah, dia jelas kalau membakar sampah itu aman karena belum ada angin. Nanti kalau jam-jam 10, jam 11 ke atas itu mulai angin. Agak-agak apa ya, ini didengarkan himbau dari pihak yang dari badan penanggulangan itu, memang itu jam-jam angin kencang itu dilarang.
0: Jam-jam di mana di siang hari ya Pak ya?
1: Iya, kalau saya perhatikan di sini biasa jam 10 sudah, jam 11 sudah mulai itu angin kencang. Peralihan dari dingin ke panas ya, kalau jam 11 ke atas. Nah memang ada himbauan jam 11 sampai jam 3 itu kalau keluar pakai pelindung, terus apalah yang langsung dengan sinar matahari itu sangat sangat panas sekali ya. Jadi kalau ada yang perlu kepentingan keluar yang penting sekali, boleh pakai penutup. Seperti itu anjurannya ya, pemerintah lokal di sini, mungkin semuanya ya, secara nasional ada himbauan. Ya kurang lebihnya seperti itu ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi dari Pak Aldi yang ikut membahas topik kita pagi hari ini, memberikan pandangan serta pendapat dari Pak Aldi sendiri. Dan pendengar, membakar sampah tentu memiliki resiko, tetapi saat musim kemarau resikonya bisa semakin besar. Rumput, daun, ranting, dan lahan yang kering membuat api lebih mudah menjalar. Bahkan puntung rokok atau bara api yang terlihat kecil pun bisa menjadi sumber masalah apabila tidak benar-benar diperhatikan padam. BMKG Makassar juga telah mengingatkan bahwa kondisi kemarau meningkatkan risiko kebakaran karena material seperti rumput kering, dedaunan, dan sampah menjadi mudah terbakar. Kalau kondisi lingkungan sedang kering, apakah kita masih boleh membakar sampah sebagai cara yang aman? Nah, seperti yang dibahas Pak Aldi tadi, bahwa kadang tumpukan-tumpukan yang kering ini bisa menyebabkan kebakaran. Seperti di daerah Pak Aldi, ternyata kulit-kulit dari jagung yang bertumpuk, namun tiba-tiba jadi sumber api. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi pendengar, bagaimana menurut Anda untuk topik kita, bakar sampah di musim kemarau praktis atau justru berbahaya? Nah, pendengar yang ingin menyampaikan pandangan, opininya, ataupun pengalamannya, bisa langsung saja bergabung di opini publik tentunya di 08213333 9440. Dan pendengar, persoalan membakar sampah sebenarnya bukan hanya mengenai potensi kebakaran. Asap dari pembakaran juga dapat mengganggu kenyamanan lingkungan dan kualitas udara. Apalagi jika yang dibakar adalah sampah rumah tangga yang terdiri dari berbagai jenis bahan. Karena itu, daripada mencari cara cepat untuk menghilangkan sampah, mungkin yang lebih penting adalah mengurangi sampah dan mengelolanya sesuai jenisnya. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dapat dipilih untuk didaur ulang atau disalurkan melalui bank sampah. Dan mungkin ada beberapa kendala yang terjadi ketika pendengar melihat di sekitarnya ada yang membakar sampah. Karena ada pendapat seperti dari Pak Aldi tadi yang menarik nih, katanya menurutnya membakar sampah masih dianggap membantu, khususnya di beberapa wilayah karena tidak semua daerah mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak sederhana mengatakan jangan bakar sampah. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pengangkutan sampah yang terus menumpuk tentu menjadi persoalan sendiri. Membakar kemudian dianggap menjadi cara paling praktis untuk mengurangi tumpukan sampah di rumah. Dan bagaimana dari pendapat penelpon kita yang bergabung saat ini? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana?
2: Ibu Handayani.
0: Oh, Ibu Handayani di Pare-Pare. Baiklah, Ibu Handayani. Ya. Kita lagi membahas topik di opini kita pagi hari ini, Bu, tentang bakar sampah di musim kemarau, praktis atau justru berbahaya? Bagaimana pendapat atau opini Ibu?
2: Kalau di musim kemarau kayak ini, berkepanjangan, itu berbahaya sekali. Tetapi kalau di musim penghujan, itu saya rasa bisa dianggap praktis. Kalau tidak ada tumpukan sampah yang bisa terbakar secepatnya. Karena saya anggap praktisnya, karena mobil-mobil sampah di kota Pare-Pare itu tidak memasuki lorong-lorong. Sedangkan sampah kan itu tiap harinya. Mana sampah daun, sampah, ya segala-galanya. Sampah itu memusingkan ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau musim kemarau kepanjangan begini, sama sekali tidak boleh membakar sampah. Apalagi kalau ada alang-alang dekat rumah, itu tidak boleh bagi saya. Tapi kalau musim penghujan, itu boleh-boleh saja, karena kita tidak terlalu membahayakan, karena tanah basah. Jadi kalau musim kemarau, jangan cek sama sekali, pesan saya, jangan cek sama sekali membakar sampah. Tetapi toh juga banyak orang yang membakar sembunyi-sembunyi. Jadi itulah yang membahayakan kita di Pare-Pare ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handayani sudah memberikan opini dan pandangannya pagi hari ini, di mana pendapat dari Ibu Handayani Membakar sampah memang sangat berbahaya ketika musim kemarau, karena kondisi yang kering membuat api lebih mudah merambat. Namun ketika musim hujan, sebagian masyarakat justru menganggap membakar sampah sebagai cara yang lebih praktis. Salah satu alasannya karena tidak semua kendaraan pengangkut sampah bisa masuk ke lorong-lorong pemukiman di Kota Parepare. Nah, kita coba tanyakan pendapat penelpon kita yang sudah bergabung selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Ibu Ani, saya bantain Mbak Mori.
0: Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Bunda, bagaimana pendapat Bunda untuk topik opini kita hari ini? Bakar sampah di musim kemarau praktis ini atau justru berbahaya?
3: Sian-sian tidak boleh bakar nanti bahaya di situ. Bantain tidak sian-sian tidak boleh bakar sampah sampai pagi malam di ada terus kebakaran tempat nasi dos-dos apalagi daun-daun tenda-tenda bisa malam bakar sampah siang-siang tidak bisa sampai pagi tidak bisa siang-siang matahari bakaran nanti bakaran tidak bisa baru ke tangga nanti bilang iya ada bakaran di sini gitu.
0: Namun kalau malam hari kan juga berbahaya, Bu. Kadang kan kita tertidur dan lalai, tapi api masih menyala.
3: Tidak, bahaya di malam. Sudah sholat maghrib, itu nih bakar sampah. Kering kan tuh, dia bisa basah, gitu. Itu
0: nih. Baiklah kalau begitu.
3: Ya kayak daun-daun sama itu biar tenda-tenda biar robe anunya robe itunya tendanya bakar gitu sampah tadi malam. Ini tadi malam suamiku bakar sampah. Sampainya malam sudah sholat maghrib paginya tidak kumpul saja semua sampahnya sampah dos-dos sampah nasi itu itu mi
0: baik baik terima kasih sudah, Bunda sampai.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi pendapat dari Bunda Andianisa di Bantaeng. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi nih membahas topik kita pagi hari ini, dan mungkin masih banyak pendengar yang ingin ikut bergabung, jangan kemana-mana, kita break dulu. Tetap di Opini Publik di RRI Pro 1 Makassar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
4: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
4: Nah, tuh kan.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
6: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Masih bersama Mori dalam opini publik pagi hari ini. Masih dalam topik kita yang membahas tentang membakar sampah apakah membuat lebih praktis atau justru berbahaya. Dan kita sudah ada yang bergabung lagi di ujung telepon sana. Untuk itu mari kita menyapa dahulu. Baik, teleponnya terputus. Untuk pendengar yang ingin bergabung silakan di 082133339440 ataupun bisa melalui WA kami, nanti kami akan bacakan langsung WA yang sudah Anda kirimkan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di sana?
1: Dari Aulia di Amerika.
0: Baik, Kak Aulia, bagaimana kabarnya Kak Aulia?
1: Alhamdulillah sehat, tapi dingin, dingin banget.
0: Oh, lagi hujan di Andrekang ya, Kak?
1: Enggak. Itu kalau udah mulai sore itu, aduh.
0: Oh, kalau di Andrekang memang adem ya, Kak, ya?
1: Kadang adem, kadang dingin banget.
0: Ah, baiklah. Kak Aulia, ini topik kita nih di pagi hari ini. Kalau dari Andrekang sendiri nih, bakar sampah di musim kemarau praktis atau justru berbahaya?
1: Boleh sebenarnya ya ini. Karena beberapa hari yang lalu tuh banyak kebun ini terbakar.
0: Di Andrekang?
1: Entah kenapa itu ya. Entah dia melakukan pembakaran pembersihan kebun atau gimana.
0: Itu kebunnya terbakar besar atau sekitarnya
1: terbakar
0: saja?
1: Besar, karena banyak kerugian ya, pipa-pipa gitu. Mesin airnya orang terbakar.
0: Baik, berarti menyebabkan kerugian untuk yang daerah
1: saya
0: sekitarnya.
1: Kebakaran apa?
0: Dan masih belum diketahui apakah disengaja atau tidak.
1: Iya. Dan itu juga ya, saya ini sampah yang ada di tempat saya ini sudah sebulan lebih tuh nggak diangkut-angkut juga ya.
0: Di daerah mana, Kak Aulia?
1: Di Kecamatan Angiraja. Di Cakek, Kecamatan Angiraja, Desa Lakawan.
0: Desa Lakawan, sudah sebulan ya, baik.
1: Sudah satu bulan lebih, itu ya, sudah ditutup terpal. Aduh, ya ampun, busuknya sudah banyak belatung, lalat, gitu. Iya, sampahnya, cuman di pinggir-pinggir jalan aja diambil waktu pas ini ya, gerak jalan.
0: Baik.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada, belum ada solusi gitu untuk sampah yang bertumpuk ya, Kak Aulia?
1: Ini sudah menggunung ya, sudah melewati ambang batas.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Kak Aulia.
1: Iya, sama-sama. Sehat selalu, Kak Mari.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita beralih ke WhatsApp, ada di sana sudah ada Kak Indah nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Kak Indah.
2: Wabarakatuh.
0: Iya, Kak Indah.
2: Selamat pagi, Mauri cantik sayang.
0: Selamat pagi, Kak.
2: Iya, pagi.
0: Baik, Kak Indah.
2: Hari weekend ya.
0: Oh, hujan di daerah mana, Kak Indah?
2: Enggak hujan, enggak.
0: Oh, enggak.
2: Hari weekend saya bilang, hari libur.
0: Oh iya, hari libur. Nah, Kak Indah, kalau untuk Kak Indah sendiri nih, bagaimana pendapatnya untuk topik kita membakar sampah di musim kemarau, apakah praktis atau justru berbahaya?
2: Itu sangat berbahaya kalau kita bakar sampah di musim kemarau, apalagi sampahnya bertumpuk besar, Kak. Tapi kalau cuma membakar kertas-kertas apa, tapi itu pun harus pakai tempat. Ya kan, kayak tong yang kosong itu kan kita itu bakar di situ supaya tidak diambil angin. Apakah karena sekarang kan di samping musim kemarau kan biasa juga angin kencang ya kan. Terus buang, dan yang paling rawan itu menyebabkan kebakaran itu buang bentun rokok sembarangan ya kan. Itu. Jadi kalau dibilang bagaimana bakar sampahnya tuh, itu buan buntun rokoknya itu sembarangan, yang terokok itu jadi hati-hati yang buan sampah itu di apa, kayak ada sampah kering bertumpuk terus ada buan buntun rokok kan cepat sekali terbakar kalau musim kemarau begini ya kan. Jadi di samping itu juga kita juga harus waspada di dalam rumah, apa gimana caranya supaya tidak terjadi yang namanya kebakaran. Jadi kalau bilang bakar sampah mau malam mau siang itu sangat tidak memungkinkan kalau musim kemarau begini, Mauri, ya kan? Kan malam juga itu biasanya angin kencang, ya kan? Dan itu juga rawan kalau kita tidak peduli, kita juga kan bisa diambil angin, terus ada di sekitarnya itu mudah terbakar kan, di situ bisa timbul memicu kebakaran ya kan.
0: Iya.
2: Jadi mau siang mau malam pokoknya menurut saya itu sudah tidak mungkin kalau musim kemarau begini, dan itu memang dilarang, ada undang-undangnya untuk bakar sampah yang besar ya kan. Jadi tidak bisa, memang ada di Dinas Lingkungan Hidup itu melarang kita membakar sampah. Ya kan, mungkin mau Demori juga tahu kan. Nah, itu karena kawannya yang namanya kebakaran. Di mana-mana ini sudah banyak nih kebakaran, apalagi di Kota Makassar kan. Satu bulan ini ada berapa titik itu saya dengar itu kebakaran. Ya kan, jadi memang sekarang tahun ini kita harus waspada yang namanya kebakaran. Jangan segala sebelum mengobati, jadi mungkin iya, seperti itu. Dan jangan juga mengumpulkan sampah terus tidak diampu. Kalau ada sampah tak kasih masuk di kantongan atau apa, supaya orang itu tidak kan, orang sekarang biasa orang lewat itu iseng buang saja di situ supaya terbakar kan. Itu sah, di situlah biasa timbul ya namanya kebakaran deh Mauri, seperti itu. Jadi kalau dibilang bakar sampah, menurut pribadi saya sendiri dah mohon maaf, mau siang, mau malam, mau tengah hari itu sudah tidak mungkin untuk bakar sampah kalau saat ini. Tapi kalau dibilang bakar kertas itu, yang penting ada tempatnya, kayak tong itu dibuka, terus masukkan di situ bakar. Setelah itu siram air. Tapi dijaga juga, jangan ditinggalkan ya kan. Nah, begitu. Jadi mungkin seperti itu pendapat saya, Dek Maurina. Selamat bertugas, Ki. Sehat selalu.
0: Amin.

0: Moril.
1: Iya, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak?
0: Apa sih? Ya sehat walafiat ya Morin.
1: Alhamdulillah. Baiklah Pak Fajar, kita apa? Sedang membahas topik bahwa membakar sampah di musim kemarau praktis atau justru malah berbahaya.
0: Sebenarnya begini, kalau kita menceritakan masalah kebakaran Dek Morin, itu mulai dari juga dijaga. Contohnya so, listrik, kompor gas, kadang ada ibu-ibu pergi enggak lupa matikan api kompornya, itu juga menyebabkan kebakaran ya, yang bahaya. Kemudian sampah. Kalau daerah rawan atau pemukiman rawan toh, artinya pemukiman yang berdekatan rumah, itu memang sangat berbahaya. Tapi kalau membakar sampah itu tidak apa-apa, yang penting jarak rumah itu agak jauh kan. Nah, nih contohnya saya ini pagi-pagi membakar demori di sini, tapi jarak rumah dengan empang-empang saya ya, di empang kayak ini mori ada 20 meter dari rumah, dari empang yang sudah dibabat oleh dinas kebersihan. Daripada dia bertumpuk di situ banyak, saya bakar, tetapi saya jaga.
1: Jadi sebenarnya
0: ya kalau saya jaga, maksudnya saya jaga. Kalau saya bakar saya jaga. Siapa tahu ada api yang merambat. Itu yang dijaga. Tapi banyak juga masyarakat tidak memahami deh. Yang saya katakan tadi itu, jangan coba-coba membakar sampah kalau tinggal di pemukiman rumah yang dekat-dekat itu. Nah, itu yang bahaya itu. Nah, ini juga yang saya katakan pertama tadi, masalah listrik dengan kompor itu yang banyak terjadi di Makassar itu. Sumber apinya dari listrik. Akhirnya satu saja rumah terbakar karena rumah berdekatan-dekatan semua, akhirnya habis. Contohnya Jalan Kandeak kan, itu habis. Jadi saranku kepada masyarakat sesuai silakan, boleh bakar sampah tapi diawasi dan lihat juga tempatnya, bagaimana caranya membakar sampah ini agar tidak berbahaya. Kemudian polusi daripada sampah itu sangat juga berbahaya karena di situ kan semua sampah-sampah rumah tangga dibuang situ, ada plastik, ada apa kan, akhirnya asapnya itu mengganggu juga begitu. Begitu Adik Mori.
1: Baik.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Dan selanjutnya sudah ada lagi yang bergabung di ujung telepon sana. Oh baik, teleponnya terputus. Silahkan menghubungi kembali di 0821-3333-9440. Tadi ada beberapa tanggapan nih dari penyiar tentang topik kita di pagi hari ini, bahwa ada yang mengatakan bahwa masyarakat memang terpaksa membakar sampah, sebaiknya tidak dilakukan pada siang hari dan memilih waktu setelah maghrib, bahkan sebelum tidur api harus dipastikan benar-benar sudah padam. Dan ada lagi yang membahas untuk mengingatkan bahwa membakar sampah sebaiknya memang tidak dilakukan sembarangan karena ada risiko api merembet dan menimbulkan kebakaran. Bahkan disampaikan bahwa di beberapa area kebun di Erenrekang sendiri terjadi kebakaran dan penyakit.

0: Penyebabnya ini belum diketahui nih. Termasuk apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Nah, salah satu lokasi yang disebut di daerah Amnecake, Desa Lakawan. Dan tentu juga ada lagi pembahasan tentang tanggapan penyiar ini, puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nah, ini juga salah satu hal yang patut diperhatikan karena ini salah satu pemicu terjadinya kebakaran sampah kering apabila membuang puntung rokok sembarangan. Dan di ujung sana kita sudah ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang, bagaimana kabarnya, Pak?
1: Iya, terlalu panjang edukasinya.
0: Baiklah, Pak Abdullah Sewang, silakan langsung saja, Pak, memberikan pendapat dan opininya.
1: Iya, ini orang berbicara singkat, bukan panjang lebar. Di Makassar dilarang orang membakar sampah. Karena kota itu bukan untuk pembakaran sampah, karena asapnya di mana-mana. Iya. Ini Mori ini terlalu cepat edanya. Belum di jam berapa terputar di musik. Orang mau masuk berbicara, bukan mau mendengar musik. Ya. Kita juga bisa memasukkan saran juga ini. Iya. Jadi semoga ini sepertinya ini macet. Macet itu malas cerita. Itu penyiar harus tegas berbicara, bukan dibiarkan orang sambung-menyambung. Tidak punya bidahnya itu harus tahu. Ilang ini orang berbicara dengan fokus atau berbicara panjang lebar. Ini kalau begini sekarang ada berapa orang berbicara habisnya waktu. Ini harus oke berbicara lah orang, tapi yang pas, bukan yang tidak cepat yang dibicarakan. Ini soal sampah, bukan listrik, bukan kompor yang diceritai sampah. Jadi harus kalau ada berita stop saja. Ini kalau sampah di Kota Makassar hanya pemerintah yang tidak mau memerintahkan kepada RTR ini bahwa sampah itu di kota dilarang dibakar karena itu asapnya sangat berbahaya kepada rakyat karena rumah yang padat dan sangat berbahaya untuk kebakaran. Itu. Jadi memang di Kota Makassar itu, saya tidak berbicara di daerah lain, dan kita bicara di Makassar ini, dilarang orang membakar sampah. Karena pemerintah tidak mau informasikan kepada RT-RT-nya bahwa sampai ke masyarakat bahwa dilarang membakar sampah. Iya. Ini pemerintah Makassar juga macet, malas cerita juga. Itu macet, itu malas cerita. Iya. Saya kira itu masukan saya, terima kasih. Sehat-sehat selalu, lanjut tugas ki. Sukses selalu, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya, Pak Abdullah Syawang dari Kota Makassar. Bahas kalau di Kota Makassar sendiri tidak boleh adanya pembakaran sampah. Nah, ini kurangnya informasi ataupun sosialisasi untuk warga yang ada di Kota Makassar. Karena masih banyaknya yang melakukan pembakaran sampah sendiri. Nah, ini juga mengakibatkan polusi ataupun asap dari sampah ini yang mengganggu aktivitas ataupun warga di lingkungan yang membakar sampah. Nah, ini pendengar, kalau kita bahas sampah nih, kalau masyarakat diminta tidak membakar sampah, tentu harus ada alternatif yang mudah dilakukan. Misalnya memilah sampah dari rumah, ataupun sampah organik dijadikan kompos, sampah anorganik dikumpulkan untuk didaur ulang atau menggunakan bank sampah, mengikuti sistem pengangkutan sampah di lingkungan atau mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Nah, ini ada beberapa alternatif, tapi mungkin masih ada beberapa kendala di beberapa daerah yang masih perlu diperhatikan agar tidak banyak yang melakukan pembakaran sampah ini sendiri, apalagi di musim kemarau ini. Nah, masyarakat memang harus memiliki kesadaran untuk tidak membakar sampah sembarangan, tetapi pemerintah dan pengelola lingkungan juga perlu memastikan sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah tersedia dengan baik. Karena kalau warga diminta tidak membakar sampah, tetapi sampah menumpuk berhari-hari karena tidak diangkut, tentu persoalannya menjadi lebih kompleks. Seperti yang dibilang di Andre Kang tadi bahwa sudah hampir sebulan tidak ada pengangkutan sampah sehingga sampah bertumpuk dan menyebabkan bau yang menyengat dan tidak enak di ada di lingkungan sekitar. Nah, inilah pembahasan kita di pagi hari ini di topik kita tentang membahas pembakaran sampah di musim kemarau, apakah praktis ataupun sangat berbahaya. Dan begitu banyak sekali pandangan dan opini dari masyarakat tentang pembakaran sampah di musim kemarau ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi. Tentunya jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi lainnya. Namun opini kita sudah berakhir. Untuk itu mari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Makassar pagi ini.

0: Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita yang dirilai langsung dari RRI Pro 3.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
2: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
4: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diindeksikan.
3: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
5: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi